Pendengar masih bersama kami di frekuensi 93,1 FM dan di pagi hari ini kami mohon maaf apabila tadi siaran kami sempat terputus dikarenakan terjadinya pemadaman listrik dari pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi hingga pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, kami akan hadir untuk menemani aktivitas Anda di pagi hari ini, namun sebelumnya selamat melanjutkan aktivitas Anda, kegiatan Anda, dan khususnya untuk para pendengar kami kaum Nasrani yang saat ini juga akan melaksanakan ibadah, selamat melaksanakan ibadah di hari Minggu ini. Dan masih dengarkan siaran Anda, Cindy Putri Maharani yang menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tepat pada pukul 8 ini kami akan hadirkan rangkaian lagu-lagu nuansa Kristen di ruang dengar Anda yang akan menemani Anda. Dan nanti juga kita akan beralih bergabung bersama Pro 1 Gunung Sitoli dalam siaran langsung ibadah Minggu. Langsung saja pendengar, selamat mengikuti dan selamat mendengarkan.

Bacaan Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.

Yang percaya berikan tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita.

bacaan Alkitab Yunus pasal 2 ayat 2 sampai 9. Dalam kesusahan aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku. Dari tengah-tengah dunia orang mati aku berteriak dan Kau dengarkan suaraku. Telah Kau lemparkan aku ke tempat yang dalam, ke pusat lautan, lalu aku terangkum oleh arus air. Segala gelora dan gelombang-Mu melingkupi aku. Dan aku berkata, telah terusir aku dari hadapan mata-Mu. Mungkinkah aku memandang lagi bait-Mu yang kudus? Segala air telah mengepung aku, mengancam nyawaku. Samudra raya merangkum aku. Lumut lautan membelit kepalaku di dasar gunung-gunung. Aku tenggelam ke dasar bumi. Pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepada-Mu ke dalam bait-Mu yang kudus. Mereka yang berpegang teguh pada berhala kesia-siaan, merekalah yang meninggalkan Dia yang mengasihi mereka dengan setia. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepada-Mu. Apa yang kunazarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan.

Bacaan Alkitab 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 15. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah.

mendukung program pelayanan ini melalui lelang yang dilaksanakan pada pagi hari ini. Sebab firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa memberi adalah tindakan yang menyenangkan hati Tuhan dan merupakan bagian penting dari iman Kristen. Kami juga telah menyediakan tanda kasih buat Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang akan kami umumkan untuk urutan pertama, kedua, dan ketiga sudah tersedia di depan. Dan firman Tuhan berkata, Ia menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kamu. 2 Korintus pasal 9 ayat 9 sampai 10. Demikian pelaksanaan lelang ini, dan pengumuman hasil lelang akan disampaikan setelah pembacaan warta jemaat. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari warga jemaat yang belum sempat menyampaikan pada kesempatan ini, dapat menyampaikan melalui kantong persembahan dan atau melalui sekretariat jemaat dan atau melalui rekening bendahara PHBG 2026 dengan nomor rekening 0176-0101-9122-505 atas nama Suasani Halawa di Bank BRI. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Shalom. Yahowu.

0: Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat datang dalam ibadah minggu hari ini. Hari ini kita memasuki minggu rogate yang artinya, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Salam damai sejahtera bagi saudara-saudara sekalian. Shalom.
1: Shalom.
0: Tuhan Allah beserta saudara-saudara.
2: Roh-Nya menyertai saudara.
0: Mari kita beribadah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 15, berhimpun semua.

0: bumi.
1: Amin.
2: Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Haleluya.

Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa, penuhilah hati kami dengan Roh Kudus karena kebangkitan anakmu Yesus Kristus Tuhan kami. Biarlah kuasa kebangkitan anakmu menjadikan iman, kasih dan pengharapan kami semakin kuat dan hidup. Oleh karena anakmu Yesus Kristus Tuhan kami, yang hidup dan memerintah bersama dengan engkau dan dengan Roh Kudus. Amin. Jemaat disilakan duduk. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku.

kita mendengarkan firman Tuhan yang dikutip dari kitab Ayub pasal 33 ayat yang ke-26 sampai 33. Ayub pasal 33 ayat 26 sampai 33. Beginilah firman Tuhan. Ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa dan yang lurus telah kubengkokkan, tetapi hal itu tidak dibalaskan kepada aku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Jikalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku, diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Hai bangkit bagi Yesus.

maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil. Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan kita. Sebab itu, marilah kita dengan penuh kerendahan hati menghadap Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Jemaat disilakan berdiri. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di atas kayu salib di Bukit Golgota dan yang telah bangkit kembali dari antara orang mati, kami percaya bahwa kebangkitan-Mu itu yang memberi jaminan bagi kami untuk bangkit kembali dan mendapatkan hidup yang kekal. Namun, dalam kenyataan hidup kami, sering melupakan kuasa kebangkitan-Mu itu dengan menjauh dari hadapan-Mu. Kami menganggap bahwa kehidupan kami di dunia ini adalah karena kekuatan dan kemampuan kami, bukan karena anugerah-Mu. Ampuni dan perbaharuilah hidup kami dalam menjalani hari-hari yang kami lalui. Kasihanilah kami orang berdosa ini, ya Allah. Janganlah hukum kami setimpal dengan dosa dan pelanggaran kami, namun ingatlah kami dalam kasih setia-Mu dan karena kemurahan-Mu dalam Kristus yang telah rela menderita dan mati, sekarang telah bangkit demi membawa keselamatan bagi kami, setiap umat yang percaya kepada-Mu. Amin. Berdoa dalam hati masing-masing, mengaku dosa di hadapan Tuhan.

Tuhan Yesus, ampunilah segala dosa kami dan selamatkanlah kami oleh kasih setiamu. Amin, ku diberi belas kasihan.

0: berita pengampunan dosa. Beginilah firman Tuhan. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, engkau menyusahi aku dengan kesalahanmu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu, oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi,
1: dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya.
0: Jemaat, silakan duduk. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Lukas pasal 21 ayat 34 sampai 38. Beginilah firman Tuhan. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan sarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat, sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Pada siang hari Yesus mengajar di Bait Allah, dan pada malam hari ia keluar dan bermalam di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Dan pagi-pagi semua orang banyak datang kepadanya di dalam Bait Allah untuk mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat menyerahkan persembahan persepuluhan, dilanjutkan dengan persembahan pertama, kedua, dan ketiga, seraya mengingat firman Tuhan yang mengatakan, hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau dengan paksaan, karena Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 403, Hujan Berkat Kan Tercurah.

0: Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kasih setiamu yang tak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kami selama satu minggu lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan, oleh karena kasih dan kemurahanmu. Saat ini dengan penuh sukacita, kami menghantarkan persembahan persepuluhan kami sebagai ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah kami terima lewat pekerjaan-pekerjaan dan usaha-usaha kami. Kami mohon Tuhan, berkatilah kami semua yang telah memberi, dan terimalah persembahan kami ini sebagai persembahan yang kudus dan yang harum di hadapan-Mu, sekaligus menjadi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Firman Tuhan berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit, dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu, firman Tuhan semesta alam.

Marilah kita mengantarkan pujian bagi Tuhan melalui vokal duet yang dibawakan oleh SNK Inalola Lauli dan SNK Ina Iwan Telombanua.

Marilah kita mempersiapkan hati menyambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi.

Mari kita menenangkan hati di hadapan Tuhan, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Tuhan, Sang Sumber Kehidupan, terima kasih pada pagi hari ini Tuhan memberi kami kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saat ini kami ingin menenangkan diri kami, mendengarkan suaramu melalui pemberitaan firman Tuhan. Bapa, beri kami kekuatan, anugerahkan kami hikmat, sehingga kami boleh mengetahui apa yang Tuhan kehendaki sesuai dengan firman-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan. Kami serahkan waktu ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan dari Kolose pasal 1 ayat 9 sampai ayat 14. Kolose pasal yang pertama ayat 9 sampai ayat 14, beginilah firman Tuhan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu sekalian. Kita bersyukur hari ini bisa bersama-sama beribadah di gereja ini. Dan tepat pada hari ini nama minggunya adalah Rogate, yang artinya berdoa. Shalom. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, berdoa itu adalah bagian tak terpisahkan dari kehidupan kita sebagai orang yang beriman. Hanya saja kalau kita coba berefleksi, kita juga tidak bisa pungkiri bahwa doa kita itu kadang berubah-ubah. Ada kalanya kita itu begitu semangat, begitu tekun untuk berdoa, tapi ada kalanya juga kita malas, bosan, dan berhenti untuk berdoa. Mungkin kita begitu semangat ketika ada sesuatu yang kita gumulkan. Mungkin kita sedang berdoa untuk anggota keluarga yang sakit, untuk anak-anak yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang cari jodoh, yang menunggu kehadiran anak dalam keluarga, dan yang lainnya. Tapi seiring waktu, ketika doa itu sudah dijawab, kita juga mulai redup. Bahkan sebaliknya, ketika jawaban doa itu tidak kunjung kita dengar, kita dapatkan, kita jadi bosan dan berhenti untuk berdoa. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi,
Hari ini di Minggu Rogate kita kembali diundang untuk tetap berdoa. Itu tema kita pada hari ini, tetap berdoa. Ini adalah surat dari Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Jemaat yang sebenarnya tidak didirikan oleh Paulus, tetapi rekan-rekan pelayan, rekan sekerjanya Epafras dan yang lainnya memberitahukan kepadanya bahwa orang-orang di Kolose itu sudah percaya kepada Yesus dan mereka tetap bertumbuh di dalam iman. Dan itulah tadi yang kita dengarkan di dalam firman Tuhan. Paulus berkata dalam nats kita pada hari ini, dikatakan di ayat yang ke-9, sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti henti berdoa untuk kamu. Kalau kita lihat struktur bahasanya, ini adalah present tense. Jadi terus menerus, ada kontinuitas. Artinya Paulus bukan hanya sesekali berdoa untuk jemaat Kolose, bukan hanya sesekali berdoa atau mungkin hanya pada saat ada masa-masa yang sulit yang dihadapi, tapi Paulus terus menerus berdoa, tidak henti-henti berdoa untuk jemaat yang ada di Kolose. Dia tidak bisa bersama-sama dengan jemaat itu, tetapi dia terus berdoa untuk mereka. Dia tahu bahwa pemberian terbaik untuk mereka adalah doa yang tiada henti agar mereka dikuatkan di dalam iman. Tentu ini adalah teladan dari Paulus yang menjadi ajakan untuk kita semua. Nats ini tidak memberitahu apa itu doa. Kita sudah selesai dengan itu, Bapak Ibu. Jadi enggak usah lagi kita bertanya apa itu doa, kapan kita berdoa. Kita sudah tuntas dengan itu. Kita sudah puluhan tahun menjadi orang Kristen. Tapi persoalannya, mungkin melalui nats ini kita diingatkan bahwa ada sesuatu yang akan terjadi ketika kita tidak berhenti untuk berdoa. Ada yang kita harapkan terjadi ketika kita setia untuk berdoa. Apa itu? Itu yang kita akan lihat dalam firman Tuhan hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tadi di dalam nats kita, yang pertama adalah kita beroleh hikmat untuk melakukan kehendak Tuhan. Di ayat ke-9 dan terutama 10 dikatakan, sehingga hidupmu layak di hadapannya, berkenan kepadanya, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapak Ibu, Andrew Murray berkata bahwa doa itu bukan monolog, tapi dialog antara pendoa dengan Tuhan. Artinya, ketika kita berdoa, kita bukan hanya berbicara, memberikan dan mengajukan berbagai permintaan kepada Allah, tapi sebenarnya kita sedang mendengarkan apa kehendak Tuhan di dalam doa-doa yang kita panjatkan. Bukan hanya kita berbicara kepada Tuhan, tapi membiarkan Dia berbicara juga kepada kita. Bukan hanya berkata, Tuhan aku mau ini, aku mau ini, tapi sebenarnya menyediakan diri, Tuhan apa yang Engkau mau dalam hidupku, apa yang Engkau mau di dalam segala yang terjadi dalam hidupku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, orang-orang yang berdoa adalah orang-orang yang mau melakukan dan taat firman Tuhan. Ya. Rajin berdoa berarti kita rajin untuk mentaati firman Tuhan. Rajin berdoa berarti kita rajin untuk melakukan kebaikan, melakukan kasih. Jangan sebaliknya, makin rajin berdoa tapi rajin juga melakukan dosa. Jangan sampai kita rajin dan mahir berdoa tetapi kita terus hidup dan terjerembab di dalam dosa terus menerus.
egonya makin tambah subur, selingkuh jalan terus, korupsi jalan terus. Tapi kita berdoa, kita berdoa, tetapi iri dongki memfitnah orang terus jalan. Itu gak ada gunanya. Tapi hari ini semakin kita berdoa, semakin kita tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Semakin kita berdoa, kita dituntun untuk hidup dalam kekudusan, hidup dalam kasih terhadap sesama. Beresosobo dawe te oli-oli na mangadru, baitaria baba ngadunya nai bailau gei menyindir. Bahkan di dalam doa yang dia panjatkan, masih sempat dia menyindir orang. Masih sempat dia memberikan kata-kata yang melukai orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak Ibu, harusnya sekali lagi, kita ketika berdoa, kita beroleh hikmat untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Yang kedua, orang yang berdoa itu beroleh kekuatan menanggung segala penderitaan. Paulus di sini tidak berdoa agar hidup jemaat di Kolose itu menjadi mudah, segala penderitaan dihilangkan. Dia juga tidak sedang berdoa supaya semua apa yang dia derita itu menjadi hilang, karena sesungguhnya pada saat itu dia sedang ada di penjara, hidup dalam tekanan. Bapak Ibu, tadi di dalam firman Tuhan yang kita dengarkan, di ayat 11 dikatakan, dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Ada dua kata kunci di situ, tekun, hiponome, mone, hipomone, artinya daya tahan, tekun ketika berhadapan dengan situasi yang sulit. Dan sabar, makrotimia, artinya sabar terhadap orang-orang yang sulit. Ini menarik sekali. Jadi ketika Bapak Ibu dan saya berdoa, kita punya kekuatan double. Yang pertama, kita dikuatkan menghadapi keadaan yang sulit, dan yang kedua, kita dikuatkan berhadapan dengan orang-orang yang sulit. Karena Bapak Ibu, hampir dipastikan setiap hari, setiap saat, di kantor, di rumah, di komunitas, kita itu bukan hanya berhadapan dengan keadaan yang sulit, tapi kita berhadapan dengan orang-orang yang juga sulit. Wataknya kaku, keras, udah salah, ngotot, orang Jawa bilang ngeyel. Banyak loh kita menghadapi orang-orang gitu. Sulit, gak nyaman untuk bekerja sama. Bahkan di dalam keluarga, kadang-kadang kita berhadapan dengan saudara, orang tua, atau anak-anak, suami, istri, wataknya itu susah. Dan dikatakan dalam firman Tuhan hari ini, tekun dan sabar. Dengan berdoa, kita diberi kekuatan oleh Tuhan untuk tahu apa yang harus kita lakukan dalam masa-masa yang sulit, dan tahu bagaimana strategi menghadapi orang yang sulit. Jadi Bapak Ibu, benarlah yang kadang-kadang dikatakan bahwa orang berdoa itu atau doa itu seperti kita punya HP. Kalau saya dan Bapak Ibu punya HP dengan yang canggih, fiturnya banyak, tapi kalau baterainya habis, kita gak bisa gunakan dan tidak berfungsi dengan baik. Tapi ketika kita sudah ada charger, kita cas, HP-nya kembali hidup, menyala, dan fungsi-fungsinya akan bisa kita gunakan dengan baik. Itulah kehidupan doa, semacam charger, charger rohani yang memberiku dan memberi kita kekuatan menghadapi segala keadaan. Makanya orang-orang yang berdoa itu orang-orang yang kuat. Orang-orang yang berdoa itu bukan orang-orang yang lemah, bukan orang-orang yang cepat putus asa, bukan orang-orang yang cepat kecewa, baperan, sebentar sudah curhat dan di medsos dan lain sebagainya. Orang-orang yang berdoa itu adalah orang-orang yang kuat, bukan dari dirinya sendiri,
Tapi karena Tuhan menguatkan dia menghadapi keadaan-keadaan yang sulit itu. Kalau akhir-akhir ini saya atau Bapak Ibu mungkin cepat rapuh, cepat baper, cepat tersinggung, cepat marah, cepat menyerah, cepat putus asa, dan lain-lain. Coba kita periksa. Jangan-jangan bukan karena masalah kita terlalu besar, tetapi karena kehidupan doa kita sedang redup. Bukan karena kita kurang kuat, tapi karena kehidupan doa kita sudah jauh dari Tuhan. Kalau kita perhatikan dan saya juga cermati di dalam kehidupan sehari-hari, ada banyak orang-orang yang energinya itu positif banget, semangat sekali bekerja, pelayanan antusias. Bapak, ibu, orang tua, bahkan para lansia itu bersemangat sekali. Ya, ketika kita ketemu kayaknya itu menular semua semangatnya, energi positifnya itu terserap ke kita. Apakah karena orang-orang itu gak ada masalahnya, hidupnya smooth, gak ada kerikilnya sama sekali? Tentu bukan. Tapi karena orang-orang ini salah satunya adalah orang-orang yang tekun berdoa kepada Tuhan, sehingga masalah apapun dia bisa hadapi karena Tuhan menopang hidupnya. Amin. Terakhir, orang yang berdoa adalah orang yang beroleh sukacita karena karya Tuhan. Hari ini Bapak Ibu, dalam firman Tuhan di ayat 12 sampai 14, di sana dikatakan bahwa mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakan kamu mendapat bagian dalam apa yang ditentukan oleh orang-orang kudus dalam kerajaan terang. Jadi doa bukan lagi dipenuhi dengan segala keluh kesah. Doa orang-orang yang dewasa secara iman justru dipenuhi dengan ucapan syukur, karena dia tidak lagi fokus memikirkan apa yang belum saya miliki, tapi dia menunjukkan perhatiannya pada apa yang sudah dikerjakan oleh Allah di dalam hidupnya. Itu yang dikatakan oleh Paulus di sini. Tuhan sudah memindahkan kita dari kegelapan menuju terang. Tuhan sudah menebus kita dari dosa. Tuhan telah menyelamatkan kita. Itu karya Allah, anugerah terbesar yang sudah kita terima dari Tuhan. Dan dengan itu, dengan berdoa seperti ini, kita diingatkan kita sudah menerima lebih dari cukup, terlalu banyak anugerah demi anugerah, yaitu karya keselamatan, dan itu sudah dijamin di dalam Tuhan. Maka hal-hal yang lain pasti akan dicukupkan oleh Tuhan. Amin. Makanya Bapak Ibu, kita coba pikirkannya. Kalau kita berdoa itu, kalau isinya hanya minta ini, beri saya ini, itu bukan doa yang dewasa. Harusnya ketika kita berdoa, kita itu berdoa dengan penuh keyakinan, Tuhan, aku bersyukur terlalu besar berkat-Mu, anugerah-Mu dalam hidup. Maka hal-hal lain pun pasti Engkau tahu dan akan berikan bagiku. Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari-hari kita belakangan ini mungkin berat dan sulit. Seiring dengan doa-doa kita yang sudah mulai lemah, tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, tetaplah berdoa apapun situasinya, apapun keadaannya. Tuhan mengundang kita melalui firman-Nya, jangan berhenti berdoa, supaya kita terus beroleh hikmat, kita memiliki kekuatan, dan kita juga dipenuhi dengan sukacita setiap saat.
bukan karena masalah kita tidak ada, tetapi karena kita tahu Tuhan selalu ada menyertai hari-hari kita. Tuhan memberkati kita. Ayat hafalan untuk hari ini, Lukas 21 ayat 36a, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Tiga ya, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih Engkau mengingatkan kami. Ketika doa kami mulai redup, ketika kami dan iman kami mulai lemah, ingatkan kami tetap berdoa. Tuhan, kami tahu dengan keterhubungan dengan Tuhan, Sang Sumber Hidup itu, kami beroleh hikmat, beroleh kekuatan, dan beroleh sukacita menjalani hari-hari yang terkadang begitu berat. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.

Setelah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menyambutnya dengan mengikrarkan iman bersama segala orang percaya di seluruh dunia. Jemaat disilakan berdiri. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat disilakan duduk. Warta Jemaat.

Warta Jemaat Minggu 10 Mei 2026. Yang pertama, tempat PA di lingkungan. Lingkungan Ahe Ilihati di Rumah Amaina Grasila Harefa, Afilaza di Rumah Amaina Lel Gule, Betesda Pati Jompo, Faumasi di Rumah Amaina Kevin Gule, Lasaradaso Gedung Kebaktian, Sukamaju Gedung Kebaktian, Sombe Gedung Kebaktian, Onositoli Gedung Kebaktian, dan Datar Gedung Kebaktian, Nazaret Gedung Kebaktian, Das Perdani Gedung Kebaktian. Mudik Sabtu 16 Mei 2026 di Rumah Amaina Harsa Hulu. Dua, pembawa pujian bagi Tuhan Kamis 14 Mei 2026 ibadah peringatan kenaikan Tuhan Yesus. Ibadah kedua, paduan suara haleluya. Pembawa pujian bagi Tuhan Minggu 17 Mei 2026 ibadah kedua, paduan suara STT BNKP Sudirman. Tiga, keadaan keuangan tanggal 3 sampai dengan 9 Mei 2026. Pertama, saldo kas sampai dengan tanggal 2 Mei 2026 59.606.100 rupiah. Persembahan tanggal 3 sampai 9 Mei 2026 50.109.200 rupiah. Pengeluaran tanggal 3 sampai 9 Mei 2026 22.815.000 rupiah. Saldo kas sampai dengan tanggal 9 Mei 2026 86.810.300 rupiah. Dana cadangan di BRI tabungan tambah deposito 540.156.517 rupiah. Bantuan pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat dari warga jemaat lingkungan mudik 500.000 rupiah. Warga jemaat lingkungan Nazaret melalui kantong persembahan 150.000 rupiah. Dari keluarga Mas Sofer Zebual lingkungan Tandabana 500.000 rupiah. Dari keluarga warga jemaat lingkungan Tandabana 500.000 rupiah. Dari warga jemaat lingkungan Tandabana 300.000 rupiah. Dari keluarga Ama Febdi Zibua lingkungan mudik 500.000 rupiah. Dari keluarga Ina Lori Lahagu lingkungan mudik 200.000 rupiah. Bantuan aksi satu sat semen untuk pembangunan rumah dinas pendeta jemaat dan lantai 2 kantor sekretariat jemaat. Ama Ina Eko Harefa lingkungan Lasaradaso 100.000 rupiah. Ama Ina Eva Zai lingkungan Betania 100.000 rupiah. Ama Ina Nela Zai lingkungan Betania 100.000 rupiah. Amaina Gwisa Zai lingkungan Betania 100.000 rupiah. Perincian keuangan selama satu minggu telah ditempel di papan pengumuman dan Bapak Ibu yang berminat memperolehnya dapat mengambil fotokopinya di bagian keuangan setiap hari pada saat

anak ketiga lahir pada hari Sabtu 9 Mei 2026 anak laki-laki. Anak dan ibu dalam keadaan sehat, Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan sepekan, Senin, sermon pelayan dan warga jemaat dilanjutkan dengan latihan kor majelis, pembelajaran katekisasi CCD, Selasa, PA Persekutuan Doa Anak Emmanuel, sermon guru-guru sekolah minggu, pembelajaran katekisasi CCD, Rabu, PA Komisi Perempuan, latihan paduan suara Glorify Jemaat Kota Gustoli, Kamis, peringatan kenaikan Tuhan Yesus, peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus, ibadah dilaksanakan seperti biasa, pukul 6.30, pukul 8.45, pukul 11, dan pukul 19. Jumat, pelayanan tim doa, pihak Komisi Remaja dan Pemuda, latihan kor Komisi Bapak. Sabtu, Sabtu Ceria Superbook. Minggu, 17 Mei 2026, pengumpulan persembahan untuk Komisi Diakonia dan persembahan dana pelayanan sinodal DPS untuk kantor sinode. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun bagi warga jemaat yang berulang tahun pada tanggal 4 sampai dengan 10 Mei 2026. Tuhan Yesus memberkati. Kami berterima kasih kepada seluruh warga jemaat yang telah hadir mengikuti ibadah hari ini. Kami mengundang kita beribadah setiap minggu pada pukul 6.30, 8.45, pukul 11, dan pukul 19. Dan juga melalui live streaming di Facebook BNKP Jemaat Kota Gunstoli atau di channel YouTube BNKP Jemaat Kota Gunstoli. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya pengumuman hasil lelang.

Bapak Ibu, saudara-saudari warga jemaat yang dikasihi Tuhan, pengumuman hasil lelang kita pada ibadah kedua total 6.123.000, lunas 2.623.000, bon 3.500.000, total ibadah 1 dan 2 8.595.000 rupiah. Dan kami akan menunjukkan 3 penyumbang terbesar. Mohon berkenan nanti yang namanya disebutkan untuk maju ke depan. Yang pertama Futihia, yang kedua Justin Wau, yang ketiga Alfanita Telombanua. Yang pertama Futihia, dua Justin Wau, ketiga Alfanita Telombanua. Yang namanya disebutkan kami mohon untuk maju ke depan.

Demikian pengumuman lelang. Kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Ibu. Semoga Tuhan senantiasa menyertai dan memberikan berkatnya berkali lipat ganda di dalam kehidupan Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

Pendengar Prosa atau RRI Gunung Sitoli dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita dengarkan bersama ibadah kebaktian di Gereja BNKP Kota Gunung Sitoli. Selanjutnya pendengar, masih dengan rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini, dan selanjutnya Anda ditemani bersama rekan Victor Zeta.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.
0: Dedi

0: beli Enji main truk.
1: Enji, nggak bisa Enji lihat ini mami ada kerja nak. Main sendiri dulu abang.
0: Nggak bisa, yang penting harus mami kawannya aku main truk.
1: Biar siap kerja mami dulu ya bang.
0: Nggak bisa, aku main sendiri.
1: Ah, sudah lah, abang lihat HP nih.
0: Hore! Mame, minta HP-nya. Enji mau main game.
1: Nah, ya udah. Nih. Tapi nggak boleh ganggu mami ya. Sana.
2: Handphone bukanlah solusi. Luangkan waktu untuk anak.

Halo bunda-bunda di rumah yang ingin belajar masak dan pengen resep masakan yang gampang dan mudah untuk dipraktekin di rumah. Nah, di sini nih tempatnya, di acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ada Bunda Astri dan Bunda Yosi yang akan membagikan resep masakan dari berbagai macam masakan Nusantara. Bunda-bunda di rumah juga bisa bertanya dan berbagi resep di sini di acara Dapur Pro 1. Anda WA kita di nomor 0811-2520-962. Pesan Anda pasti kita bacakan. Jangan lupa ya bunda-bunda, ikuti acaranya setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat.

0: Eh, mana walau hadoi acara hadiah turia mau tuan ri? Kamu masih filin rua balik? Balawa usah di rumah, masih filin rua. Ih, Zoe, ya, takut tak hadiah aku.
1: Acara hadiah duria kuda ya ada Tefan dua baju filen dua ba ala walu bahari zumaha balu hadoi suki kera acara bale ba RRI secara langsung
0: nah da balu hadoi erong zumaha acara hadiah duria sawa gele le tali fuse minum obah ka ehe
1: lau bale tali fuse bai olifu he eroma

Trailer, selamat pagi jelang siang hari di minggu hari ini 10 Mei 2026. Senang sekali bisa jumpa dengan Anda. Dan salam saya untuk Anda di sana yang sedang melaksanakan ibadah gereja. Selamat melaksanakan ibadah Anda. Mudah-mudahan ibadah Anda lancar dan pastinya dapat membawa berkat bagi diri Anda. Di kesempatan hari ini, saya Victor yang bertugas akan menemani Anda. Saya hadirkan dengan beragam informasi menarik, sembari Anda sedang sibuk melaksanakan aktivitas maupun juga sedang melaksanakan ibadah Anda. Sesaat lagi, pendengar, kita ikuti program Idola Cilik.

menyimak siaran lagu anak-anak untuk edisi siang hari ini. Terima kasih Anda telah mendengarkan dengan berbagai program-program menarik. Seperti biasa di sesi berikut ini, pendengar, akan kita simak bersama dalam program Idola Cilik. Dan kali ini akan menemani Anda di hari Minggu 10 Mei 2026. Mengucapkan selamat siang dan selamat mendengarkan.

kabarnya nih? Kita jumpa lagi di acara kesayangan kita, yaitu acara Idola Cilik. Bersama saya, Celesta Nesya Bolala. Ya, akan menemani teman-teman pagi ini kurang lebih 30 menit ke depan. Nah, teman-teman, gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Untuk guru-guru kita juga, semoga sehat selalu, sehingga selalu membimbing kita dalam proses belajar setiap hari, agar kita menjadi anak-anak Indonesia yang cerdas dan berakhlak pastinya. Nah, pagi ini teman-teman, aku tidak sendirian. Ada teman kita yang akan menemani kita di acara Idola Cilik. Penasaran kan siapa sih idola kita hari ini? Dan kemana-mana kita akan kembali setelah lagu berikut ini.

0: teman-teman, kenalkan nama saya Sakila Nurul Khairiyah Gulut. Bisa dipanggil Sakila. Tinggal di Jalan Yosudarso. Saya sekolah di SD Negeri 07881 Sumber. Saat ini saya kelas 6.
1: Halo Kak Sakila.
0: Halo juga Naisha.
1: Apa kabarnya nih?
0: Baik.
1: Senang deh bisa bertemu bersama Kak Sakila hari ini. Gimana teman-teman? Sudah tahu kan idola kita hari ini dari SD Sambe, Gunung Sitoli. Kita akan kenalan lebih dalam lagi kepada Sakila. Dan untuk teman-teman juga yang mau titip pertanyaannya juga, boleh langsung chat kita di 08211-2520-962. Yuk kita tanya-tanya yuk sama Sakila.
0: Kira-kira tanya apa ya, Naisha?
1: Aku mau nanya nih, wali kelasnya kakak siapa sih?
0: Namanya Bapak Yarlius Halawa.
1: Ada berapa wah satu marga dong dengan sama mama aku?
0: Oh ya? Salam ya untuk mamanya.
1: Oke Kak Sakila. Ngomong-ngomong nih Kak Sakila, ada berapa guru sih SD Sambe?
0: Ada 13 guru di SD Sambe.
1: Oh banyak juga itu. Nah Kak Sakila, guru yang paling kakak favoritkan siapa nih di sekolah?
0: Yang aku favoritkan di sekolah yaitu guru Bapak Yarlius Halawa, Ibu Dinda, sama Ibu Puput.
1: Wah banyak juga ya. Kira-kira ada pesan gak untuk guru-guru favoritnya nih?
0: Ada dong Naisha. Untuk Bapak Halawa, makasih ya udah ajar aku di kelas 3 dan di kelas 6. Ajaranmu sangat, pelajaran Bapak sangat seru. Dan aku dapat memahami semua pembelajaran yang Bapak ajarkan. Untuk Ibu Dinda, makasih juga ya. Makasih juga ya, pembelajarannya juga seru. Dan semua pembelajaran yang Ibu katakan sangat mudah dipahami. Untuk Ibu Puput, terima kasih pelajaran PJOK-nya sangat seru. Semoga guru-guru favorit aku sehat selalu dan panjang umur.
1: Amin. Mendoakan guru itu kewajiban kita juga loh teman-teman. Kalau guru kita sehat, proses belajar lancar.
0: Setuju Naisha.
1: Nah kita lanjut ya Kak Sakila. Kira-kira kegiatan ekstrakurikuler di sekolah SD Sambu apa aja?
0: Banyak Naisha.
1: Salah satunya apa itu Kak?
0: Kegiatan ekstrakurikuler di sekolah kami ada pramuka, kebina rohani, sama bimbingan belajar.
1: Wah seru juga ya Kak Sakila.
0: Ya gitulah SD Sambu.
1: Oke Kak Sakila, kita tanya lagi ya teman-teman. Cerita dikit dong tentang sekolah SD Sambe.
0: Nah, teman-teman di rumah, SD Sambe itu halamannya sangat luas banget. Sangat sejuk dan banyak sekali tanaman-tanaman. SD Sambe juga teman-teman memiliki 3 ruangan khusus. Seperti perpustakaan, UKS, dan ruang keagamaan. Kami juga memiliki gedung sekolah yang sangat kokoh dengan guru yang baik serta lingkungan yang sangat ramah. Untuk adik-adik yang nantinya mau daftar di SD Sambe, jangan pernah ragu deh dengan kualitas SD Sambe. Dijamin paling top deh. Kami tunggu ya untuk adik-adik. Oh iya, ada tambahan lagi nih. SD Sambe memiliki visi misi. Mau tahu? Ini dia. Visi misi dan tujuan UPTD SD Negeri 07881 Sambe adalah menciptakan generasi yang spiritual, berani, bertanggung jawab, ramah, berdaya saing, merdeka, berdasarkan 8 dimensi profil lulusan. Salah satunya adalah membentuk peserta didik yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan, berbudi pekerti luhur dan berakhlak mulia, mengembangkan budaya sekolah yang religius melalui kegiatan keagamaan. Nah, gitu teman-teman. Visi misi SD Sambe. Jadi jangan pernah ragu ya untuk adik-adik yang mau daftar nantinya. Itu aja Naisha.
1: Wah, keren juga ya visi misinya, Kak. Menciptakan generasi yang spiritual, berani, bertanggung jawab, ramah, berdaya saing, merdeka berdasarkan 8 dimensi profil lulus. Apa enggak keren teman-teman? Pasti keren dong. Jadi untuk teman-teman yang punya adik bingung mau daftar kemana, ya udah ke UPTD SD Negeri 07881 Sambe. Nah, nanti kita lanjut lagi ya teman-teman setelah lagu berikut ini.

0: bersama saya Sakila Nurul Khairiyah Gula, berasal dari sekolah UPTD SD Negeri 07881 Sambut.
1: Terima kasih Kak Sakila. Kak Sakila, kita lanjut ya tanya-tanyanya.
0: Boleh Nesya, apa ya kira-kira? Jadi penasaran nih.
1: Tenang, langsung saya tanya. Ngomong-ngomong Kak Sakila, apa Kak Sakila pernah juara kelas ya?
0: Pernah dong Nesya.
1: Dari kelas berapa masuk juaranya?
0: Dari kelas 1 teman-teman sampai kelas 6 saya tetap juara 1.
1: Wow, keren banget teman-teman. Kita kasih tepuk tangan yuk. Ngomong-ngomong Kak Sakila, bagi dong tipsnya gimana cara agar kita bisa juara di sekolah.
0: Gampang banget Nesya dan teman-teman juga di rumah. Kita harus belajar dengan giat, fokus belajar, tidak boleh bermain-main saat belajar, dan pintar membagi waktu antara bermain dan belajar.
1: Kak Sakila, waktu bermainnya kapan?
0: Kalau aku Nesya, mainnya tuh paling sore kali ya. Sorenya main, terus malamnya belajar.
1: Oh gitu ya Kak Sakila. Gampang sih sebenarnya ya, membagi waktu antara belajar dan bermain. Berarti kembali-kembali ke nasib juga ya teman-teman.
0: Bisa juga sih, tapi intinya teman-teman, fokus belajar itulah yang utama. Kalau udah fokus, pasti dapat juara.
1: Terima kasih Kak Sakila atas tips-tipsnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, kawan terbaik kakak di sekolah ada nggak?
0: Ada dong Naisha. Teman terbaik aku banyak sih.
1: Sebutin dong Kak, namanya siapa kira-kira?
0: Oke, pertama ada Fania, Delasta, Sylvia, Preti, sama Kailan.
1: Ih, banyak juga ya Kak. Kenapa kakak mau temenan sama mereka?
0: Karena mereka baik, selalu semangatin aku dan support kapanpun dan dimanapun.
1: Gimana sih cara semangatinnya?
0: Kalau lagi ada apa-apa, mereka selalu semangatin aku. Kayak, semangat ya Sakila, semangat.
1: Seru banget ya punya teman kayak gitu. Susah senang selalu disemangatin.
0: Betul banget Nesya. Punya sahabat, kalau mereka dukung kita, kita juga akan dukung mereka. Secara otomatis, kita jadi semangat dan kita makin rajin ke sekolah.
1: Betul banget Kak Sakila. Ada pesan gak untuk teman kakak tersebut?
0: Ada dong. Untuk teman-teman aku, Fania, Delasta, Sylvia, Preti, dan Kairan, makasih ya udah mau temenin aku dan semangatin aku. Terima kasih sudah dengarkan aku sore ini. Kalian jangan lupa mandi ya, karena besok kita sekolah lagi. Semangat!
1: Semangat teman-teman. Teman-teman di rumah juga harus semangat ya. Pasti teman-teman di rumah juga pasti disemangati kan sama teman-temannya, sama sahabatnya, atau keluarganya. Oke, kita lanjut lagi ya.
0: Oke, Naisha, silahkan.
1: Kak Sakila emangnya udah pernah ikut lomba nggak?
0: Udah.
1: Lomba apa, kakak?
0: Lomba pramuka dan lomba pidato.
1: Wih, keren banget. Pidato dapat juara berapa?
0: Dapat juara 2.
1: Saat itu judul pidatonya apa, Kak?
0: Sehari menjadi wali kota Gunung Sitoli.
1: Itu tahun berapa, Kak?
0: Tahun ini.
1: Kakak masih ingat nggak pidatonya gimana? Sikit aja.
0: Hadirin yang saya hormati, andaikan saya menjadi wali kota sehari, saya akan menjalankan 3 langkah penting untuk mewujudkan Gunung Sitoli pintar. Pertama, gerakan Ayo Sekolah. Saya menghendaki tidak ada satupun anak di Gunung Sitoli yang putus sekolah, karena setiap anak berhak mendapatkan pendidikan. Karena dari bangku sekolah hari ini akan lahir pemimpin masa depan. Mungkin suatu hari nanti dari antara kita semua akan lahir dokter yang pintar, guru yang hebat, pemimpin yang bijaksana, dan tokoh masyarakat yang membanggakan Pulau Nias. Kedua, sekolah harus menjadi tempat yang menyenangkan. Sekolah yang baik adalah sekolah yang membuat anak-anak merasa bahagia untuk belajar. Saya ingin melihat setiap sekolah di Gunung Sitoli bersih, rapi, penuh tanaman hijau, dan memiliki perpustakaan yang kaya buku. Karena membaca adalah jendela dunia. Ketiga, menanamkan karakter dan budaya Nias. Sebagai anak Nias, kita memiliki budaya yang sangat berharga. Budaya kita mengajarkan keberanian seperti para leluhur, persaudaraan yang kuat, saling menghormati, dan kerja keras. Nilai-nilai inilah yang harus kita jaga. Karena generasi yang berpendidikan tanpa karakter tidak akan mampu membawa kemajuan bagi daerahnya.
1: Asli, kakak masih hafal ya. Tanpa teks loh teman-teman. Emang saat itu Kak Syakila pidatonya emang harus dihafal ya?
0: Harus dong.
1: Nah teman-teman, keren banget kan Kak Syakila? Juara dua loh pidato. Sehari menjadi wali kota Gunung Sitoli. Nah, terus tadi kakak bilang lomba pramuka. Di situ juara berapa lagi?
0: Di situ yang putri juara 3, yang putra juara 2.
1: Keren banget, teman-teman. Kak Syakila kelompoknya juara 3 pramuka.
0: Nesya, apa suka pramuka?
1: Aku suka banget Kak Syakila pramuka.
0: Terus?
1: Sayang banget tahun ini aku gak terpilih. Padahal aku suka banget loh teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan aku terpilih deh jadi tim pramuka.
0: Mudah-mudahan ya Naisha. Soalnya pramuka itu seru banget. Kita diajari berbagai hal. Bukan hanya baris-baris aja. Banyak deh hal seru di pramuka.
1: Ih, jadi penasaran aku. Bu guru pilih aku ya. Salah satu tim pramuka.
0: Mudah-mudahan ya Naisha. Kamu pasti bisa.
1: Terima kasih Kak Syakila.
0: Sama-sama.
1: Nah Kak Syakila, kita lanjut ya.
0: Boleh.
1: Kakak hobinya apa?
0: Aku hobinya menggambar.
1: Sering gambar apa kakak?
0: Beda-beda sih. Biasanya aku suka gambar karakter atau pemandangan-pemandangan.
1: Kenapa sih kakak suka menggambar pemandangan?
0: Gak tahu, seru aja.
1: Baiklah Kak Syakila. Kak Syakila, kalau dikasih dua pilihan nih, antara bernyanyi dan menari, Kak Syakila lebih suka yang mana?
0: Aku suka dua-duanya sih. Suka nari dan juga suka nyanyi.
1: Nah, gimana kalau kakak nyanyi untuk teman-teman di rumah saat ini?

0: Nah, teman-teman udah denger kan suara Kak Syakila? Yang penting kami di sini bahagia, teman-teman.
1: Betul banget, Naisha. Makasih udah dibantu ya. Jujur, teman-teman, saat ini aku lagi serak. Kebanyakan minum es hari ini.
0: Nah, tadi kan Kak Syakila suka nyanyi sama menari. Nyanyi udah, menari nanti. Nah, Kak Syakila, aku mau tanya nih. Olahraga mana yang paling kakak suka?
1: Olahraga yang paling aku suka, bola kaki dan badminton.
0: Apa bola kaki? Nendang bola? Apa gak sakit kakinya, Kak?
1: Enggak sih, karena udah biasa, Naisha.
0: Kawan kakak kalau main bola kaki laki-laki semua?
1: Enggak sih, biasanya dipisah. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan.
0: Kapan-kapan aku gabung ya, Kak?
1: Oke, Naisha. Kita tendang bolanya rame-rame.
0: Setuju banget, Kak Syakila. Untuk teman-teman di rumah juga, wajib kita mencintai olahraga. Karena olahraga, selain melatih fisik, memberikan kesehatan,
1: kebugaran, dan kebahagiaan.
0: Setuju banget. Kita lanjut ya, Kak Syakila. Kita masuk ke pertanyaan pribadi.
1: Tanya apa ya? Jangan aneh-aneh ya, Naisha. Apalagi kalau aku gak bisa jawab. Aku malu sama teman-teman nantinya.
0: Enggak kok, Kak. Santai aja. Oh iya, kakak kan udah kelas 6 nih. Nanti kalau tamat SD Sambal, kakak mau lanjut kemana?
1: Rencananya sih SMP 1.
0: Terus rencana keduanya?
1: Ya, gak tau lah nanti gimana. Terserah sama papa aja.
0: Oh iya juga ya. Yaudah, kita lanjut ya, Kak. Syakila sayang gak sama papanya?
1: Sayang banget dong.
0: Kak Syakila ada berapa bersaudara?
1: Ada 3 bersaudara. Yang paling pertama Ismah, yang kedua Maulana, baru aku.
0: Kakak anak ketiga?
1: Iya.
0: Ada pesan gak sama kakak-kakaknya?
1: Ada dong, Naisha. Untuk kakak aku, makasih ya udah ajarin aku beberapa hal. Dari menyuci piring, memasak nasi, membersihkan rumah, dan lain-lain. Dan untuk abang aku, tetap jadi anak yang baik, ceria selalu. Semoga kita panjang umur, sehat, dan bahagia. Serta bisa membanggakan papa di rumah.
0: Kak Syakila punya makanan favorit?
1: Ada dong. Makanan favorit aku yaitu nasi goreng dan dimsum mentai.
0: Ih, sama kita ya.
1: Kapan-kapan kita masak bareng deh, Naisha.
0: Kakak bisa masak?
1: Bisa dong.
0: Kapan-kapan kita janjian deh. Teman-teman di rumah ada yang mau ikut, daftar aja di sini. Oke, kita lanjut ya, Kak Syakila. Di rumah nih, Kak, siapa yang paling kakak percayai? Kalau kakak punya masalah atau rahasia?
1: Kalau ada rahasia atau masalah, lebih ke kakak sih curhatnya. Karena kakak lebih peduli dan dewasa. Berasa seperti mama yang menyayangi aku.
0: Asik banget ya punya kakak. Andaikan saja aku punya kakak, aku malah kakak di rumah.
1: Oh, Naisha anak pertama.
0: Iya, Syakila. Bebannya berat deh. Enakan jadi Syakila, anak ketiga.
1: Enggak juga sih. Kayaknya bebannya sama. Lebih berat beban adik, karena disuruh sama kakak.
0: Iya sih. Di rumah aku juga punya adik loh, Kak Syakila. Aku suka suruh-suruh dia, kebalikannya.
1: Nah, tuh kan.
0: Iya deh, aku ngalah. Kak Syakila, saya mau tanya nih. Kak Syakila nyaman gak untuk bicara sama papa?
1: Nyaman dong.
0: Gak canggung?
1: Enggak.
0: Berarti Kak Syakila dekat ya sama papanya?
1: Benar banget, Naisha. Sejak mama gak ada, papalah segalanya.
0: Moga papanya panjang umur dan sehat selalu.
1: Amin.
0: 3 pertanyaan lagi nih, Kak.
1: Banyak juga gak apa-apa, Naisha. Aku betah di sini.
0: Aku juga, Kak. Nyaman bicara sama kakak. Makanya aku kasih pertanyaan 3.
1: Boleh tanya apa, Naisha?
0: Kak Syakila kalau hari libur kemana aja?
1: Biasanya kami, Naisha, kalau ada waktu, diajak papa jalan-jalan. Kayak ke museum, Kaliki. Yang penting sekitar kota lah.
0: Suruh juga itu. Yang penting, liburan bersama keluarga paling menyenangkan.
1: Betul banget, Naisha. Selagi ada keluarga, sering-seringlah berkumpul dan jalan-jalan. Menikmati hidup sama keluarga.
0: Oke, Kakak Syakila. Apa pesan kakak sama papanya?
1: Untuk papa, makasih ya udah rawat aku dari kecil sampai besar. Apapun ilmu yang engkau berikan, selalu aku tanamkan dalam hati dan pikiran. Semoga apa yang papa sampaikan selama ini, baik pesan-pesan, bekal bertahan hidup, akan aku jadikan sebagai pedoman untuk meraih cita-cita. Syakila doakan papa sehat selalu, panjang umur, dan selalu perhatian sama kami dan menyayangi ketiga anak-anak. Itu aja sih. Terima kasih ya papa.
0: Kalau pesan untuk teman-teman di rumah, agar semangat belajar dan rajin ke sekolah, apa kira-kira?
1: Untuk teman-teman di rumah, ingat ya tujuan sekolah itu untuk apa. Bukan hanya pintar menulis, membaca, tetapi tujuan sekolah adalah merubah hidup untuk lebih baik. Jadi, jangan pernah malas ya. Hargai pengorbanan orang tua serta doa dari keluarga. Itu saja.
0: Terima kasih Kak Syakila sudah hadir di studio Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Sama-sama Nesya. Lain waktu kita jumpa lagi ya.
0: Oke kakak. Teman-teman kami pamit ya. Saya Calista Nesya Bolala.
1: Dan saya Syakila Nurul Khairiyah Bule.
0: Pamit.

0: Perkar, selamat siang untuk Anda. Demikianlah tadi Anda mengikuti program Idola Cilik di edisi hari ini. Di minggu depan Anda kembali hadir dengan program yang sama dan pastinya dengan topik yang berbeda. Saya Victor masih bersama Anda pendengar di pukul 11. Kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta guna mengikuti Warta Berita Olahraga pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga.
1: Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Qatar pada ajang Piala Asia U17. Indonesia tergabung di grup neraka pada Piala Asia 2027. Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 10 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zing.

0: Pendengar olahraga, dinamik olahraga siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Manchester City sukses memperkecil jarak dengan Arsenal di puncak klasemen Liga Inggris usai meraih kemenangan telak atas Brentford di Stadion Etihad tadi malam. Informasi selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Manchester City memperkecil selisih poin dengan pemuncak klasemen Liga Inggris Arsenal setelah meraih kemenangan kandang 3-0 atas Brentford dalam laga pekan ke-36 di Stadion Etihad malam tadi. Ketiga gol City seluruhnya tercipta pada babak kedua meski mendominasi pada babak pertama. Setidaknya skuad asuhan Pep Guardiola itu melepaskan 15 total tendangan ke gawang Brentford, namun patut diapresiasi ketangguhan kiper Kevin Callagher yang bisa menjaga gawang Brentford tetap bersih sepanjang paruh pertama. Jeremy Doku menjadi pencetak gol pertama untuk tuan rumah lewat tendangannya pada menit ke-60, dilanjutkan gol Erling Haaland pada menit ke-75 dan ditutup gol Omar Marmoush pada waktu tambahan kedua babak kedua. Selesai pertandingan, manajer klub Manchester City Pep Guardiola mengatakan mencetak gol itu merupakan hal mudah.
2: To score a goal is simple. All manager I had when I early ages, to score a goal you got to be...
1: Mencetak gol itu mudah. Anda harus mendekatkan pemain ke Callagher. Mendekati Erling harus ada di sana. Gol kedua tepat ke garis samping dan Erling ada di sana. Omar ada di sana. Mika, Kel ada di sana. Bola memantul ke sana. Erling sendirian. Ada 3 bek tengah yang menghadapinya. Mustahil untuk mencetak gol. Di babak kedua dengan Phil dan Omar, mereka lebih sering berada di sana dan itulah mengapa ada perasaan bahwa kami masih memiliki 2 peluang, 1 tendangan dan 2 tendangan. Kiper harus menyelamatkannya. Tapi peluang itu ada, harus ada di sana. Di babak kedua situasinya jauh lebih baik.
2: Save it, but it was there. It has to be there. And the second half was much better.
1: Sementara manajer klub Brentford, Andrew Kidd, menyampaikan dirinya menyukai banyak hal yang terjadi dalam pertandingan ini, meski tidak memuaskan.
3: The reality is that their first goal is an absolute wonder strike.
1: Kenyataannya, gol pertama mereka benar-benar sebuah gol yang luar biasa, sedangkan gol kedua agak kurang rapi. Gol ketiga terjadi saat kami jelas-jelas sedang berusaha mengejar ketertinggalan dan meninggalkan ruang kosong yang sedikit lebih besar daripada yang seharusnya. Namun, saya sangat menyukai hal yang kami lakukan hari ini. Saya sangat menyukai pendekatan yang kami ambil. Kemenangan ini memperpanjang rentetan tak terkalahkan City di hadapan para pendukung setia mereka menjadi 16 pertandingan dengan 13 hasil kemenangan dan 3 hasil imbang. 3 poin hasil kemenangan tersebut memperkecil jarak City atas Arsenal menjadi hanya 2 poin saja dengan 74 poin. Sementara Brentford tertahan di posisi ke-8 klasemen dengan koleksi 51 poin. Hasil pertandingan lainnya, Liverpool ditahan imbang Chelsea 1 sama. Sunderland kontra Manchester United berakhir tanpa gol dan Brighton pesta gol 3-0 atas Wolves. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita beralih ke Liga Italia. Inter Milan meraih kemenangan 3-0 atas Lazio di Stadion Olimpico Roma dini hari tadi. Hasil pekan ke-36 itu semakin mengokohkan Inter di puncak klasemen Serie A Italia. Lautaro Martinez membuka keunggulan Inter pada menit ke-6 melalui gol liar di depan gawang. Inter Milan kemudian menggandakan keunggulan lewat gol Petar Susik pada menit ke-39. Petaka Lazio bertambah setelah Alessio Romagnoli menerima kartu merah usai tinjauan VAR. Unggul jumlah pemain, Inter mencetak gol ketiga melalui Henrik Mkhitaryan. Dan kemenangan ini membuat Inter mengoleksi 85 poin dari 36 pertandingan pada musim ini.

0: Kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Pebalap Aprilia Jorge Martin meraih kemenangan pada balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: The sprint here is going to finish in phenomenal fashion for Jorge Martin as he takes the checkered flag first. It is a record.
2: Aprilia Racing Jorge Martin tampil impresif dengan menjuarai balapan sprint MotoGP Prancis 2026 di sirkuit Bugatti Le Mans tadi malam. Pembalap asal Spanyol itu menang usai memulai balapan dari posisi ke-8. Martin langsung melesat sejak start dan merebut posisi terdepan pada lap pertama. Ia kemudian menjaga keunggulan hingga finish di depan Francesco Bagnaia dan Marco Bezzecchi. Usai balapan, Martin mengaku dirinya sempat mengalami kesulitan saat kualifikasi, namun ia yakin memiliki potensi besar untuk memenangkan sprint tersebut.
3: Hari ini saya sedikit kesulitan saat kualifikasi, tetapi saya tahu potensi saya jauh lebih besar. Saya menaruh seluruh determinasi saya sejak awal. Saya tidak menyangka bisa berada di posisi pertama pada tikungan kedua. Namun, sejak momen itu, saya langsung menekan seperti dulu, seperti yang biasa saya lakukan sendirian. Dan ya, terima kasih banyak. Saya sangat senang.
2: Sementara itu, Francesco Bagnaia finish kedua setelah gagal menghentikan laju Jorge Martin sepanjang sprint di Le Mans. Memulai balapan dari pole position, pembalap Ducati Lenovo itu sempat kehilangan posisi akibat manuver Martin pada awal balapan. Meski demikian, Bagnaia tetap mempertahankan kecepatannya hingga mengamankan podium kedua. Hasil tersebut menjadi podium sprint penting bagi pembalap Italia itu pada musim MotoGP 2026. Usai balapan, Bagnaia mengaku senang dengan hasil yang didapat, meski mengakui masih ada hal yang perlu ditingkatkan.
4: Tentu jauh lebih senang dibandingkan balapan di Jerez sebelumnya, karena kali ini semuanya lebih maju dan ritmenya bagus. Saya sangat senang. Kami masih kekurangan sesuatu dibandingkan dengan Aprilia, tetapi kami terus berkembang. Kami akan terus bekerja dan berharap besok cuacanya bagus, karena saya pikir kami bisa meraih hasil yang baik.
2: Dengan hasil ini, Jorge Martin terus menempel ketat Marco Bezzecchi dalam klasemen kejuaraan pembalap musim 2026. Martin kini berada di posisi kedua dengan 102 poin, hanya tertinggal 6 angka dari Bezzecchi di puncak klasemen. Selanjutnya, balapan utama MotoGP Prancis akan digelar malam ini di sirkuit Bugatti Le Mans. Aprilia diprediksi kembali menjadi ancaman setelah menunjukkan kecepatan kuat sepanjang akhir pekan. Sementara itu, Marc Marquez dipastikan absen setelah mengalami kecelakaan keras pada akhir balapan sprint tadi malam. Pembalap Ducati Lenovo tersebut mengalami retak tulang metatarsal pada kaki kanannya dan akan menjalani operasi di Madrid. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oh, that's good.
1: Dari arena balap kita beralih ke lapangan tenis. Kejutan besar datang dari turnamen tenis Italian Open 2026. Petenis Rumania Sorana Cristea berhasil menaklukkan peringkat satu dunia Arina Sabalenka melalui pertarungan sengit 3 set bermain di Campo Centrale tadi malam. Cristea menang 2-6, 6-3, dan 7-5 dalam waktu 2 jam 13 menit. Kemenangan tersebut menjadi hasil besar pertamanya atas petenis 10 besar dunia dalam 14 bulan terakhir. Sempat tertinggal di set pertama, petenis berusia 36 tahun itu berhasil merebut momentum pada set kedua dan set ketiga. Dia tampil agresif dengan mematahkan servis lawan sebelum mematikan kemenangan melalui servis kerasnya pada match point pertama. Dan usai pertandingan, Cristea mengaku senang atas kemenangan ini.
2: Ya, tentu saja. Saya sangat-sangat senang. Dia adalah Arina Sabalenka. Maksud saya, dia pemain luar biasa dan tidak perlu diperkenalkan lagi. Dia adalah nomor satu dunia. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Saya pikir hari ini saya bermain dengan sangat baik dan sekali lagi saya bekerja sangat keras. Jadi menyenangkan bisa mendapatkan hasil seperti ini sebagai buah kerja keras saya.
1: Kemenangan ini mengantarkan Sorana Cristea ke babak 16 besar Italian Open 2026 dan selanjutnya ia akan menantang wakil Republik Ceko, Linda Noskova. Sementara itu dari nomor tunggal putra, unggulan pertama Jannik Sinner melaju ke babak 32 besar usai mengalahkan Sebastian Hofner 6-3, 6-4 di Foro Italico dini hari tadi.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar RRI, FIFA mengumumkan 3 upacara pembukaan berbeda untuk Piala Dunia 2026. Acara pembukaan akan digelar di Meksiko, Kanada, dan Amerika Serikat sebelum laga pertama masing-masing tuan rumah. Piala Dunia terbesar sepanjang sejarah itu akan dimulai pada 11 Juni mendatang di Mexico City. Band pop Meksiko, Mana, akan tampil bersama Alejandro Fernandez dan Belinda. Konser di Meksiko menampilkan budaya lokal serta pertunjukan adat dan folklore modern. Sementara itu Kanada juga akan menggelar konser sebelum laga melawan Bosnia dan Herzegovina di Toronto pada 12 Juni mendatang. Sejumlah nama besar seperti Michael Bublé, kemudian Alicia Cara masuk daftar penampil konser di Kanada. Pada hari yang sama, bintang pop Katy Perry akan memimpin konser pembukaan di Los Angeles. Rapper Future serta Anita dan Lisa juga dijadwalkan akan tampil. Dan FIFA menyebutkan, konser Amerika Serikat dirancang menghadirkan pertunjukan energik dan megah. Piala Dunia 2026 menjadi edisi pertama yang digelar di 3 negara sekaligus. Turnamen ini akan diikuti sebanyak 48 negara. Mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Kita beralih ke kabar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia usia di bawah 17 harus menerima kekalahan 0-2 dari Qatar pada laga kedua penyisian grup B Piala Asia U17. Laga berlangsung pada Sabtu malam di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi. Usai laga, pelatih Timnas Indonesia di bawah usia 17 Kurniawan Dwi Yulianto menyampaikan apresiasinya kepada para pemain yang telah bekerja keras. Menurut Kurniawan, kebobolan 2 gol dari Qatar akibat kesalahan transisi ketika menghadapi lawan.
1: Ya, pertama secara hasil kita tahu kita kalah, tentu tidak sesuai yang kita harapkan gitu kan. Tapi tetap saya mengapresiasi kerja keras dari para pemain, terutama kedisiplinan mereka di sepanjang laga. Memang 2 gol terjadi karena transisi negatif kita. Nah, jadi ketika kita hilang bola, tim lawan mampu memanfaatkan itu dan kita kurang siap dalam hal itu. Walaupun sepanjang babak pertama kita bermain cukup bagus.
0: Hasil pertandingan ini menempatkan Indonesia di peringkat ketiga klasemen sementara grup B dengan 3 poin dari sekali menang dan sekali kalah. Peluang Indonesia untuk lolos ke perempat final pun semakin kecil. Dan pada laga terakhir, Indonesia akan menghadapi raksasa Asia, Jepang. Jepang sendiri telah memastikan tiket babak 8 besar usai mengalahkan Tiongkok 2-1. Partai Indonesia melawan Jepang akan dimainkan pada Selasa mendatang di Stadion King Abdullah Sport City Jeddah, Arab Saudi pukul 19 waktu setempat atau pukul 23 waktu Indonesia Barat.

0: Sementara itu, Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC baru saja melakukan undian Piala Asia 2027 di distrik At-Tawrif di Arab Saudi tadi malam. Hasil tersebut memastikan timnas Indonesia tergabung ke dalam grup neraka. Berdasarkan undian, skuad Garuda tergabung di grup F bersama dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Timnas Jepang merupakan tim dengan ranking FIFA tertinggi di Asia, disusul Qatar yang notabene merupakan juara bertahan Piala Asia. Sementara itu Thailand merupakan salah satu tim kuat di Asia Tenggara. Kepala pelatih Timnas Indonesia John Hartman yang hadir dalam acara undian tersebut menyampaikan pendapatnya soal rivalitas dengan Thailand. Menurutnya, pertandingan menghadapi Thailand merupakan laga yang harus dimenangkan.
1: Look, I think Thailand are a strong team on the...
2: Menurut saya Thailand adalah tim yang tangguh di bawah asuhan Anthony Hewson. Tetapi menurut saya setiap pertandingan, setiap laga di grup ini sangat krusial. Bayangkan Qatar dengan pengalaman mereka, Jepang dan kekuatan mereka, lalu Thailand. Melawan Thailand ini adalah pertandingan yang harus kami menangkan. Tidak ada keraguan mengenai hal itu. Dan menurut saya dua pertandingan lainnya juga akan menjadi ujian yang berat bagi kami. Indonesia telah berkembang pesat dalam 3 atau 4 tahun terakhir. Shin Tae-yong telah melakukan pekerjaan yang baik untuk membawa mereka lolos dari fase grup. Misi kami adalah melangkah lebih jauh.
1: Our mission is to go one step further.
0: Turnamen Piala Asia 2027 akan berlangsung di Arab Saudi pada 7 Januari hingga 5 Februari 2027 mendatang. Dengan komposisi lawan yang sulit di grup F, Timnas Indonesia harus bekerja keras agar bisa lolos ke fase gugur nantinya.

0: Kita beralih ke sepak bola dalam negeri. PSS Sleman tetap mensyukuri hasil yang diperoleh meski kalah adu penalti dengan Garuda Yaksa pada partai final Pegadaian Championship. Hal itu karena target utama kembali ke Super League dan telah tercapai. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Rosihan Anwar berikut ini.
1: Kekalahan tragis dialami PSS Sleman yang harus takluk dalam babak adu penalti setelah di masa normal bermain imbang 2-2 dengan Garuda Yaksa FC Sabtu malam pada partai final Pegadaian Championship di Stadion Maguwoharjo. Pelatih PSS Sleman Ansyari Lubis mengakui skuad Super Elang Jawa melakukan sejumlah kesalahan elementer yang berbuah gol lawan di babak pertama. PSS baru merespon dengan baik di babak kedua laga.
2: Kita menyorotin di babak pertama kita sedikit kehilangan fokus hingga Garuda Yaksa bisa mengambil permainan dengan sangat baik ya. Jadi tetapi di babak kedua kita bermain sangat luar biasa, kita bisa menyamakan kedudukan. Tapi itulah hasil dari pertandingan adu penalti, semuanya hanya bisa kita anggap itu banyak faktor ya. Jadi selamat buat Garuda Yaksa yang bisa menjadi juara. Terutama ini partai final yang saya kira cukup bagus untuk kita lihat dan kita tonton. Mudah-mudahan ke depan Sleman bisa lebih baik lagi di 3-1.
1: Sementara itu, Irfan Mofu, striker muda PSS, meminta maaf kepada seluruh warga Sleman karena gagal membawa PSS Sleman menjadi juara Pegadaian Championship. Menurutnya, para pemain telah berjuang sebaik mungkin pada laga final tersebut.
3: Nah, pertama-tama kami minta maaf dari kepada warga Sleman. Kami tidak bisa juara, tapi yang paling penting Sleman kembali ke Liga 1.
1: PSS Sleman tertinggal terlebih dahulu lewat gol pemain muda Garuda Yaksa Alvin Faiz dan kemudian penalti yang dieksekusi oleh Everton Nascimento pada babak pertama. PSS kemudian membalas dengan dua gol dari Gustavo Tocantins pada menit ke-62 dan masa injury time. Hingga babak tambahan waktu dimainkan, skor antara PSS dan Garuda Yaksa tak berubah. Pada drama adu penalti, satu eksekutor Garuda Yaksa yaitu Everton Nascimento gagal menendang penalti. Sementara di kubu PSS, ada dua pemain yang gagal yaitu Kevin Gomez de Oliveira serta Gustavo Tocantins. Hasil adu penalti 4-3 itu membuat Garuda Yaksa sukses meraih gelar juara Pegadaian Championship pada musim ini. Roshan Anwar, RRI, melaporkan.
0: Sementara itu kabar baik datang dari cabang e-sport. Timnas e-sport Indonesia berhasil menambah 2 medali emas pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Kemenangan ini diraih dari nomor Team Fight Tactics dan Crossfire Legend di Ho Chi Minh City, Vietnam tadi malam. Indonesia sebelumnya telah mengamankan medali perak dan perunggu pada ajang tersebut. Medali itu diraih lewat kategori PUBG Mobile, nomor solo, serta nomor duo. Emas Crossfire Legends diraih oleh setelah skuad merah putih menaklukkan tuan rumah Vietnam di partai final. Mereka sempat tertinggal sebelum akhirnya bangkit pada game penentuan. Sementara itu, atlet Stefanus Aditya Wicaksono sukses menyumbang emas melalui nomor Team Fight Tactics. Ia tampil sangat konsisten hingga berhasil menutup kompetisi dengan poin klasemen tertinggi. Dan dengan hasil ini, Indonesia sukses menjadi overall champion dengan koleksi total 5 medali pada ajang e-sport Nation Cup 2026. Capaian ini memantapkan posisi tanah air sebagai kekuatan utama e-sport di Asia Tenggara.

0: Kita beralih ke kabar futsal. Black Steel kokoh di puncak klasemen Pro Futsal League hari pertama seri Surabaya. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Rahman Sudrajat. Rangkaian hari pertama seri Surabaya Pro Futsal League 2025-2026 yang digelar di Gor Futsal Unesa dari pagi hingga malam kemarin menyuguhkan 5 pertandingan penuh tensi. Hujan gol, pertahanan kuat hingga kebangkitan tim papan bawah memicu pergeseran krusial di klasemen. Hasil di hari pertama, seri Surabaya Asan FC imbang 3 sama dengan Nanzawi FC. Moncong Bulu FC kalah 4-8 dari Black Steel. Pelatih Black Steel Nuno Kena soroti timnya yang sempat hilang fokus di laga ini.
2: Sometimes lose the focus and now it's time to rest and prepare the next game tomorrow.
1: Kosmo JNE tahan imbang 0-0 dengan Fafage Banua. Meski tuai hasil imbang, Soleman Budi selaku physical trainer Fafage Banua tetap mengapresiasi kinerja timnya di laga ini.
3: Para pemain yang telah berjuang ya dengan hasil ini, kita tetap bersyukur apapun hasilnya, gitu kan. Ke depan kita harus cari poin untuk memenangkan pertandingan, terutama kita demi mengamankan di final four. Lebih dari Cosmo, selamat juga, kita kerja keras semuanya.
1: David FC menang 4-2 atas Halus FC dan Bintang Timur Surabaya juga menang 3-1 atas Pangsuma FC. Atas hasil hari pertama ini, Black Steel kokoh dengan 48 poin, unggul 5 angka dari Fafage Banua dengan 43 poin. Setelah Fafage hanya bermain imbang. Bintang Timur Surabaya naik berkat raihan 37 poin, mendobrak masuk zona aman dengan bungkus serpang Suma FC 36 poin dan Ungu FC 35 poin. Sedangkan Rapid FC kini mempunyai 5 poin, menempel ketat Asahan FC 6 poin dan mengancam Halus FC dengan mengoleksi 1 poin. Perebutan tiket Final Four dan perjuangan lepas dari papan bawah akan kembali berlanjut pada hari kedua seri Surabaya pada minggu hari ini di Gor Futsal Unesa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita yang terjaga.

Pendengar, dengan disampaikan kabar dari arena futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprogram3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: sampah yang di
1: Selamat siang buat Anda, demikianlah kita simak warta berita olahraga di siang hari ini dan kembali menemani Anda di program Pro 1 RRI Gresoli. Siang hari ini kelihatannya kurang bersahabat dengan kondisi cuaca, tidak seperti pagi tadi cerah, tapi siang ini tiba-tiba cuaca berubah. Jadi berharap bahwa suasana Anda di sana memang akan terganggu juga dengan kondisi cuaca. Namun demikian, selalu optimis menyelesaikan atau menikmati akhir pekan hari Anda, meskipun siang hari ini cuacanya kurang bersahabat untuk Anda. Jadi menemani Anda masih dengan hadirnya rangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda di tempat saat ini, baik itu di rumah atau di perjalanan maupun di mana saja Anda menikmati akhir pekan. Mudah-mudahan dengan lagu yang kami terus hadirkan bisa menyemangati diri Anda pastinya.

Adik di Rumah, Idola Cilik kembali hadir setiap hari Minggu pukul 10.30 waktu Indonesia Barat yang akan menghadirkan bintang tamu dan pastinya dengan presenter kita, Naisha. Teman-teman bisa menjadi bintang tamu juga di acara ini. Caranya gampang banget. Anda cukup WhatsApp kita di nomor handphone 0811 2520 962.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Selamat siang ya buat Anda, mudah-mudahan dengan suasana siang hari Anda yang selalu menyenangkan hati ya, meskipun masih hujan ya siang hari ini. Dan informasi menarik akan menemani Anda sambil bersantai siang atau juga sedang menikmati makan siang bersama keluarga. Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan 1.386 Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP rampung seluruh Indonesia 2026. Hal ini disampaikan Presiden saat meninjau KNMP Leato Selatan Gorontalo pada Sabtu 9 Mei 2026. Presiden mengatakan pembangunan KNMP menjadi langkah nyata pemerintah dalam memperhatikan kehidupan nelayan. Nah, Kepala Negara menilai bahwa masyarakat nelayan turut berperan serta dalam perkembangan bangsa. Jadi para nelayan telah bersusah payah dalam memenuhi kebutuhan perikanan masyarakat Indonesia. Jadi Presiden menilai bahwa hal tersebut sangatlah penting untuk terpenuhinya kecukupan protein masyarakat.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

adik-adik kita yang ingin mengisi acara Idola Cilik. Di sini adik-adik atau teman-teman di rumah bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Abulala. Aku tunggu ya.

Iya, pendengar, itulah beberapa lagu siang menemani suasana. Tapi kita bersyukur kembali cuacanya sudah mulai cerah kembali ya. Setelah tadi mungkin diganggu dengan perjalanan Anda, tapi sudah reda kembali. Mudah-mudahan perjalanan tetap lancar dan pastinya rencana Anda menikmati akhir pekan ini bisa Anda nikmati sampai sore nanti pastinya. Untuk siang ini seperti biasa dalam program Hadiah Duria akan menemani Anda dan akan menghadirkan sejumlah rangkaian lagu-lagu Utara Nias. Kami ucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.

Yahobu ira talif segu ba zima kenre falu kaita baka ba acara ni omasi eda bangalu hari minggu makan deh fulu pas 5/2022 ena ya letera suka dan utarugi ngalu si fulu ya ba si ma makan deh nau hewai megemote utalifse temane le arasi baida e noto lagi fulu mohaga ba tatahu gimana nasetannya bifaku dan kebacara ni oma si eda lau talifse ba fatu ala tatema telepon da ba ta bertega ua Bapak mohon dorong sinunef, famu kita dapat bawa acara hati aturia.

0: Lau si mana wa sabwa zinuna zinota pororongo ba omuso de deda notolata ia tapororongo ia ba tamane sa ida e ina mana oho de deda ba nahiada zangusana ya lau tola tete ke da ginete ba numero 08 8 2 5 2 2 na satu masih ba tola mo be keda ginete. Lau minosoi rasai banata furorongo. Halo Yahowuji maeke. Yahowuji maeke. Telefon saya gue hejo mereka dah.
1: Berpadu secara itu bukan mata mak.
0: Oh moroi bama. Telefon saya gue ni ha.
1: Amatie Halawa.
0: Ani apa? Telefon saya.
1: Amatie Halawa.
0: Oh pahalawa lah. Ada gamai dulu ada apa?
1: Gamai dulu lah ya.
0: Iya.
1: Nari-nari abang gamai dulu lah jatua. Ujung-ujung nanti saya tabu itu pesugai. Ujung-ujung di sini tabu itu pesugai. Ah, ini haknya. Ah, ini juga sekali enak tapi ini tiada.
0: Iya.
1: Maya dulu hanya ba tapi saya juga siapa lagi alat dan siapa lagi buah ada semua.
0: Iya tak ada soal gula.
1: Ba pulau Ufai sudah digunakan apa?
0: Ke nama le?
1: Tu pun awak balik wawai wa di tahu wawai.

0: Yeah, a hobo. Lao televisa tola zui mu be ke dagina te ira televisa guna sosok masih ba numero noli walu sarasara 2520 siwane 2 tola te te ke dagina te ba mame e di to bali zedrada ba be foko da baka acara hadiah duriande ba numero noli walu sarasara 2520 siwane 2 halo ya uji maka
1: ya uji
0: iya ya uji cuma ke telip segu
1: ya uji
0: moro ihe cok ada bah izom buat nuada
1: aam mori ba ini na kabupaten na selatan
0: oh mori ba nia selatan hadalah kau ni telip segu
1: amanofi
0: ba pada amanofi tapi salah mau tiu kami pada mege panofi
1: oh lagi mendung pada naf
0: oh mendung pada ya ya mege pada apa sana mau tiu ba nosu ba alazu ya
1: Ama
0: ya sa tu
1: basta
0: Lau, tak ada sawaga le.
1: Batulah, itu hitam le.
0: Hal kenua le?
1: Nah, sawaga lu abangin uang ke telepon.
0: Iya.
1: Batau bagi irawa buda. Hanya ada nomi gede, wajibun ada nomi gede.
0: Telefusa dah halau, amigian.
1: Oh, tahu mana baju makan di mulut pun kita lihat tu eh?
0: Mhm, iya.
1: Lainnya, nas barat, bapa, malu kemudian baru gabung, bah, irajoi Sterling merbaik nuwah embo. Di mulut mak dia uli pun memang kita lihat tu eh?
0: Mhm.
1: Lah, ni dah mana kita bapa si coba semka, bah. Era seno abu seno sama ada seno kines kali, asma di mono kerja kat kandana. Tahu mana dapat semua kerja. Kalau mungkin macam macam itu kawan namu, bah, kami satu yang agak tu mana selain.
0: Ya, atulah.
1: Kau yang tu lagi lebat, lagi mukos.
0: Oh, lagi mukos ke Panofi ya?
1: Iya, no kecelakaan orang menggabung, bah, no sakit kali.
0: Eh, boleh lah. Ina mana? Dah mana? Kalau
1: ini betul serawak ini binuk.
0: Oh iya ya, lah.
1: Nah, tahu betul sebenarnya ada cuba Medan, pasukan baru. Kita lah udah cuba kecamatan dulu mas gua ada satu curi kanan. Eh bangnya dia lebih kumi bang lawe. Medan mana kira abang mai nama mengulur tidak cuma curi ay. Ebang nung bakrisa mungkin aku lusam sama nawa nung bukan nung bukan nung. Amat tol tar lagi.
0: Lagu hadiah.
1: Mungkin mesti satu lagu segufuangi raya.
0: Mungkin kalau lagu album Alim Hulu dah ya.
1: Iya.
0: Lah data pagi dene naso eh.
1: Lah, tahu lah bangi.
0: Ya hobi.
1: Ya hobi.
0: Lau si mana uasam buah telefon ke dari fusa dan omega tak ada sawaga lebale no foya ke dah baru wefau bakal acara ni omasi ada ya lau tak boleh mana nasa telefon mi ba tolam teh ke dan ke dah kena terus si mana kita tu le ba numero si nomor teteh omega jadi nabanahia banu mosoi tenano abe na mangabuli ba gereja mai jo mana soita ba tadana-dana ina mana si terarata de ita ba ka acara ni omasi eda andea lau tato gazuita tema telepon da

0: Ya, cimana wa megi sabua jinuna jinota pororongo ba tamane sae tatohuga ba panema lida zui ba numero jino matetino megi ya lau ba naso ba tete kehada gina tezui ba tadana-dana irege ba jima kande tola site wa wata deita ba lalaha lewe Ina sogo itu dudu dah maizo numali tabaji makan deh. Ba ena mana te aru itu fefu bangawal busi busi dudu ya. Saza bela baga. Ba ena tulah soal tu dudu itu hina numu fan deh. Ba hina mangabuli ita ya. Lau tatohu gimana nasa. Bawa menundung muli deh. Ba numero noli walu sara sara 2520 siwa ena dua ya. Nah, sozo masih bah tolak tetek ke daging nerta, bah nalo ini sedanya bah, saya hubungi bah lewai saya mu tema eh, lah tak awak ira zui halo,
1: halo Yahobu,
0: Yahobu ira televisi gu mulai hejo ke dah,
1: ina wirna dah nampak,
0: ina dah ina wirna mulai bah.
1: Heligodu.
0: Moroi bahi ligodu lau talifu segu. Hadi agama itu lagi nota angira-ngira gitu terimige. Memangnya
1: agama itu lagi tua loh bang. Awan noroni lulu wae, awan noroni lulu bonso. Alis
0: kepala wala, bulu tafa bolo-bolo. Ya, atuh lu dah.
1: Elo ani ada naso noro dodo ada boy Kalau lu gimana bagi sama saya tak falu lu lulus. Kula si mana dah gelo hani ya bo.
0: Lau ta ada soga lo.
1: Telau faham abang baik.
0: Tola tola.
1: Abang wan soga lu nak telefon guru. So kagua malpa ba jaybe. Kau tu nama mag balo yuso. Ba tu tak sebayak gua bade pun bayi cepat cepat hilang. Kalau kawas bapa orang tua ibu kami, bapa orang ini nak cinti banyak bara, inagi pan bapa urgau, bapa irang ada maperdan, bapa ada manusia tauruna, bapa terlim bapa nuwai bung, bapa delindrak sobat patam, bapa sani bila semua lemah saya, mana saya. Bapa beri tagai loli food, dah wafer mana tu? Bapa beri tagai di makan. Bapa beri mana saya bang? Pulau ada lagu menaoh.
0: Iya, ada lagu dia.
1: Baburata wa obwa obwa dedegu.
0: Baburata
1: wa obwa obwa dedegu.
0: Lah, dah tafa gitu ne?
1: Lau.
0: Sawajale Yahobu. Lauta tahu gimana nasihat hati mak telefon dah telus sudah tanda bea, bantu merenoli walu sara sara 2520 siwa anda dua. Halo ya, bu cuma ke?
1: Ya, bu bang Vito.
0: Ya, bu cuma ke telus segu, itu mau rekod dah.
1: Iya bang Vito.
0: Nah, turia ada baju makan re, turia sisa kiba. Ibarat tega mula kezui hewan nama tim nama ke?
1: Iya, panggil lagi bang, gimana pada ampun.
0: Iya, iya, iya.
1: Ada lah bang.
0: Amai dola ada telus segu.
1: Kalau
0: itu lagu
1: sabang, dah
0: awak mori
1: segar sih dah.
0: Ada macam apa? Ada mana? Ada raita, ya.
1: Jadi baru baru nawai budak bang. Mungkin agak lagu ada pasal sini dekat mana ya? Di mana mana? Oh, dia usia awak panis ni, aku kita baru tahu badannya tingkat mungkin.
0: Lau, lau, lau, lau.
1: Itu lagu bang.
0: Lagu dia. Data fagi dana, data fagi dana. Aba Yahobu,
1: Yahobu.
0: Lau tali bisa tarik sawagel lah. Kedalu sedalam begini nofobia. Ba dana tato gazita tema telefon data frorong uazi sabuah sinoda.

0: Laos, si mana mege sabwa zinuna ba tatau gazui ta tema telefon ta telepsa daya. Halo ya obu jima ke? Halo ya obu jima ke ira telepsa gu? Telepsa gu. Kakai na je pun ya obu jima ke bisa tau ke? Lah, sihat mana walafiat ya, tetap mana semangat kakak eh?
1: Eh, baik-baik
0: menurut
1: mabang itu lagi cuan. Oh. Eh, ini mabang itu. Mabang ini. Kau ini tu dah gulit memang semangat aku jalanan ni, tak terima dengan semangat dan kegembiraan.
0: Ya, dah ya. Baik tak busita dan notawa ulidana saya dah. Tak lupa. Ini Ya. Siapa mana raga bah? Hei, keluarga bah. Apalagi saya kasih wadah sama Ricardo Zega bah siapa mana iya. Bah apa ini ke pagi bah? Mau mamur raga kakainan Nova ba pelabuhan. Halo? Ya, atul. Amin.
1: Enak
0: sihat
1: manusia,
0: enak
1: tetap cantik,
0: enak
1: tetap ganteng.
0: Tidak soal. Bagi saya, mene dah kau mahu. Kalau mana
1: nak pergi ke papa, bayar area je ne. Kalau mana tak tahu soal
0: lah. Atul.
1: Enak kau dalam keadaan sehat.
0: Atul.
1: Soal di nuno ni ada kau kenal hidup dia sih. Asal tu dah berdarah.
0: Aha, asen ruda tu ya. Tarik soaga lo eh. Yahobu. Iya. Lau kakaina jepon siso bangai museum ba. Tak ada soaga lo. Nopo ya kedaba. Jima ke anda batar sogol ya no fama fadima de malita lalu fangopai memiliki bah fadud de gusai wa atau mege jamun rongo ba tulatera radudera ba fangopai talbisa dan memiliki lalu tatau gazui halo ya obu jima ke
2: halo ya obu jima ke
0: ya ya obu jima ke talbisa gu meroi hejoko dagui Muruba Labubaga. Muruba Labubaga, Laiba Timur ya.
2: Iya.
0: Itu tanda so ke Muruba Labubaga ande?
2: Ba Onozaluhu.
0: Onozaluhu. Oh, tengah bakota Labubaga ba?
2: Iya.
0: Oh, tengah ya. Waniaga jiman, waniaga ba bangai jekola SD, maba SMP.
2: Tengah.
0: Oh, tengah ya lah. Adalah kau ni nahi?
2: Ina
0: gadia. Wabai nama gadia banomo eh.
2: Tahu.
0: Lau. Ada kamu itu lau ina gadia?
2: Pulau aku di nomo ba zamuri, pelajar zamabeli, pelajar zanerimeri.
0: Atul.
2: Selvania, naskola budede atoni has zanene angabudede moroi ba zanolo. Mas mana bagaimana eh?
0: Lau balai naga dia.
2: Kalau saya mah kalau baik bab.
0: Akan malu.
2: Tempat nak uang ke abang Victor meno tema telefon mah. Sama baik gay pepuzi sawba RRI bahaya jenis sawba RRI bahaya macam ada. Atau ada lagu,
0: Lagu hadiah? Fa'afake lau data pagi dene.
2: Tau, ya hobu.
0: Ya hobu ya. Lau. Si mana mage nina dai nagadi amuri ba lawa waga lahiva timur. No foya kada baji makari ba. Si sagete botohi limisiao ma lawa waga ribere. Na meno mele nasamu aspalala. Lemu hot mix. Banam. No pernah urugi wala wabagari telefse gue. Meloda nasani tertane ya. Lara sei me umai do wada me edane bazilara ba lau ke selala ya. Tapi ta ada sogel. Sondernya ita ba pemerintahan de. Ira ge lala yo tarai kalasa ba tebusis tu bala idane drawa. Ba tola talalo isai ba gina teji soita de ya. Sangot tarai bakalasan malu-malu ba no bakal ala saya ta mas mana gi sebaliknya. Halo ya uji mak ke ya ho uji mak ke tarif saya gumore jo ke da
2: mari ba lu hagi de sebua.
0: Oh lu hagi de sebua ya. La so vale wa me samigu silalo ya ndo bala ili sebua de lo.
2: Selalu.
0: Di tanggal 2 Mei.
2: No, tengah badan.
0: Oh, tengah badan. Iya, iya. Lalu adalah kau ni kamu?
2: Inabano. Ya, iya.
0: Lalu ada baju makar. Oh, yang mana jaga uli-uli dada dalam inagadi ano mege lalu inabano. Nah.
2: Ya,
0: Yeah, no, saya tak terima, ina manu. Ubalnya
2: agak mage. Abena
0: no, tak terima, ina manu. Ba. Ubalnya agak mage, abena mungkin dolar telu fakir, ba. Umane, boy, amai dolar mah, boy, ay, bagena ke, boy, ay, ja. Ina
2: manu, no, saya berkeluar, gada, saya, no, amai, da, saya, no, saya lah, isu, da, saya.
0: Ya. Lau tau ge.
2: Judulnya Akabanogu.
0: Lah, nah sodanya tak perorong utalip saya. Berinya tak ada ya. Lau, ya obu, lau. Si mana mungkin saya buat telefon ke dalam sada ina dah ina wano iso bayi lisi bagi de. Ba situ bali telefon situ bali telefon sapuri ya. Ba bila kita bawa acara hadiah duria baca makare. Baru soal kerana telefon sino fadoji fau masih de fadoji nasabu busita de. Fully follow kita mahemolu si mana bagi nanti si noto ada anda. Saya kata foda, wadu bayi bolu dede na sobe dede guzil foto baju masih tatalip segu, ba data o dada kemana fe fulala ni tera dapat cuma kare nama netolasi fofo musa dada ba safuria data prorongo zinu na zinu tahinai gus to bali famo bali sada ba bayo lifu dane bayi satu hari data prorongo lintas meka tol wa bayi tema fe fu ya hovu jima eke ya zinu na cito bali fondara dada.

Apakah kamu pernah melihat sekelompok burung dalam jumlah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang terbang bersamaan sembari menari indah secara kompak dan harmonis, lalu terlihat membuat pola tertentu di langit? Nah, fenomena tersebut dinamakan murmuration. Biasanya, burung yang dikenal melakukan fenomena murmuration adalah burung calak. Penelitian juga menunjukkan bahwa setiap burung dalam kelompok besar tersebut merespons pergerakan 6 hingga 7 burung terdekatnya, lalu menciptakan pola yang sangat selaras. Sedangkan alasan mengapa burung calak melakukan murmuration antara lain untuk melindungi diri dari predator, mencari tempat istirahat bersama, mencari makan, atau sekedar menjaga kehangatan. Bahkan, studi tentang murmuration membantu ilmuwan memahami prinsip-prinsip dasar di balik perilaku kolektif yang dapat diterapkan dalam bidang lain seperti robotika.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pun. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya. Oh, Jody.

Bincang-bincang seputar dunia UMKM bersama para pelaku UMKM Nias Selatan kami hadirkan dalam program Cek UMKM. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Cek UMKM, cerita ekonomi kreatif bersama UMKM hadir setiap Rabu pukul 15 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

0: time to grow together.
1: Welcome to Chuchu Time.
0: It's time for stepping forward. It's not just a show. It's your moment to move ahead.
1: Buat kamu yang ingin lebih percaya diri, ingin belajar dengan santai,
0: ringan dan menyenangkan,
1: Chuchu Time jawabannya.
0: Di Chuchu Time kita ngobrol bahas topik sehari-hari, pelan tapi pasti. Biar kamu makin pede speak English.
1: Bikin kamu lebih berani ngomong percakapan sehari-hari dan lebih siap menghadapi dunia.
0: Di sini kita belajar ngobrol tanpa tekanan, tanpa rasa takut bersalah.
1: Karena belajar itu harus nyaman dan relevan.
0: Dengarkan setiap hari Selasa, pukul 5 sore.
1: Lewat radio RRI Plus 1 Nia Selatan di 93,1 MHz. Tonton langsung di YouTube, Facebook.
0: Dan juga streaming aplikasi RRI Digital Plus 1 Nia Selatan. So listeners and viewers, this is your time to grow.
1: Don't be shy.
0: Don't be afraid.
1: Let's pick up. Let's move on.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari kementerian.
1: Antusiasnya banyak, kepingin mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Ini kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya.
2: Jadi kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu karena kadang ada.
2: Kabar sepekan Nias Selatan setiap minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Pendengar dimana saja Anda berada, tidak terasa waktu sudah menunjukkan pada pukul 14.58 waktu Indonesia Barat. Dan sampai di sini saja perjumpaan kita di siang hari ini dalam lintas nasional.

0: Lintas Nia Selatan Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kamu?
1: Apa?
0: Kamu serius sama aku? Aku tahu aku bukan yang pertama.
1: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
0: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
1: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
0: Oke.

Sobat sore untuk pendengar RRI Pro 1 di Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada, masih tetap bersama kami tentunya di Lintasnya Selatan sore hari ini yang selanjutnya masih terus menemani Anda di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan bagaimana kabarnya pendengar di sore hari ini, edisi Minggu ya, 10 Mei 2026. Selamat hari Minggu untuk kita semua, dan ya ahobu dimanapun pendengar berada, selamat menikmati waktu sore harinya, atau mungkin yang sudah beribadah atau yang akan pergi beribadah untuk persiapan ya, atau juga pendengar yang menikmati waktu bersantainya, berliburnya bersama dengan keluarga, atau menikmati waktu untuk diri sendiri ya. Sambil menemani Anda di sore hari ini, kami akan terus hadirkan lagu-lagu populer Indonesia untuk Anda, dan saya Putri Duha masih akan menemani pendengar dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga nantinya ke formasi pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu populer Indonesia di pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kemudian nantinya juga kami akan hadirkan informasi-informasi terkini untuk pendengar juga di sore hari ini di edisi Minggu ya, 10 Mei 2026. Dan di pukul 16 waktu Indonesia Barat juga nantinya pendengar kami akan hadirkan untuk Anda Warta Sepekannya Selatan. Dan selanjutnya di pukul 17 waktu Indonesia Barat juga kami akan hadirkan lagu-lagu pop dan juga informasi seputar Nia Selatan sore hari ini. Kemudian di pukul 18 waktu Indonesia Barat juga pendengar kami akan hadirkan juga lagu-lagu populer Indonesia dan juga informasi dari dalam maupun juga luar negeri dengan sore ceria akan hadir menemani Anda. Untuk di pukul 18.29 waktu Indonesia Barat juga nanti pendengar kami akan kumandangkan azan maghrib ya, di pukul 18.29 menit waktu Indonesia Barat. Ya, untuk selanjutnya juga nanti pendengar di mana di pukul 19 waktu Indonesia Barat juga akan kami hadirkan Warta Berita Sentral bergabung dengan program Matiga Jakarta. Dan selanjutnya juga nanti kami akan hadirkan untuk Anda info kuliner di pukul 19.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan langsung dengan lagu-lagu populer Indonesia kami terus hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami karena sesaat lagi akan hadir untuk Anda informasi-informasi terkini.

0: Dengarkan terus Pro 1 RRI Dia Selatan.
1: Ya, masih bersama dengan kami di 93,1 MHz. Kami hadirkan untuk Anda informasi terkini mendengar. Di sore hari ini, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan melakukan investasi besar pada sektor ekonomi kelautan Indonesia. Tentu langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat sektor perikanan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Nah, pendengar, Presiden mengatakan Indonesia ini memiliki kekayaan laut yang besar dan perlu dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat nasional. Presiden menjelaskan pengembangan ekonomi biru atau blue economy dimulai dengan memperkuat peran nelayan Indonesia. Pemerintah akan memperluas akses nelayan terhadap sarana dan prasarana perkiraan yang memadai. Tentu Presiden menargetkan sebanyak 1.386 kampung nelayan merah putih dapat beroperasi sepanjang tahun ini. Dan Presiden juga menyebut pendengar Indonesia memiliki sekitar 12.000 desa nelayan yang membutuhkan penguatan fasilitas pendukung sektor perikanan. Karena itu pemerintah menilai membangun kampung nelayan menjadi pekerjaan besar yang harus dijalankan bertahap. Selain pembangunan kampung nelayan juga pendengar, pemerintah akan mendistribusikan bantuan kapal ikan kepada masyarakat nelayan Indonesia. Presiden mengatakan bantuan kapal tersebut akan dikelola melalui koperasi nelayan di berbagai daerah. Kepala negara juga menegaskan pemerintah ingin hasil laut Indonesia dimanfaatkan sebesar-besarnya oleh masyarakat nelayan dalam negeri. Pemerintah juga ingin mengurangi dominasi kapal asing dalam pemanfaatan sumber daya laut nasional. Demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id.

kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?

Ya, kita ke kabar selanjutnya pendengar kami hadirkan untuk Anda. Salah satunya di mana? Menteri Keberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau PPPA Arifah Fauzi menegaskan perempuan harus menjadi garda terdepan menjaga ketahanan digital keluarga nasional. Ia mengingatkan derasnya arus informasi digital juga membawa ancaman cyber bagi anak dan keluarga di rumah saat ini. Arifah menilai perempuan menjadi pilar keluarga sekaligus pendidik pertama yang membentuk karakter digital anak sejak usia dini kini. Karena itu, literasi digital penting agar keluarga terhindar dari hoax, konten negatif, dan kekerasan daring yang meresahkan masyarakat. Mendengar Kementerian PPPA terus memperkuat literasi digital perempuan serta mendorong keterlibatan mereka dalam bidang STM nasional secara lebih luas. Pemerintah juga mengencatkan atau juga mengencarkan kampanye pencegahan kekerasan berbasis gender online demi ruang digital aman bersama bagi perempuan dan anak. Sementara itu, Ketua Umum Aliansi Perempuan Peduli Indonesia, Atifah Hasan menilai penguatan kapasitas perempuan menjadi kunci ketahanan keluarga digital. Menurutnya, transformasi digital yang bergerak cepat menuntut perempuan adaptif agar keluarga tetap kuat dan aman menghadapi yang namanya perubahan zaman.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: salah satu ini mulai nih untuk 2025 dari Kementerian.
1: Antusiasnya banyak, mau keping mereka mau memiliki perahu ini karena dari kualitas dulu ini.
2: Rangkuman peristiwa atau informasi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan selama sepekan kami hadirkan untuk Anda dalam kabar sepekan Nias Selatan.
3: Kami mentargetkan ada 4 desa yang belum berlistrik ya. Jadi
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat.
4: Menurut saya sih Kak, menunya itu aja karena kadang ada
2: kabar sepekan Nias Selatan setiap Minggu pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di 93,1 FM Pro 1 RRI Nias Selatan.
5: Ya, kami hadirkan informasi selanjutnya untuk Anda pendengar di mana gempa bumi berkekuatan magnitudo 3,0 melanda wilayah Laut Barat, yaitu wilayah Laut Barat Daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat pada minggu hari ini, 10 Mei 2026, tepatnya pada pukul 9 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat. Gempa tersebut terjadi di wilayah perairan dan dirasakan dalam skala kecil. Berdasarkan informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa berada pada koordinat 9,54 lintang selatan dan 107,13 bujur timur. Lokasi gempa berada sekitar 254 km barat daya Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat. Pendengar, BMKG menyebut gempa terjadi pada kedalaman 10 km, hingga saat ini belum terdapat laporan mengenai kerusakan bangunan maupun juga korban jiwa akibat peristiwa tersebut. Sebelumnya gempa bumi berkekuatan magnitudo 5 juga mengguncang wilayah laut 174 km arah selatan barat daya Tual, Maluku pada minggu 10 Mei 2026 pada pukul 9 lewat 42 waktu Indonesia Barat. BMKG juga memastikan gempa tersebut tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Pusat gempa di wilayah Maluku itu juga berada pada koordinat 7.242 derajat lintang selatan dan 132.136 derajat bujur timur dengan kedalaman 10 km. Aktivitas gempa tersebut turut dipantau oleh BMKG sebagai bagian dari pemantauan seismik nasional. BMKG juga mengimbau masyarakat pendengar tetap tenang dan tidak mudah terpancing informasi yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Warga juga diminta mengikuti perkembangan informasi resmi dari instansi berwenang serta mewaspadai kemungkinan terjadinya gempa susulan.

Halo Sobat Ekspresi Komunitas, mau tahu bintang tamu mana lagi yang menginspirasi banyak komunitas positif dan sehat di luar sana? Saksikan dan dengarkan Ekspresi Komunitas hanya di RRI India Selatan, pukul 20 waktu Indonesia Barat, FM 93,1 MHz, live visual Facebook dan YouTube RRI India Selatan, streaming online by aplikasi RRI Digital. Kesuruhan Host Putra mengajak Sobat Ekspresi Komunitas ngobrol bersama bintang tamu yang punya pengalaman dan aktivitas menarik di luar sana. Salam Ekspresi Komunitas, hanya di RRI India Selatan.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, saatnya kami membacakan untuk Anda cek fakta mengenai informasi anti-hoax. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook, informasi mengenai adanya rekrutmen pegawai PT PLN Persero periode tahun 2026. Unggahan itu disertai tautan untuk akses pendaftaran. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, tautan yang dicantumkan dalam unggahan tersebut mengarah ke sebuah laman yang meminta data pribadi seperti nama lengkap dan nomor telegram. Laman resmi untuk rekrutmen pegawai PLN dapat diakses di rekrutmenpln.co.id. PLN melalui akun Instagram resmi @PLNID telah mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai modus penipuan berkedok rekrutmen pegawai. PLN juga menegaskan tidak ada pungutan biaya apapun dalam seluruh tahapan rekrutmen. Demikian cek fakta pada sore hari ini, tetap bersama kami di cek fakta berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: beragam informasi,
1: hiburan dan konten edukatif
0: hadir menemani Anda sepanjang hari
2: bersama Pro 1 RRI Nias Selatan.

sore untuk pendengar RRI Pro Satu Nia Selatan dimanapun Anda berada saat ini. Apa kabar di hari Minggu edisi 10 Mei 2026? Semoga sukses selalu untuk pendengar dimanapun berada. Dan semoga suasana sore Anda penuh kebahagiaan, kesehatan, dan semangat menjelang malam nantinya.

bagaimana kabarnya dan juga cuaca di sore hari ini di tempat Anda pendengar, boleh disampaikan ke kita ya. Apakah langit sedang cerah, mendung, atau mungkin hujan turun menemani aktivitas akhir pekan Anda tentunya dimanapun Anda berada. Dan tentunya jangan lupa hubungi kita dan juga kirimkan salam sapaan Anda di 0811-6883 atau juga Anda dapat hubungi ya di aplikasi RRI Digital kita. Tentunya Putri Bima masih akan terus menemani pendengar hingga dari pukul 15 waktu Indonesia Barat tadinya pendengar dan juga sampai pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi sore hari ini Putri Duha terus akan hadir menemani Anda di waktu santai Anda di hari Minggu ini bersama alunan lagu-lagu populer Indonesia yang siap menemani sore hari Anda hingga nantinya malam ya. Lengkap dengan berbagai informasi seputar Nia Selatan juga akan kami hadirkan di sela-sela lagu populer Indonesia untuk Anda. Ya, dan tentunya kita juga mau sapa-sapa pendengar di sore hari ini yang sudah bergabung juga bersama dengan kita. Saat ini ada siapa saja ya yang sudah bergabung bersama dengan kita. Ada Bang Wan Lubis, terima kasih sudah bergabung. Ada Bang Zebua juga sudah bergabung, selamat bergabung ya. Ada Bang Zebua, katanya acara apa sekarang Mbak? Ya, kita sedang ada di acara request lagu populer Indonesia nih Bang Zebua. Dan juga nantinya di sela-sela lagu populer Indonesia kami juga akan hadirkan untuk Anda informasi seputar Nia Selatan nantinya juga. Ada Pia juga sudah bergabung, selamat sore. Ada Sagara Angkasa juga, katanya RRI mana Kak? Iya, kita dari RRI Pro 1 Nia Selatan. Terima kasih sudah bergabung ya bersama dengan kita di sore hari ini Sagara Angkasa. Ada X juga sudah bergabung, selamat sore. Dan ada 30 November juga sudah bergabung bersama dengan kita. Selamat sore juga dari dan selamat hari Minggu juga kata Bang 30 November ya. Selamat hari Minggu juga untuk teman-teman semua yang sudah bergabung bersama dengan kita. Dan ya kata Sagara Angkasa lagi hujan di Jakarta ya. Waduh, gak bisa kemana-mana di hari Minggu ya. Kalau di Pasar Teluk Dalam atau di Nia Selatan ya, khususnya di Pasar Teluk Dalam cuacanya sangat baik ya. Semoga semakin baik terus. Dan tentunya juga di daerah Anda seperti apa boleh disampaikan juga nih. Ada Bang Zebua, katanya langit cerah daerah Gunung Sitoli ya. Wow, terima kasih informasinya Bang Zebua dari Gunung Sitoli. Dan ada juga Bos Sukari juga sudah menyapa kita. Terima kasih untuk Bos Sukari juga sudah bersama dengan kita juga. Ada X juga ya sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini ya. Katanya di sini sama aku jam 18 lewat 6. Oh ya, kalau di sini 17 lewat 8. Ya, menit waktu Indonesia Barat. Ya, mungkin waktunya berbeda, tapi sama gitu ya. Ada Hara, terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kita di sore hari ini. Kira-kira pendengar menghabiskan waktu di sore hari ini seperti apa? Karena ini hari Minggu ya. Apakah keluar rumah atau stay di rumah aja? Ada siapa lagi di sini bersama dengan kita juga? Ada Joko Setia. Terima kasih sudah bergabung dan kami ingatkan kembali saat ini masih kita request lagu dengan lagu populer Indonesia ya. Kami akan tunggu untuk pendengar request lagu dan sapa-sapa kita juga ya di sore hari ini. Anda dapat hubungi kita di 0811-6883-8118 atau juga lewat aplikasi RRI Digital. Ada yang menyapa kita juga dari sini, katanya Kak Putri gak libur, semangat ya siarannya. Iya, penyiar gak libur ya Kak Putri. Sekarang lagi siaran nemenin pendengar yang lagi liburan ya. Kira-kira Ilyas Dimitri lagi liburan di mana nih? Ada News juga, halo selamat sore, terima kasih sudah bergabung. Ada X, katanya jam Singapura beda sama Indo. Oke, Bang X lagi di Singapura nih ya. Ada apa di Singapura? Oke, terima kasih yang sudah bergabung bersama dengan kita di sore hari ini. Kita mau sapa lagi, ada Bang X, Bang Zebua juga, ada 30 November, ada Ilyas Dimitri, ada Hara juga, ada Ulia Alia 6, ada Nius, ada Yahya Raycon, ada Jamur Crispy juga sudah hadir, selamat sore. Dan ya, kami akan hadirkan untuk Anda lagu berikutnya nih. Tadi ada requestan pendengar kita lewat aplikasi RRI Digital ya. Ada Vanessa Zee dan Roni Parulian, Tak Akan Terulang, sebagai juga menghibur kita di sore hari ini. Selamat mendengarkan.

Ada sebuah fakta menarik dalam bahasa Indonesia yang mungkin jarang kita sadari. Jika kita menuliskan angka 1 hingga 99 dengan huruf, bukan angka, ternyata tidak ada satupun dari angka tersebut yang mengandung huruf R. Mulai dari 1, 2, 3, hingga 99, semuanya bebas dari huruf R. Namun begitu kita menyebut angka 100, huruf R akhirnya muncul pertama kalinya dalam penulisan angka. Fenomena ini mungkin tampak sepele, namun menunjukkan betapa uniknya struktur bahasa yang kita gunakan sehari-hari. Sebuah detail kecil yang memperkaya kekayaan linguistik dalam kehidupan kita.

Ya, masih bersama dengan kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital kita. Lagu Judika tadi juga membuat kita makin semangat ya untuk mendengarkan lagu-lagu populer Indonesia di sore hari ini. Terima kasih juga untuk pendengar yang sudah request lagunya ya. Tadi pendengar juga sudah berbagi lagu-lagu populernya bersama dengan kita juga. Dan Judika tadi ya, bukan Rayuan Gombal gitu. Oke, terima kasih yang sudah request lagunya. Kita juga akan hadirkan untuk Anda nih pendengar informasi seputar Kabupaten Nia Selatan. Nanti juga kita akan sapa-sapa pendengar setelah kita baca informasi berikut nih yang dikutip dari rri.co.id. Ternyata pendengar, Wakil Bupati Nia Selatan Yusuf Nahke bertemu Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono pada Jumat 8 Mei 2026. Pertemuan yang berlangsung singkat ini berlokasi di salah satu coffee shop ternama di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Dilansir dari akun media sosial Facebook @sehiyusufitc, dalam paparan singkatnya, Yusuf Nahke menyampaikan kondisi pertanian Kabupaten Nia Selatan secara umum. Ia mengemukakan wilayah tersebut memiliki potensi besar pada komoditas perkebunan seperti karet, kelapa dan kakao, serta tanaman pangan berbasis padi dan jagung. Namun pendengar, optimalisasi potensi tersebut masih menghadapi kendala. Kendalanya adalah keterbatasan sarana-prasarana, alat mesin pertanian atau alsintan, dan akses bantuan benih unggul bagi kelompok tani. Wabub Yusuf Nahke juga berharap ya pemerintah melalui Kementerian Pertanian juga dapat merealisasikan kebutuhan tersebut dengan bantuan APBN. Dengan demikian, petani Nias Selatan dapat lebih mandiri dan juga produktif. Nah, pendengar, menanggapi pemaparan tersebut, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono memberikan apresiasi atas inisiatif Pemkab Nias Selatan. Ia pun menyampaikan komitmen untuk meninjau kebutuhan tersebut. Tentu Wamentan menekankan pentingnya mekanisme dan juga memaksimalkan penggunaan alistan yang disalurkan. Sehingga tidak hanya sekedar formalitas tetapi benar-benar mendongkrak produksi daerah. Terakhir pendengar, Kementerian Pertanian direncanakan akan menurunkan tim teknis untuk memverifikasi kebutuhan alsintan dan komoditas sejalan dengan Program Ketahanan Pangan Nasional tahun 2026. Pertemuan ini juga diharapkan menjadi jembatan strategis antara kebijakan pusat dan juga kebutuhan real petani Nia Selatan guna mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Wah, luar biasa sekali ya, dengan Wabub Nisel semakin memajukan infrastruktur pertanian di khususnya Kabupaten Nia Selatan. Dan demikian informasi ini dikutip dari rri.co.id. Mendengar, kami akan hadirkan berikut dengan lagu populer Indonesia berikutnya nih yang sudah request lagunya, ada Dis Korea feat Dian ya, Serenata Jiwa Lara juga nantinya pasti kita putarkan. Kemudian ada Judika, Mama Papa Larang, ada Hi-Fi Kereta Kencan, juga ada Gia Indrawari Setengah Mati, dan Agnes Monica Godai Aku Lagi juga akan kita putarkan sesaat lagi untuk Anda. Dan jangan lupa untuk request lagunya bersama dengan kita ya di 0811-683-8118. Kita sapa lagi pendengar kita yang sudah bersama dengan kita saat ini, ada 30 November ya, ada X juga, ada Duda ya, ada Effendi, ada Ilyas Dirmitri, ada Hara juga, ada Hans S, ada Tuan Lee, ada Bang Z juga, ada Bang Palmas, Resbobana 1580, ada Dismi juga sudah hadir bersama dengan kita ya. Ada Duhal juga sudah bergabung, ada Tuan Lee katanya welcome to in a cool comfortable ya. Terima kasih Tuan Lee, ada juga X, iya katanya kadang balik ke Indonesia ya. Dan sekarang Bang X ada di Singapura ya, lagi kuliah, semangat untuk kuliahnya. Dan tentunya juga tetap bersama kita mendengarkan Radio RRI Pro 1 Nia Selatan dimanapun Anda berada ya. Ada News juga sudah bergabung bersama dengan kita di sini juga. Ada FND ya, katanya request lagu Jomblo Happy aja. Ada Yuli juga, Kupu-kupu Kertas. Nanti kita juga akan putarkan. Terima kasih yang sudah berbagi lagu bersama dengan kita ya di 93,1 FM dan juga aplikasi RRI Digital. Kita dengarkan dulu nih lagu-lagu requestan pendengar yang satu ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang.
1: Nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke. Aku salah.
1: Jadi nggak mood. Aku mau pulang. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: 101, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Ya, masih bersama kami di 93,1 MHz dan juga lewat aplikasi RRI Digital bersama dengan Putri Duha, masih menghadirkan untuk Anda ya dengan lagu-lagu populer Indonesia di sore hari ini hingga nantinya di pukul 18:19 waktu Indonesia Barat. Nah, tadi juga Putri sudah sampaikan nih bahwa dengan lagu-lagu populer favorit pendengar juga kita akan hadirkan di selasa lagu populer Indonesia dengan informasi seputar Kabupaten Nia Selatan. Salah satunya dikutip dari rri.co.id, di mana masyarakat Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur berharap Kantor Urusan Agama atau KUA dapat hadir di wilayah tersebut. Hal ini bertujuan mempermudah pelayanan keagamaan, khususnya pelayanan pernikahan. Jadi pendengar, harapan tersebut ya disampaikan masyarakat Desa Labuhan Hiu, Kecamatan Pulau-Pulau Batu Timur, saat Kepala Seksi Pendidikan dan Bimas Islam Haji Mars Pemilu Double SPDI dari Kemenak Nia Selatan berkunjung ke wilayah tersebut pada Jumat 8 Mei tahun 2026. Kunjungan ini menjadi wadah dialog antara masyarakat dan pihak Kemenak Nia Selatan terkait kebutuhan pelayanan keagamaan di daerah kepulauan. Tentu kondisi geografis wilayah kepulauan serta keterbatasan transportasi laut menjadi tantangan utama bagi masyarakat. Selain itu juga pendengar ya, kondisi cuaca yang tidak menentu juga sering menghambat perjalanan masyarakat ketika hendak mengurus administrasi pernikahan. Tidak jarang juga masyarakat harus menunda keberangkatan demi keselamatan perjalanan laut. Sebagai bentuk keseriusan dan juga dukungan terhadap rencana tersebut, masyarakat menyatakan kesiapan untuk menghibahkan tanah guna membangun Kantor Urusan Agama atau KUA. Menanggapi hal tersebut, pendengar, Haji Mars Pemilu WSPDI menyampaikan apresiasi kepada masyarakat ya atas kepedulian dan juga dukungan yang diberikan. Menurutnya, kesiapan masyarakat dalam menghibahkan tanah menunjukkan semangat kebersamaan dan keinginan kuat untuk meningkatkan akses pelayanan agama. Oleh sebab itu juga pendengar, setiap tahapan akan dilakukan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku. Diharapkan juga melalui koordinasi yang baik antara masyarakat dan Kemenak Nia Selatan, pelayanan keagamaan di wilayah Pulau-Pulau Batu Timur dapat semakin meningkat di masa yang akan datang tentunya.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

1 MHz RRI Pro Satunia Selatan tentunya mendengar, dan tempatnya masih kami hadirkan untuk Anda di pukul 18 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat ini dengan lagu-lagu populer Indonesia. Dan nantinya juga di pukul 18 lewat 19 menit waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan untuk Anda lagu-lagu religi Islami sembari menantikan kumandang azan maghrib di pukul 18 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu pendengar, kita mau sapa dulu pendengar kita yang sudah bersama dengan kita ya. Ada dari pendengar kita dari Dut, dan ada juga 30 November, ada Bang Z juga, ada Tuan Li, ada Nabila Dwi Putri Amani, ada Sagara Angkasa Sakti, ada ini juga Anak Senja ya, ada 27 Pride, ada Suksino juga sudah hadir ya bersama dengan kita. Dan ya pendengar, kami akan hadirkan untuk Anda beberapa lagu lagi nih ya sebelum kita hadirkan lagu religi Islami. Tapi kita mau baca dulu nih ya untuk kata-kata hari ini dari Anak Senja. Jauh adalah ketika duduk bersebelah di bangkuku. Jauh adalah ketika duduk bersebelah di bangku taman menatap senja, tapi hati kita di bangku yang berbeda. Wah, luar biasa sekali kata-katanya hari ini untuk Anak Senja ya. Dan ini dia lagu terakhir untuk kita putarkan sebelum kita ke acara berikutnya.

0: هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وأصوات دعائك فاغفر لي يا الله. Kini malammu telah datang, siangmu telah berlalu, dan suara-suara penyerumu telah diperdengarkan. Maka ampunilah aku.
1: RRI Nia Selatan mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Anda di pukul 18 lewat 59 menit waktu Indonesia Barat ini. Kita akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mendengarkan Warta Berita Sentral. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini.
2: Mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga.
0: Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan akses telekomunikasi di Miangas, Sulawesi Utara. Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati.

0: Hasan. Berikut laporan Sugandi Afandi.
1: Ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
2: Terima kasih untuk Bapak Presiden yang telah memberikan bantuan buat kami, untuk anak-anak dan cucu-cucu kami. Terima kasih.
3: Presiden Prabowo Subianto memberikan bantuan 250 unit handphone dan 250 unit jaringan internet canggih Starlink pada masing-masing kepala keluarga di Miangas, Sulawesi Utara. Presiden Prabowo menegaskan pentingnya penguatan akses komunikasi dan internet bagi masyarakat di wilayah terluar. Konektivitas telah menjadi kebutuhan dasar masyarakat modern sekaligus bagian penting dari pertahanan dan kedaulatan negara. Oleh karena itu, wilayah terluar Indonesia harus menjadi prioritas pembangunan agar masyarakat tidak terisolasi dan memiliki akses komunikasi yang memadai. Presiden Prabowo telah memerintahkan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafiz, untuk menjaga akses telekomunikasi di Miangas. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo dalam kunjungannya ke Miangas.
1: Kemudian ada memperkuat jaringan supaya handphone bisa beroperasi di sini. Ada Menteri Ibu Mutia sini. Ibu Mutia adalah Menteri Komdigi, Komunikasi dan Digitalisasi. Dan beliau akan memberi handphone ya. Untuk ada Starlink dan handphone untuk semua kakak.
3: Sementara itu, salah satu warga Miangas, Kristina Tulung, mengatakan jaringan telekomunikasi di Miangas semakin baik. Kristina menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas bantuan handphone dan Starlink.
2: Saya senang sekali, karena apa? Untuk anak-anak saya, lewat pembelajaran mereka, untuk anak-anak sekolah. Merasa berterima kasih atas bantuan ini, karena jaringan lagi tidak seperti yang dulu-dulu yang masih begitu-begitu. Yang tapi sekarang kami bersyukur karena jaringan malah agak baik karena sudah dapat Starlink. Terima kasih. Nah, kami dikunjungi oleh Bapak Presiden. Terlebih mendapat banyak bantuan dari Bapak Presiden.
3: Miangas merupakan salah satu pulau terluar Indonesia yang terletak di ujung utara berbatasan langsung dengan negara Filipina. Miangas memiliki status unik karena dalam satu kecamatan hanya terdapat satu desa, sehingga disebut sebagai Kecamatan Khusus Miangas yang berada di Kabupaten Talaut, Sulawesi Utara. Pulau Miangas memiliki jumlah penduduk sebanyak 823 jiwa dari 232 kepala keluarga. Adapun luas dari Pulau Miangas sekitar 3,5 km. Demikian dari Miangas, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 Tusumudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kecamatan Miangas mulai mendistribusikan bantuan sembako dan uang tunai dari Presiden Prabowo Subianto kepada masyarakat di Pulau Miangas, Kabupaten Kepulauan Talaut, Sulawesi Utara. Informasi selengkapnya disampaikan Bayu Nurlete.
4: Sehari setelah kunjungan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto di Beranda Utara Negara Kesatuan Republik Indonesia Pulau Miangas, pemerintah kecamatan bersama TNI menyalurkan bantuan sosial, bansos, paket sembako kepada warga Pulau Miangas.
5: Ya, saat ini juga sudah ada camat Kecamatan Khusus Miangas, Ibu Olita Papalapu. Ya, seperti apa pembagian bantuan yang saat ini sudah dilangsungkan, Ibu?
6: Iya, jadi ini sesuai dengan petunjuk dari Sekretariat Kepresidenan bahwa pembagian sembako ini itu dibagi per orangnya. Nah, jadi ini makanya kami di sini sementara melaksanakan pembagian, dan kemudian di setiap kepala keluarga itu mendapatkan 500 ribu setiap kepala keluarga. Jadi seperti itu, dan ini sementara kewirausahaan.
5: Selain bantuan sembako, masih ada juga berbentuk uang. Saat ini saya sudah bersama salah satu warga Pulau Miangas. Iya, Bapak, seperti apa yang Bapak rasakan setelah mendapat bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia?
7: Ya, sangat senang sekali karena atas bantuan Bapak Presiden kemarin kami masyarakat Pulau Miangas begitu senang menerima bantuan yang diberikan oleh Bapak Presiden.
5: Oh iya, Bapak, kan selain bantuan sembako ini, bahwa ada bantuan uang tunai. Kira-kira kedepannya akan diperuntukkan seperti apa?
7: Di samping bantuan sembako maupun ada sedikit uang, kami pergunakan untuk pembayaran anak-anak sekolah, kebutuhan lain-lain.
5: Ada sesuatu yang akan disampaikan?

0: untuk Bapak Presiden?
1: Kami masyarakat Pulau Miangas sangat berterima kasih kepada Bapak.
2: Saat ini sudah bersama juga salah satu warga Pulau Miangas, Bapak Alberto Papea.
0: Ya Bapak, apa yang Bapak rasakan setelah kunjungan Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto ke Pulau Miangas?
3: Yang kami masyarakat Pulau Miangas rasakan adalah kunjungan Bapak Presiden itu sudah langsung bertatap muka dengan kami masyarakat yang berada di Pulau Miangas, pulau terluar.
0: Ya.
3: Nah, sehingga kami sangat berterima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bersama Bapak Wakil Presiden dan juga para menteri yang telah hadir kemarin berkunjung di Pulau Miangas, dan atas bantuan dari Bapak Presiden kepada masyarakat Miangas, semuanya itu sudah kami sementara menerimanya seperti bantuan sembako dan lain-lain. Di halaman rumah dinas kantor utama.
2: Ya, untuk saat ini sudah dilakukan pengambilan bantuan sembako.
3: Ya,
2: dan juga beserta uang tunai. Apa yang Bapak rasakan saat ini?
3: Yang kami rasakan, Pak. Kami menerima baik atas bantuan karena kami adalah masyarakat yang berada di bawah garis kemiskinan yang sudah mendapat bantuan dari pemerintah Bapak Presiden. Kami sampaikan ya, untuk kami selalu percaya bahwa Bapak Presiden Prabowo Subianto itu sudah selalu memperhatikan kehidupan masyarakat yang berada di pulau terluar. Di kami adalah Pulau Miangas. Kami sangat mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada Bapak Presiden Republik Indonesia bersama seluruh kabinet pembangunan merah putih. Terima kasih.
4: Dari Pulau Miangas, Bayu Nurlete melaporkan.
5: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menyoroti bahaya relasi kuasa dalam kasus dugaan kekerasan seksual santriwati di lingkungan pesantren Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga itu mendesak penegak hukum tegas sekaligus memperkuat perlindungan anak pada institusi pendidikan keagamaan nasional. Berikut laporan Agus Pambudi.
6: Komnas HAM menyoroti dugaan kekerasan seksual terhadap santriwati di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Lembaga tersebut menilai adanya relasi kuasa antara pengasuh dan korban memperbesar dampak psikologi serta kerentanan anak di lingkungan pendidikan keagamaan. Kasus yang menyeret oknum pengasuh pondok pesantren Dolokusumo di Desa Tedogosari, Kabupaten Pati, kini menjadi perhatian nasional. Komnas HAM menilai perkara ini bukan sekadar pelanggaran hukum biasa, tetapi ancaman serius terhadap perlindungan anak Indonesia.
7: Tahun ya, mudah-mudahan itu kan ada pemberatan juga. Jadi di dalam Undang-Undang TPKS itu ada pasal pemberatan sepertiga. Ketika dia adalah pendidik, misalnya dia adalah orang yang punya kekuasaan seperti pejabat dan lain-lain, itu bisa diperberat. Nah, harapan kami dalam proses penyelidikan ini juga pasal pemberatan diterapkan sehingga untuk menambah.
6: Komnas HAM menyebut relasi kuasa di lingkungan pendidikan sering membuat korban sulit melawan maupun mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Karena itu, pengawasan terhadap institusi pendidikan berbasis keagamaan dinilai harus diperketat untuk menjamin perlindungan hak anak.
7: Pesantren yang lain juga mawas diri gitu untuk tidak kemudian mengulangi ya kesalahan yang sama. Sebenarnya tidak hanya kesalahan, tapi kejahatan.
6: Hingga kini Komnas HAM mengidentifikasi 5 korban, namun jumlah tersebut masih berpotensi bertambah selama proses pendampingan berlangsung. Komnas HAM berharap kasus ini menjadi momen evaluasi serius terhadap sistem perlindungan anak di lingkungan pendidikan keagamaan nasional. Agus Pambudi melaporkan.
5: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Selengkapnya dilaporkan Miftahuddin Teddy.
8: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi. bagi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
7: Pinten Bu kemasan Bu yang minyak kita?
8: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
7: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
8: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung oleh reporter RRI dari berbagai daerah.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
9: Kita awali dari Tanah Suci. Dakar Mekah telah menerima 217 kloter hingga hari ini dengan total lebih dari 83.000 jemaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan, Dakar Mekah telah menerima 217 kloter, baik gelombang pertama dari Madinah ke Mekah, maupun gelombang kedua dari tanah air ke Bandara Jeddah menuju ke Mekah. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dakar Mekah, PPIH Arab Saudi, Ihsan Faisal, pada hari ini kepada RRI. Total per hari ini lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah berada di Mekah. Dan pendengar, dikatakan Kadekar Ihsan, lebih dari 83.000 jamaah haji Indonesia telah di Mekah dan hingga hari ini terdapat sekitar 217 kloter telah tiba di Mekah. Dan dari 217 tersebut, bahwasanya terdapat 116 kloter berasal dari Madinah dan 51 kloter berasal dari Jeddah. Dan hal itu dikatakan oleh Kadekar yaitu Ihsan Faisal. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Mekah hari ini juga terus berdatangan berbagai jemaah baik dari Madinah maupun dari kota Mekah. Dan berikut keterangan daripada Kepala Dakar Mekah, Ihsan Faisal. Pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya Dakar Mekah terus mendatangkan jamaah, dan kami informasikan bahwa setiap jamaah harus memperhatikan kesehatannya, di mana kesehatan itu sangat penting karena itu bagian dari menjaga kesehatan para jamaah. Dan diinformasikan bahwasanya para jamaah harus memperhatikan dengan cara minum 200 mg per 1 jam dan juga ketika keluar daripada untuk melakukan ibadah harus memperhatikan kesehatannya.
12: Untuk progres per hari ini ya, di tanggal 10 Mei 2026, alhamdulillah kita sudah kedatangan atau sudah menerima dan menempatkan para jemaah haji Indonesia ke Mekah ini sebanyak 217 kloter ya. Nah, 217 kloter ini terdiri dari gelombang 1 yang datang dari Madinah sebanyak 166 kloter dan gelombang 2 dari Jeddah ya, dari tanah air yang landing Jeddah sebanyak 51 kloter dengan jumlah total jemaah itu kurang lebih 83.896 jemaah. Dan
11: pendengar dapat kami informasikan juga bahwa Kadakar Mekah Ihsan Faisal pun selalu mengimbau jemaah haji lansia untuk selalu menjaga kesehatannya, terutama menuju puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina. Karena penting untuk selalu menjaga kesehatan para jemaah haji lansia. Selain itu, jemaah haji yang akan melakukan umroh wajib diharuskan istirahat dahulu selama minimal 5 jam untuk memulihkan kondisi tubuh dan istirahat yang cukup, serta makan makanan yang bergizi. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
9: Dari Tanah Suci kita beralih ke Kabupaten Kediri. Kementerian Haji Kabupaten Kediri, Jawa Timur mewajibkan jemaah untuk mengumpulkan koper pada 17 Mei 2026 menjelang keberangkatan mereka. Berikut laporan Heri Susanto.
13: Jelang keberangkatan, jemaah haji Kabupaten Kediri baik dari kloter 109, 110, 111, dan 112 diwajibkan untuk mengumpulkan koper di Gedung Convention Hall Simpang 5 Gumul pada tanggal 17 Mei 2026. Sesuai jadwal dari Embarkasi Surabaya, jemaah Kabupaten Kediri berangkat menuju asrama haji pada tanggal 19 Mei 2026. Kasih Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri, Mahfud Sia Afindis menjelaskan, untuk pengumpulan koper jemaah haji hanya diberikan waktu selama satu hari. Stiker penanda koper dan stiker bagi keluarga pengantar maupun penjemput jemaah haji juga telah diberikan melalui masing-masing ketua regu dan ketua rombongan pada setiap kloter.
14: Kemudian juga ada satu lagi ID card yang belum dibagikan karena ID card ini untuk tahun ini memang yang mencetak Kanwil, sehingga kami juga belum menerima dan direncanakan nanti maksimal H-5 sebelum keberangkatan ID itu sudah jadi dan nanti akan segera kita distribusikan insya Allah juga melalui karu dan karom masing-masing kloter. Pengumpulan koper hanya diberikan waktu satu hari yaitu tanggal 17 jam 8 sampai jam 3 sore.
13: Sementara Kepala Kemenhaj Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi mengatakan pihaknya telah memberikan pembinaan kepada seluruh ketua regu dan ketua rombongan jemaah haji. Dalam satu kloter terdapat 9 rombongan dan masing-masing rombongan terdapat 4 ketua regu ditambah petugas kloter serta petugas haji daerah atau PHD.
15: Terutama gelombang kedua yang memang oleh Jakarta diminta untuk semuanya harus memakai baju ihram, mengingat kita berada pada posisi gelombang 2 untuk mempermudah proses mikotnya, maka semua jamaah se-Indonesia disarankan semuanya memakai baju ihramnya di asrama sehingga nanti mereka akan melaksanakan niat umrohnya atau mungkin mereka melaksanakan haji ifradnya dari yang lam-lam.
13: Mahfud Sia Afindis menambahkan terkait jenis barang bawaan yang dilarang selama penerbangan telah disampaikan kepada para jemaah haji dalam pelaksanaan manasik di setiap kecamatan. Pengiriman koper jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan dilaksanakan pada tanggal 18 Mei 2026. Sedangkan untuk pengiriman koper jemaah haji kloter 112 dilakukan pada tanggal 19 Mei 2026 dan sebelum maghrib koper jemaah harus sudah sampai di asrama haji karena akan dilakukan pemeriksaan. Dari Kediri Provinsi Jawa Timur, Heri Susanto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
9: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung resmi mencanangkan gerakan pilah sampah. Pencanangan ini dilaksanakan di Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan. Dan gerakan pilah sampah berlaku untuk 5 kota di Jakarta dan Kepulauan Seribu. Berikut laporan Yurika Fitri.
16: Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyatakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta mencanangkan sejumlah kegiatan menyambut hari ulang tahun Jakarta ke-499. Salah satunya adalah pelaksanaan Car Free Day di kawasan Jalan HR Rasuna Said Kuningan yang akan resmi digelar mulai 1 Juni mendatang. Pramono mengatakan kawasan Rasuna Said dipilih untuk memperlihatkan wajah baru Jakarta yang sedang berbenah. Selain mencanangkan ulang tahun DKI Jakarta, hari ini juga pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar atau mencanangkan kegiatan pilah sampah yang dilakukan di 5 wilayah kota Jakarta dan juga Kepulauan Seribu. Kepada para awak media, Pramono menyatakan bahwa sampah organik dan anorganik akan dipilah sebelum diolah sehingga pengiriman sampah ke Bantar Gebang dapat dikurangi. Pramono juga menambahkan Jakarta juga memiliki fasilitas RDS Rorotan untuk mendukung pengolahan sampah.
17: Permintaan publik yang luar biasa. Dan tadi saya juga surprise, kaget baru hari pertama untuk Car Free Day ternyata dari pagi, kebetulan saya tadi juga udah jalan kaki, berjalan dengan baik dan masyarakat sangat antusias. Yang kedua, pada hari ini secara resmi pemerintah Jakarta atas arahan dan juga bimbingan dari Menko Pangan dan Menteri Lingkungan Hidup mengadakan kegiatan pilah sampah sesuai dengan instruksi gubernur. Dan kegiatan ini tidak setengah-setengah karena semuanya berjalan serentak di 5 kota dan juga di Pulau Seribu untuk melakukan pilah sampah.
16: Sementara itu, warga Kuningan Timur, Winarsi, kepada RRI menyambut baik pencanangan program pilah sampah yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta pada hari ini. Menurutnya, kegiatan pilah sampah di lingkungannya sudah dilakukan setiap 2 minggu sekali.
18: Tanggapannya menurut saya sangat bagus, sangat luar biasa. Kebenaran di RW kita udah pilah sampah, ada bank sampah per 2 minggu sekali.
16: Sementara itu dari pantauan RRI, kegiatan Car Free Day perdana di kawasan HR Rasuna Said juga dinikmati oleh masyarakat. Selain berolahraga, para organisasi lingkungan hidup juga mengimbau kepada masyarakat khususnya warga Jakarta untuk melakukan pilah sampah dan juga untuk menjaga kebersihan di lingkungan mereka masing-masing. Dari kawasan Car Free Day Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Informasi dari luar negeri, Islamic Revolutionary Guard Corps atau IRGC memperingatkan akan melancarkan serangan besar-besaran terhadap Amerika Serikat dan kapal musuh jika tanker minyak atau kapal dagang Iran diserang di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Situasi memanas sejak serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran pada Februari lalu, meski gencatan senjata yang dimediasi oleh Pakistan telah diperpanjang oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Kabar dari dunia olahraga, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan timnya akan menerapkan gaya bermain sendiri demi meraih kemenangan atas Real Madrid dalam laga bertajuk El Clasico yang akan berlangsung dini hari nanti. Berikut laporan Lilian Nadia.
19: We want to play our game, we want to play our style, we want to play as a team, as a unit, and this is what I want to say.
20: Stadion Camp Nou akan menjadi saksi duel panas antara tuan rumah Barcelona melawan Real Madrid pada pertandingan El Clasico dini hari nanti. Tim asuhan Hansi Flick itu hanya membutuhkan 1 poin tambahan dari laga ini untuk memastikan gelar juara Liga Spanyol musim 2025-2026. Blaugrana kini unggul 11 poin atas Madrid di puncak klasemen sementara. Mereka meraih 29 kemenangan dari 34 pertandingan Liga musim ini, termasuk tak terkalahkan dalam 10 laga terakhir. Tidak hanya itu, Barcelona turut mendominasi pertemuan terbaru kontra Real Madrid di semua kompetisi dengan memenangkan 5 dari 6 laga terakhir. Jelang pertandingan, pelatih Barcelona Hansi Flick menekankan pentingnya bermain dengan gaya permainan sendiri demi mengamankan kemenangan krusial tersebut.
21: Pada akhirnya ini tentang kami. Kami ingin memainkan permainan kami sendiri. Kami ingin bermain dengan gaya kami, bermain sebagai tim, sebagai satu kesatuan. Itulah yang ingin saya lihat besok dari tim saya. Tidak ada hal lain yang perlu menjadi fokus. Kami sudah jelas dengan apa yang ingin dilakukan. Dan itu yang harus kami tunjukkan.
20: Sementara itu, Real Madrid datang ke Camp Nou dengan situasi yang kurang menguntungkan. Los Blancos tertinggal 11 poin dari puncak klasemen dan terancam mengakhiri musim tanpa trofi utama. skuad asuhan Alvaro Arbeloa itu juga diterpa masalah internal usai perselisihan Federico Valverde dan Aurelien Tchouaméni yang mencuat ke publik. Valverde bahkan dikabarkan mengalami cedera kepala dan dipastikan absen dalam laga kali ini. Meski demikian, Arbeloa menegaskan timnya tetap akan menampilkan performa maksimal demi merebut 3 poin berharga di kandang lawan.
0: Bueno, pues espero que sea un gran partido.
21: Saya berharap ini menjadi pertandingan besar melawan rival hebat yang tampil luar biasa di liga. Mereka selalu meraih kemenangan dan memainkan sepak bola yang sangat bagus di kandangnya sendiri. Kami datang dengan semangat besar untuk memainkan pertandingan yang paling menyita perhatian dunia. Kami juga memiliki ambisi untuk tampil baik dan memenangkan pertandingan ini.
20: Laga El Clasico dini hari nanti diprediksi akan berlangsung sengit sejak peluit awal dibunyikan. Hasil imbang pada pertandingan kali ini sudah cukup membawa Barcelona untuk mengunci gelar juara musim 2025-2026. Meski tuan rumah lebih diunggulkan, Real Madrid tetap berambisi meraih kemenangan untuk menunda pesta juara rival abadinya tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak berbagai informasi dan dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral Pro 3 RRI. Dan kini kembali bersama RRI Nia Selatan di acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Ya, selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di manapun Anda berada malam hari ini. Tadi juga sudah bergabung ya dengan program 3 Jakarta tadinya mendengarkan Warta Berita Sentral, dan kita kembali ke RRI Pro 1 Nia Selatan. Saat ini kami akan hadirkan untuk Anda di pukul 19:29 waktu Indonesia Barat dengan lagu pop Indonesia. Dan juga nantinya kami akan hadirkan untuk Anda informasi kuliner di sela-sela lagu populer Indonesia yang kami hadirkan untuk pendengar. Tetap bersama kami hanya di RRI Pro 1 Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam untuk pendengar RRI Pro 1 Nia Selatan di 93,1 MHz dimanapun Anda berada. Masih tetap bersama dengan kami di malam hari ini ya. Bersama dengan Putri Duha masih terus menemani Anda sampai nantinya di pukul 20 waktu Indonesia Barat dengan lagu-lagu populer Indonesia. Dan terima kasih juga pendengar yang sudah request lagunya bersama kita. Kami akan hadirkan informasi terkini untuk Anda. Nih, salah satunya informasi kuliner yang dikutip dari rri.co.id. Di mana pendengar, nasi kuning masih menjadi salah satu menu sarapan favorit masyarakat di Kota Palu. Hidangan khas berbahan dasar beras yang dimasak dengan santan dan kunyit itu mudah ditemukan di setiap pagi di berbagai sudut kota, mulai dari warung sederhana hingga rumah makan. Tentu mendengar cita rasa gurih dan aroma khas nasi kuning membuat makanan ini tetap diminati ya di berbagai kalangan. Biasanya sih nasi kuning ini disajikan dengan aneka lauk seperti ayam bumbu, abon, telur, mie goreng, sambal, hingga bawang goreng yang menambahkan selera makan masyarakat sebelum memulai aktivitas. Kira-kira pendengar suka nggak dengan makanan favorit warga Palu, yaitu nasi kuning? Nah, untuk di Kota Palu sendiri, nasi kuning tidak hanya menjadi menu sarapan biasa ya, tetapi juga bagian dari kebiasaan dan budaya kuliner masyarakat. Banyak warga memilih nasi kuning karena selain praktis, menu tersebut juga cukup mengenyangkan ya dan cocok disantap pada pagi hari. Salah seorang penjual nasi kuning pendengar di Kota Palu mengatakan permintaan nasi kuning masih cukup tinggi, terutama pada akhir pekan. Bahkan tidak sedikit pelanggan yang datang sejak pagi untuk mendapatkan menu favorit mereka sebelum habis terjual. Sementara itu juga salah seorang pembeli mengaku memilih nasi kuning karena rasanya khas dan sudah menjadi menu favorit sejak lama. Selain itu juga, lauk yang beragam membuat nasi kuning cocok nih disantap ya sebelum beraktivitas. Jadi pendengar, keberadaan nasi kuning ini juga menjadi bagian penting ya dalam menjaga kekayaan kuliner tradisional daerah. Yang dimana juga di tengah banyaknya pilihan makanan modern dan cepat saji, masyarakat Palu dinilai masih mempertahankan minat terhadap makanan khas Nusantara yang sederhana namun juga kaya akan rasa. Nah, itu dia pendengar informasi salah satu kuliner nasi kuning. Kira-kira kalian suka makan nasi kuning apa bagaimana? Ada siapa di sini juga kita mau sapa dulu nih ya, sebelum kita putarkan lagu berikutnya untuk pendengar kita. Ada di sini Jambok ya, katanya berasal dari Dumai, Sumatera, Indonesia. Terima kasih sudah bergabung dengan kita. Dan kita mau sapa dulu pendengar kita yang sudah bergabung. Ada Dude, ada Bang Z, ada 30 November, ada Tuan Lee, ada X juga, ada Putra Ades, ada Bang Arjibua, ada Destagia juga sudah bergabung, ada Serambi Gule, ada Duha Pasaman, dan juga FRD ya. Terima kasih masih tetap bersama dengan RRI Pro 1 Nia Selatan. Dan kita hadirkan lagu berikutnya nih, ada Galaxy ya, Stay With Me, dan juga Fatin, Aku Memilih Setia, dan Hijau Daun, Ilusi Tak Bertepi. Sesaat lagi kami akan hadirkan untuk Anda.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Excuse me, do you know where the nearest market is?
1: Hah? Market? Market? Itu pasar kan?
0: You go. Straight. No. Zigzag. Salah.
1: Aduh.
0: Zigzag? Lina. Ada bule nih, aku gak ngerti nih apa yang diomongin nih.
2: Tenang, Ar. Jangan panik. Baik amat. Bule itu cuma nanya pasar. Sini aku bantu. Hello, the market is over there. Just 2 minutes.
0: Oh, great. Thank you.
1: Ajarin dong. Kok bisa lancar gitu?
2: Bisa karena dibiasakan, Ar.
1: Benar juga ya. Oke, Lin. Mulai hari ini, Linin. Every day, yes.
2: Yah, minimal niatnya bagus dulu lah.
3: Belajar bahasa asing, apalagi bahasa Inggris, membuka banyak peluang. Mulai dari sekolah, pekerjaan, sampai komunikasi dengan orang dari seluruh dunia. Latihan kecil hari ini bisa menjadi kesuksesan besar besok.

kebersamaan kita usai sampai di sini ya. Sudah menunjukkan pukul 20 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat. Dan satu lagu lagi akan kita putarkan untuk Anda sebelum kita akan mengakhiri perjumpaan kita ya, dengan lagu dari Gia Indrawari, Seribu Kali Lagi. Akan kita putarkan dan juga mengakhiri perjumpaan kita. Saya Putri Duha akan pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dan nantinya di pukul 20 lewat 6 menit juga nantinya akan hadir sebuah drama radio ya, dengan judul yaitu Desa Masa Depan dari RRI Merauke. Semoga juga menghibur kita malam hari ini. Dan sampai jumpa. Ya Ahobu.

0: Don, bosan banget ya. Desa kita gini-gini aja. Dari dulu nggak ada perubahan nyata.
1: Ya wajar lah. Siapa yang mau gerak? Kamu doang nggak cukup.
0: Tapi kalau nggak dicoba, kapan desa ini maju? Kita harus bikin sesuatu, Don. Wisata kek, atau UMKM, atau apalah gitu.
2: Anak muda sekarang ngomongnya doang. Dari dulu banyak rencana, ujung-ujungnya gagal.
0: Pak Joko, jangan pesimis terus. Kalau nggak dicoba, ya nggak bakal tahu hasilnya.
2: Kamu masih muda, belum ngerti. Bangun desa itu bukan cuma ide. Butuh kesabaran, pengalaman, dan kerja keras.
3: Wah, rame banget. Lagi debat apa nih?
1: Ini Bu, Raka pengen bikin perubahan. Tapi Pak Joko skeptis banget.
3: Ya wajar lah. Tapi bagus kalau ada semangat. Kita bisa saling belajar.
2: Saya takut. Semangat anak muda kan cepat habis, Bu.
3: Makanya kita kerjain bareng. Semua ada perannya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang gampang dulu. Desa punya apa saja?
0: Desa kita bagus alamnya, Bu. Ada sawah, ada sungai, bisa jadi spot wisata.
1: Ibu-ibu juga jago bikin makanan tradisional. Bisa dijual tuh.
2: Dulu kan ada keripik singkong. Lumayan laku, tapi cuma sebentar sih.
3: Nah, kita mulai dari situ. Wisata ditambah produk lokal. Bisa ciptakan peluang yang bagus.
0: Iya, Bu. Kita juga bisa bersihin sungai, bikin spot foto, jualan snack, dan lainnya.
1: Saya bantuin promosi online deh kalau gitu.

0: Don, lihat deh, jalan masih kotor. Gak ada warga yang ikut bersihin.
1: Santai aja bro, sepertinya mereka butuh waktu.
2: Anak muda sekarang kurang sabar. Dari dulu kita kerja keras tanpa banyak omong.
0: Pak Joko, kami juga mau kerja keras. Tapi warga juga harus diajak dong, bukan cuma dipaksa.
2: Dipaksa? Wah, kalian mengada-ada nih anak muda.
3: Cukup, tidak usah berdebat lagi. Kita semua punya tujuan sama, jangan biarkan ego menghalangi. Oke, sepertinya kita harus rapat warga untuk menjelaskan proyek ini. Kalau semua ikut kan, kerja lebih ringan.
0: Siap, Bu Sari. Saya bikin presentasi sederhana tapi jelas.
1: Saya yang koordinasikan anak-anak muda ya, biar ikut kerja.
2: Saya hadir. Tapi kalau ada yang malas, jangan ngeluh ke saya ya.

0: Kok anak muda hanya wacana aja sih? Palingan nanti juga bosan.
1: Kami bukan cuma ngomong doang, Bu, tapi kami juga siap bekerja.
2: Yang penting kita mulai, nanti hasilnya kelihatan sendiri.

0: Kenapa kalian nggak bawa alat lebih banyak? Ini lambat sekali.
1: Kita kerjanya sesuai kemampuan saja, Pak. Kalau ada saran positif, ya silakan.
2: Biar lambat asal selesai, Pak Joko.
1: Lihat, Don. Keren, kan? Spot foto udah jadi. Pedagang juga sudah mulai ramai.
2: Iya, kerja bareng itu kan bikin hasil lebih cepat.
0: Saya akui, anak muda punya semangat. Tapi jangan berhenti di sini.
3: Betul. Desa maju itu proses panjang. Kita harus evaluasi dan kembangkan.
1: Ternyata yang penting bukan ide doang, tapi kerja bareng.
3: Desa maju bukan karena satu orang, tapi semua ikut jalan.
0: Dan jangan gampang menyerah. Anak muda, kalian belajar dari pengalaman kami. Kami belajar dari semangat kalian.

0: Program Mimbar Agama hadir setiap pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mimbar Kristen hadir setiap Senin dan Selasa. Mimbar Katolik hadir setiap Rabu dan Kamis. Mimbar Islam setiap hari Jumat dan Sabtu serta Minggu. Pujian dan kesaksian dalam program Soli Deo Gloria. Anda juga dapat mendengarkan dan menyaksikan program Mimbar Agama di akun media sosial Facebook, YouTube, dan aplikasi RRI Digital Pro 1 Nia Selatan. Mimbar Agama setiap hari pukul 19.30 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 1 RRI Nia Selatan.
1: Halo pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, kembali berjumpa dengan kami pada malam hari ini dengan program Soli Deo Gloria bersama dengan teman-teman mahasiswa dari STT Setia Nia Selatan dan bersama dengan narasumber kita Ibu Dr. Desima Jumeta MPH. Terima kasih Bu sudah berkenan hadir pada malam hari ini, dan kami percaya bahwa pendengar dan pemirsa jangan undur dari depan HP untuk menyaksikan kegiatan pada malam hari ini. Pastikan bahwa kita akan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum kita terlalu jauh untuk menikmati hadirat Tuhan pada malam hari ini, kita akan memuji Tuhan dan saya serahkan kepada WL.
2: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita memulai filosit pada malam hari ini, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Kemanakah Kami Mencari.

0: Kita berdoa, benar Tuhan, sesuai dengan pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu, kami perlu Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Kami perlu Tuhan dalam setiap pergumulan kami. Kami perlu Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan, pada malam hari ini Tuhan berkenan memberkati hidup kami. Dan kami mulai fellowship kami pada malam hari ini. Tuhan berkati teman-teman mahasiswa yang boleh berkenan hadir pada malam hari ini. Terlebih hamba-Mu sebagai narasumber kami dalam memberitakan firman Tuhan. Biarlah kiranya pendengar dan pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini boleh diberkati, boleh dikuatkan, bahkan mendapatkan jawaban bagi setiap pergumulan mereka. Terima kasih Tuhan, kami mengundang Roh Allah sendiri bekerja, berkarya di tengah-tengah kami, sehingga dari awal pertengahan hingga berakhirnya acara fellowship kami pada malam hari ini, nama Tuhan saja dimuliakan, nama Tuhan saja ditinggikan dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terpuji termulialah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Pendengar dan pemirsa RRI Pusatnya Selatan, pada malam hari ini kita akan masuk dengan yang kita tunggu-tunggu, yaitu pemaparan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Dari kutipan firman Tuhan Yesaya pasal 3 ayat 16 sampai 21 dengan tema Suara Iman Memberi Kualitas Hidup. Tentu kita pendengar dan pemirsa rindu memiliki kualitas hidup di dalam Tuhan. Selanjutnya kami serahkan kepada Ibu Yesi.
1: Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam untuk kita semua bersama-sama dengan anak-anak Tuhan, rekan-rekan mahasiswa Prodi Teologi. Kami ingin membagikan kasih Tuhan kepada kita semua, perjalanan iman, dan mereka hampir tamat bulan Juni ini, mereka akan wisuda, dan karena itu saya percaya bahwa cocok pembahasan kami pada malam hari ini untuk kami kupas bersama-sama, dan mari mohon beri waktu untuk mendengarkan pesan Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan Bapak Ibu dalam Yehezkiel pasal 3. Ya, Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Satu yang akan dibaca oleh setiap mahasiswa yang hadir pada malam hari ini.
0: Baik, izinkan saya membaca firman Tuhan yang kita renungkan pada malam hari ini, terambil dari Yehezkiel pasal 3 ayat 16 sampai 21. Saya bacanya ayat 16 saja. Sebagai judul perikop, Yehezkiel dipanggil menjadi penjaga Israel. Ayat 16, sesudah 7 hari datanglah firman Tuhan kepadaku.
2: Ayat 17, hai anak manusia, aku menetapkan engkau menjadi penjaga kaum Israel. Bila mana engkau mendengarkan sesuatu firman daripadaku, peringatkanlah mereka demi namaku. Ayat 18, kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti dihukum mati, dan engkau tidak memperingatkan dia atau tidak berkata apa-apa untuk memperingatkan orang jahat itu dari hidupnya yang jahat. Supaya ia tetap hidup, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu.
3: Ayat 19, tetapi jikalau engkau memperingatkan orang jahat itu, dan ia tidak berbalik dari kejahatannya dan dari hidupnya yang jahat, ia akan mati dalam kesalahannya, tetapi engkau telah menyelamatkan nyawamu.
4: Jikalau seorang yang benar berbalik dari kebenarannya dan ia berbuat curang, dan aku meletakkan batu sandungan di hadapannya, ia akan mati oleh karena engkau tidak memperingatkan dia. Ia akan mati dalam dosanya, dan perbuatan-perbuatan kebenaran yang dikerjakannya tidak akan diingat-ingat. Tetapi aku akan menuntut pertanggung jawab atas nyawanya daripadamu.
5: Tetapi jikalau engkau memperingatkan orang yang benar itu supaya ia jangan berbuat dosa, dan memang tidak berbuat dosa, ia akan tetap hidup sebab ia mau menerima peringatan, dan engkau telah menyelamatkan nyawamu.
1: Haleluya, puji Tuhan, firman Tuhan telah kita dengarkan Bapak Ibu yang telah dibacakan oleh hamba-hamba Tuhan pada malam hari ini. Saya memberi tema untuk kita semua, suara iman memberi kualitas hidup. Nah karena itu kita sudah berdoa tadi, tapi sebelum kita seringkan janji Tuhan yang lebih dalam lagi, kita akan sama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan di sorga, kami rindu Tuhan urapi kami dalam pendengaran firman Tuhan. Sehingga ada timbul iman di antara kami semua yang mendengarkannya. Dan dengan demikian kami menjadi saksi Tuhan sampai Tuhan datang kedua kali. Tuhan dapat iman di bumi. Kami patahkan setiap tipuan iblis di dalam nama Yesus. Dia tidak punya sengat apa atas panggilan kami. Ini kami semua Tuhan, kami siap mendengarkanmu. Haleluya. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana tema yang telah saya utarakan tadi, kita belajar dari Nabi Yehezkiel. Perjalanan yang sangat luar biasa karena masuk tahun ke-30 orang Israel ada di Babel ya. Harusnya Tuhan hukum mereka 70 tahun dan sekarang masuk tahun ke-30. Dan puji Tuhan ada pesan Tuhan datang melalui Nabi Yehezkiel. Betapa baiknya Tuhan, betapa hebatnya Tuhan mengasihi umat-umatnya. Sehingga kita boleh belajar daripada Nabi Yehezkiel, sekalipun dia adalah seorang Nabi yang benar di mata Tuhan, tetapi dia juga ikut ke dalam pembuangan. Tentu saja bukan karena dia dalam kejahatan Bapak Ibu, tetapi dia mau dipakai Tuhan untuk menyuruhkan kebenaran kepada umat pilihan Tuhan. Nah jadi kita boleh mendapatkan pelajaran-pelajaran rohani bahwa apakah karakter daripada orang Babel ini perlu dicontohi oleh orang Yerusalem? Rupanya orang Babel tidak lebih benar daripada orang Israel yang sedang mereka tindas, yang sedang mereka jadikan budak di Babel. Karena itu Tuhan datang melalui Nabi Yehezkiel, karena Tuhan mengasihi umatnya supaya mereka tidak terpuruk dalam segala dosa. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendapatkan beberapa pelajaran rohani yang akan kita seringkan bersama-sama. Ya, ada hamba Tuhan hadir berkhotbah untuk orang berdosa. Hamba Tuhan hadir juga berkhotbah untuk orang yang sudah benar, tetapi juga harus tetap hidup dalam kebenaran sekalipun ada di lingkungan yang tidak benar. Dan hal yang ketiga adalah sebagai orang benar juga kita harus terus saling follow up sehingga tetap menjadi orang yang benar, bukan jatuh dalam perjalanan hidup. Nah itu kira-kira pesan Tuhan untuk kita semua pada teks ini Bapak Ibu, dan kita akan sharing bersama-sama bagaimana tupoksi kita sebagai seorang hamba Tuhan. Apalagi ini adalah calon-calon sarjana teologi, kira-kira apa proyek kita yang akan kita kerjakan ke depan. Bersama-sama dengan Bang Edi nanti akan membantu kita untuk bisa kita bicara bersama-sama sebagai moderator. Apakah yang harus kita kerjakan sebagai hamba Tuhan ke depan ini? Silakan Bang Edi.
0: Ya, baik, terima kasih Bu Desi yang sudah menjelaskan tadi bahwa pertama dulu perlu kita ketahui Yehezkiel ini diutus oleh Tuhan sebagai penjaga bagi Israel. Betul ya, Bu?
1: Ya.
0: Ya. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita pelajari, yang saya pelajari di situ. Yang pertama bahwa karena tema kita suara iman memberi kualitas hidup. Suara iman sebagai penjaga kualitas hidup. Kedua, kualitas hidup melalui respon terhadap suara iman. Dan yang ketiga, kualitas hidup dalam ketaatan menyampaikan firman Tuhan. Izin bertanya Bu. Ya. Dari tema yang kita angkat tadi dan juga dari kutipan firman Tuhan bahwa satu hal yang kita perlu tahu dulu, Yehezkiel sebagai penjaga menyoroti peran suara iman yang aktif dalam memperingatkan sesama secara langsung berkaitan dengan kualitas hidup rohani dan moral. Pertanyaan pertama Bu, apa makna teologis dari darah yang dituntut dari penjaga berdasarkan Yehezkiel 3 tadi 18 dan 20?
1: Ya, jadi makna ya, makna dari penjaga Israel. Jadi Allah sangat mengasihi bangsanya. Kalau kita lihat dalam pasal 1 itu Allah berbicara diberikan penglihatan roda, artinya sekalipun mereka ada di Babel, tapi tidak tersembunyi di hadapan Allah. Allah tetap jangkau umat-umatnya untuk mengasihi mereka, mengangkat mereka, mengeluarkan mereka. Nah, terlepas daripada mungkin orang Yerusalem sedang kecewa, sedang putus asa dan tidak menerima realita yang ada di Babel, tetapi hamba Tuhan atau nabi tetap mengerjakan tupoksinya sebagai seorang nabi, yaitu menyuarakan kebenaran. Ya, sekalipun kembali kepada mereka pilihannya untuk mengikut Tuhan atau tidak, tapi yang jelas bahwa Tuhan tidak lepas tangan ketika Tuhan sedang menggiring mereka, menegur mereka dalam 70 tahun itu karena dosa yang pernah mereka lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu, ya kita bisa melihat bahwa sebagai penjaga ini ada tanggung jawab yang besar. Ada pekerjaan nabi, ada pekerjaan hamba Tuhan yang memang harus dikejar target. Kalau tidak, mereka bisa punya gaya hidup seperti orang Babel. Ya, jadi kehidupan rohani ini sangat urgensi, sangat mendesak supaya mereka punya nilai kualitas di bangsa Babel yang tidak takut akan Tuhan.
0: Gitu, Pak. Mungkin ada respon dari Bang Sibulon baru tentang tanggung jawab sebagai penjaga Israel.
6: Cek, baik. Menurut saya juga bahwa penjaga ini bukan dalam arti ia adalah menjaga dalam arti hidup kita ada bersama dengan Nabi Hizkia. Tetapi penjaga dalam arti di sini, di dalam arti Allah memberi tanggung jawab besar kepada Nabi Hizkia untuk membantu atau dia sebagai kaki tangan dari Allah sendiri, sehingga ia dijadikan sebagai penjaga. Artinya penjaga di sini dalam arti adalah mendukung pekerjaan di ladangnya Tuhan. Itu dalam arti penjaga ini, bukan dalam arti hidup orang Israel itu ada di tangan Nabi Hizkia. Tetapi yang sebenarnya adalah hidup orang Israel itu ada di tangan Allah. Tetapi Nabi Hizkia adalah seorang pendukung dari pekerjaan di ladangnya Tuhan. Itu saja.
0: Sekiranya Bang Sibulon ini dipercayakan sebagai pendeta atau sebagai pengajar, tanggung jawab apa yang bisa dilakukan Bang Sibulon ini dalam hal menyampaikan suara Tuhan kepada jemaat dan juga kepada kepada siswa yang Bang Sibulon dididik?
6: Saya sebagai pendeta atau sebagai gembala juga, saya memberikan atau saya menyuarakan yang kebenaran sesuai dengan Alkitab. Alkitab mengatakan sesuai dengan yang ditegaskan juga oleh Timotius, Paulus kepada Timotius anak rohaninya, bahwa ketika ada seseorang yang melakukan kejahatan atau yang tidak sesuai menyimpang dari firman Allah, tegurlah dia dengan kasih, bukan dengan kejahatan, bukan dengan kata-kata yang tidak menyenangkan, tetapi dengan kasih. Bagaimana dengan kasih? Kita menyuarakannya dengan kita berinteraksi satu dengan empat mata, maksudnya dengan cara empat mata, dan mengatakan bagaimana sebenarnya apa yang diharuskan kepada seorang warga itu atau umat itu untuk dia tidak lakukan lagi. Kita menghimbau dia, kita mengajak dia supaya ke depan sikap buruk yang dilakukannya akan berubah menjadi yang terbaik, sehingga suara kita bukan hanya mendorong dia untuk lebih bersenang-senang dengan kesenangannya demi melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan, tetapi suara kita membuktikan juga bahwa kita adalah sebagai hamba-hamba Tuhan untuk mengajaknya, untuk melepaskannya, untuk mengeluarkannya kembali dari kejahatan-kejahatan yang dia lakukan. Dan kita juga sudah dikatakan di situ sebagai penjaga dan orang-orang yang bekerja untuk melayani itu.
0: Ya, artinya bahwa sebagai penjaga itu memiliki tanggung jawab besar.
6: Tanggung jawab besar,
0: betul ya. Nah, kembali ke Ibu Desi, bagaimana suara iman Ibu atau teguran dapat menjadi wujud kasih yang meningkatkan kualitas hidup?
1: Ya, terima kasih Pak. Jadi berbicara tentang suara iman ini Bapak Ibu, kalau kita tidak yakin sungguh-sungguh akan campur tangannya Allah, maka pasti kita bisa tinggalkan pelayanan juga. Karena memang Yehiskel sedang ada dalam pembuangan yang dalam situasinya juga tidak mengenakan dan tidak menjanjikan. Tetapi betapa indahnya, betapa beruntungnya ketika suara iman itu datang Tuhan datang kepadanya sampai dia tersungkur bangganya dia bisa ketemu Tuhan, mengalami Tuhan, dan Tuhan bisa lakukan apa yang Tuhan mau kepada orang-orang Yehuda yang ada di pembuangan. Jadi saya percaya tanpa iman, tanpa suara iman, sangat mustahil orang-orang berdosa yang ada di sana mau berubah, Pak. Sangat mustahil untuk orang yang sudah benar bisa tetap dalam kebenaran. Karena jelas tadi dibilang ada orang yang benar, tetapi kalau misalnya dia gagal, dia kembali ke belakang, berarti kebenarannya tidak diperhitungkan, perbuatannya tidak diperhitungkan lagi, tetap dianggap adalah kesalahan. Nah, lebih bagus lagi kalau sudah benar pun harus tetap diingatkan. Nah, semua ini akan terkurung atau akan menjadi sesuatu yang ledakan yang sangat spektakuler di mata Tuhan kalau ada suara iman di dalamnya. Jadi dengan ada iman maka terjadi pertobatan yang besar-besaran itu. Terima kasih, Amen. Pak.
0: Artinya Bu, teguran berdasarkan firman Tuhan walaupun keras tapi bertujuan untuk menyelamatkan, ya Bu.
1: Ya, boleh juga bisa betul.
0: Dan mencegah kehancuran bukan memusnahkan. Betul, artinya, Pak. Bahwa karena Tuhan begitu mencintai umat. Kami minta respon atau tanggapan dari saudari Filina Tasna.
7: Menurut saya di sini, Bapak, menegur secara nyata-nyatain atau sesuai dengan firman Tuhan itu dengan menyatakan kasih Allah lewat teguran yang nyata-nyata daripada yang tersembunyi, sehingga terjadi peperangan rohani atau pertobatan di dalam kehidupan mereka. Sekian, Bapak.
0: Oke, artinya bahwa jangan kita menganggap ketika ada teguran yang keras itu akan menyakiti, ya. Tetapi justru di situ harusnya nyata kasih. Tapi kebanyakan dalam ibaratnya nanti saudari Filina ini dipercayakan sebagai hamba Tuhan di salah satu gereja, lalu menegur dengan keras satu kesalahan jemaat, lalu justru sebaliknya jemaat yang merespon begitu justru tidak terima dengan teguran yang Ibu sampaikan. Apa respon Ibu sebagai seorang hamba Tuhan?
7: Respon saya ketika saya menjadi seorang hamba Tuhan ke depan, kita memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut, atau kita cari cara lain sehingga respon atau teguran yang kita sampaikan itu bisa direspon dengan baik.
0: Media atau cara apa Ibu bisa menyampaikan supaya bisa diterima dengan baik?
7: Secara lewat firman Tuhan atau juga media.
0: Oke. Ini masih belum ini, Bu. Ibaratnya ini satu jemaat Ibu ini kerjanya tukang mabuk. Tapi ketika menegur melalui firman Tuhan, tentu orang tersebut tidak berterima. Kenapa? Karena sudah menelanjangi perbuatan yang tidak benar. Nah, apa apa tindakan Ibu supaya jangan merasa dipermalukan jemaat tersebut ketika Ibu menegur dia? Bagaimana tindakan Ibu atau aksi reaksi Ibu?
7: Hanya lewat doa, Pak. Ya.
0: Saudari Yenti Harefa bisa direspon?
8: Oke, saya akan merespon tentang dosa atas pembahasan tentang Ezekiel ini. Ketika manusia jatuh pada dosa, Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bisa berbalik kepada Tuhan melalui dengan iman. Iman dan juga pertobatan yang benar-benar lahir secara baru dan menerima Kristus sebagai juru selamat. Sehingga kelakuan atau perbuatan atas penyesalan dosa yang selalu ia perbuat dengan ia menyesal atas semua kejadian itu, maka ia akan memilih untuk kembali kepada Tuhan dan memiliki dengan iman yang kuat kepada Tuhan.
0: Lalu pertanyaannya, Bu, ketika sudah percaya kepada Tuhan, masih bisakah jatuh ke dalam dosa?
8: Menurut saya, Pak, itu masih bisa. Karena ketika kita mempunyai iman di hadapan Tuhan, ada banyak pencobaan yang membuat kita gagal. Ada pencobaan-pencobaan
7: Tuhan menguji kita sejauh mana kita mempunyai iman ketekunan kepada Tuhan.
0: Tapi respon kita ketika jatuh ke dalam, masih bisa jatuh ke dalam dosa apa tuh? Respon-respon kita.
7: Kita harus memiliki kepekaan kepada Tuhan.
0: Baik. Kembali kepada Ibu Desi dulu. Ya. Mengapa orang benar yang berbalik dari kebenarannya tetap perlu diperingatkan berdasarkan Yeskiel ayat yang ke-20 tadi?
1: Ya, karena kalau di ayat 20 ini ya, orang benar berbalik dari kebenarannya menuju kepada kejahatan, kebenarannya tidak diingat-ingat lagi. Nah, kalau dia berbuat curang, mengapa? Karena kan sempat viral tuh, misalnya kita perkenalkan Tuhan itu hebat, Tuhan itu luar biasa, atau seperti si Nabi Yeskiel mendapat penglihatan daripada Tuhan, atau bangsa Israel sepanjang perjalanan dari Mesir, mereka melihat mujizat-mujizat Tuhan yang sangat spektakuler di Mesir, bahkan Tuhan membelah laut. Tapi tiba-tiba mereka bilang apa? Tuhan tidak baik, Tuhan tidak hebat. Nah, ini menjadi persoalan tersendiri. Karena sebenarnya yang urgensi adalah bukan masalah berapa banyak mujizat yang Tuhan pertontonkan kepada kita untuk membuat kita bertobat. Tetapi sejauh mana orang benar itu mengenal Tuhan dengan tepat, dan setelah itu apapun yang terjadi dalam hidupnya, dia harus menatap kepada Tuhan. Sehingga tidak mengadu dombakan antara Tuhan dan iblis, seolah-olah Tuhan tidak hebat dan iblis bertepuk tangan atas perjalanan hidup orang benar tadi. Tetapi baiklah orang benar yang sudah benar di lingkungan yang tidak benar seperti di Babel itu, ayo cobalah tetap berdiri di dalam iman sehingga tidak menjadi batu sandungan. Ya, sekiranya begitu, Pak.
0: Mungkin ada tanggapan dari saudari Kristiani Bulu.
9: Baik, menurut saya orang benar yang sudah berbalik kenapa harus lagi diperingatkan? Karena pertama dulu manusia di dalam dunia ini tidak ada yang sempurna, sudah pada jatuh ke dalam dosa. Itulah gunanya harus untuk terus diingatkan supaya tidak sewenang-wenangnya untuk terus berbuat dosa. Dan itulah gunanya hamba Tuhan diciptakan hamba Tuhan untuk terus memberitakan Injil yang sebenarnya supaya mereka terus bertobat dan memiliki iman yang kuat kepada Tuhan.
0: Ya, pertanyaannya, Bu, apa yang harus dipersiapkan oleh hamba Tuhan untuk menciptakan kualitas iman yang tangguh di dalam Tuhan?
9: Yang harus dipersiapkan di situ harus benar-benar pertama firman Tuhan, dan kita harus benar-benar memaknai firman Tuhan itu dalam hidup kita, sehingga nanti kita melalui firman Tuhan itu kita menyampaikan kepada orang berdosa dan mereka akan mengerti akan firman Tuhan yang telah kita sampaikan, dan bisa juga disertai dengan doa dan apapun yang menjadi kata-kata rohani yang keluar dari hati kita untuk mempertobatkan mereka kembali.
0: Lalu sekiranya kita sudah sampaikan firman Tuhan kepada orang yang masih main judi, main sabuk ayam, tapi berkali-kali juga kita doakan, kok juga tidak ada perubahan. Apa tindakan kita yang harus kita lakukan selain berdoa, selain kita doakan dia? Karena ini sudah bertahun pun kita doakan, kita ingatkan juga, toh juga tetap ibarat kata firman Tuhan, babi kembali kepada kubangannya. Dia iakan di depan kita, tetapi setelah itu udah gak lengket lagi. Jadi apa tindakan lain supaya kualitas jemaat yang kita layani itu tetap beriman kepada Tuhan? Silakan.
9: Jadi tindakan saya yang saya lakukan, kalau ada orang-orang seperti itu, harus terus mengingatkan dan kita harus merangkul mereka kembali. Iya, memang benar. Kalau kita tegur hari ini berarti mereka dengar. Belum tentu lagi besok-besok akan mereka lakukan. Tetapi peran kita sebagai hamba Tuhan di situ kita bawa dalam doa dan terus merangkul mereka dan memperingatkan mereka supaya mereka terus tidak berbuat hal demikian dan menegur mereka dalam ayat-ayat firman Tuhan saja.
0: Oke, saudari Chris Hermila ya, bisa ditambahkan?
10: Oke, Pak. Tanggapan Pak, menurut saya sebagai tanggapan saya sendiri, mengapa kita harus mengingatkan orang yang benar atau menegur orang benar? Kita tahu dulu bahwa kita manusia yang masih hidup di dunia ini dan dunia ini belum ada yang sempurna. Jadi tentu orang-orang atau manusia yang ada di dalamnya tidak sempurna. Pendeta pun, bahkan hamba Tuhan pun tidak sempurna. Jadi kenapa kita harus menegur mereka atau mengingatkan mereka? Orang percaya itu belum tentu sudah percaya benar kepada Tuhan. Kadang kita hanya percaya di saat kita merasakan hadirat-Nya Tuhan. Tapi di saat tantangan ada, kadang orang percaya bisa jatuh. Jadi itulah gunanya kita sebagai hamba Tuhan untuk terus mengingatkan mereka untuk tetap percaya kepada Tuhan.
0: Artinya bahwa jangan hanya sebagai seorang hamba Tuhan di dalam gereja seorang pendeta, tapi di luar gereja seorang pendekar ya. Bukan begini, karena persoalannya tentu jemaat yang kita layani juga melihat daripada kualitas iman pendeta tersebut. Iya. Jadi responnya bahwa jangan juga hanya kita sebagai hamba Tuhan di dalam gereja, tetapi di luar gereja kita seorang pendeta. Iya. Jadi sehingga betul firman Tuhan yang disampaikan oleh Paulus kepada Timotius, jadilah teladan.
10: Jadi teladan.
0: Dari dalam perkataanmu, dalam ya. Ya. Oke, kembali ke Ibu Desi dulu Bu. Bagaimana suara iman itu Ibu bisa membedakan antara hidup dan mati dalam konteks Yesaya 3?
1: Ya. Nah, jadi kita sudah tahu Tuhan bilang kepada Yesaya, kalau orang berdosa itu mati dalam dosanya, Tuhan minta pertanggungjawaban kepada nabi yang mendengarkan kebenaran itu. Nah, itulah yang membuat kita bahwa hidup di bumi ini harus punya target. Kalau kita sudah ditangkap Tuhan, kalau kita sudah mengalami Tuhan, ya jangan keselamatan itu menjadi milik pribadi kita saja. Bahkan kalau perjanjian baru, Paulus menekankan bahwa yang berkeluarga seolah-olah tidak berkeluarga. Nah, kalau kita sedang punya harta juga jangan merasa seolah-olah kita tidak memiliki. Mengapa? Karena banyak orang yang belum kenal Tuhan. Nah, itu menjadi tanggung jawab kita. Sehingga jangan kita terlena bahwa ada musim-musimnya, tidak semua orang yang mendengar khotbah kita langsung full bertobat. Ya, tetapi kita harus punya metode-metode. Mungkin ada Yesus bilang kita harus berpuasa untuk orang ini supaya dia bertobat. Kenapa? Karena kalau dia pergi ke neraka, dia tidak masuk surga, yang ditanya kepada siapa yang sudah menikmati kebenaran itu. Itu ya, jadi memang menjadi hamba Tuhan itu suatu pekerjaan yang besar, tetapi bukan beban juga. Karena kita sudah duluan terima kasih karunia itu dalam diri kita. Sudah terima dengan cuma-cuma, kita sudah alami Tuhan. Hidup kita sudah menikmati pengenalan akan Tuhan secara pribadi. Dan kalau boleh orang berdosa yang ada di depan kita juga mengalami apa yang kita alami. Sehingga sama-sama menjadi suara juara satu masuk surga. Tidak hanya orang kita aja, tapi dia juga menjadi juara satu. Bukan seperti perlombaan yang lain. Wah, ada orang di belakang menjadi juara 10, ada orang yang juara 1. Tapi kerajaan sorga ini target kita adalah sama-sama menjadi juara 1 masuk sorga. Sama-sama masuk sorga. Nah, jadi ini keras Tuhan bilang kalau orang mati, masuk, tidak masuk sorga, Tuhan tanya ke kita. Jadi mari jangan terlena dalam hidup ini. Itu aja Pak.
0: Baik, terima kasih Bu Desi. Ini minta tanggapan dari saudara Haji Sobul. Bagaimana ketika menghadapi jemaat di Bagule, dia mau pengen masuk surga tapi tidak mau melakukan firman Tuhan. Bagaimana respon Bapak sebagai seorang hamba Tuhan?
10: Ya, itu.
5: Dah. Baik, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Bagaimana peran seorang hamba Tuhan untuk menghadapi seorang jemaat yang mau masuk surga tetapi tidak melakukan firman Tuhan? Seorang hamba Tuhan sebenarnya harus menjadi teladan. bagi jemaatnya. Dia hidup sesuai firman Tuhan. Bukan seperti yang dibilang Bapak tadi, seorang hamba Tuhan bukan hanya pendeta di dalam gereja, tapi harus menjadi pendeta juga di luar gereja. Artinya bukan hanya sebagai perkataan saja, tetapi mulai dari perbuatan, apapun yang dilakukan sesuai dengan firman Tuhan sebenarnya. Ketika kita seorang hamba Tuhan ditanyakan, ada yang mau masuk surga tetapi dia tidak melakukan firman Tuhan, hamba Tuhan bisa memberikan teladan bagi orang tersebut. Kalau engkau mau menjadi seorang yang masuk surga, lakukanlah firman Tuhan. Nah, di situ kita seorang hamba Tuhan bisa menjadi teladan baginya atau menjadi rekan baginya untuk mendidik atau memberikan pelajaran sebagai umat Tuhan. Sebenarnya harus melakukan seperti ini. Jangan hanya asal mau bilang saya mau masuk surga, tetapi tidak sesuai dengan kehidupan sesuai firman Tuhan. Demikian.
11: Oke. Jadi selain menuntun dia, mendoakan dia, bahkan menjadi orang tua rohani bagi jemaat tersebut, nah, Bang Ule, tapi toh juga hidupnya tidak akan pernah berubah. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa kalau ditanya semua kepada jemaat mau masuk surga, semua pasti mau.
5: Pasti.
11: Tapi kalau ditanya mau melakukan firman Tuhan, kalau bisa itu mungkin nomor 100 dia di belakang.
5: Iya.
11: Jadi selain kita doakan, selain kita tuntun dia, selain kita puasakan dia supaya dia bertobat, tindakan apa lagi yang dilakukan oleh sebagai seorang pelaku?
5: Menurut pemahaman saya, sesuai yang saya pelajari juga, seorang teologi atau seorang hamba Tuhan, firman Tuhan juga mengatakan bahwasanya seorang hamba Tuhan harus melakukan tanggung jawab. Artinya membimbing seperti yang saya katakan tadi, menuntut dan lain sebagainya. Untuk bagi orang yang mau masuk surga tetapi hidupnya tidak melakukan firman Tuhan, kita harus tahu bahwa manusia tidak bisa mempertobatkan manusia. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus. Itu pekerjaan Roh Kudus. Kita sebagai hamba Tuhan hanya sebagai alat Tuhan untuk memberikan dia jalan keluar. Apa yang harus kita lakukan ketika kita mau masuk surga? Inilah yang kita lakukan sesuai firman Tuhan. Demikian.
11: Oke, ini jawabannya. Mantap. Jadi, kembali ke saudari Sertilaya. Jadi, kebanyakan jemaat itu ketika dipercayakan dalam melayani, mengembalakan satu gereja, domba-domba itu tidak semua karakternya sama. Ada yang memang mau dibimbing, tapi ada juga yang memang sok tahu. Ya kan, artinya bahwa kalau berbicara firman Tuhan, dia udah di luar kepala itu. Bagaimana sikap ibu menghadapi jemaat yang demikian? Padahal sebenarnya dia butuh, tapi dia gengsi untuk menerima masukan atau kritikan yang menyelamatkan hidup.
12: Menurut saya, cara kita sebagai hamba Tuhan untuk menghadapi orang-orang yang atau jemaat kita yang berbeda-beda karakter, ada yang sok-sok tahu dan ada juga yang memang betul-betul tidak tahu. Jadi sebagai hamba Tuhan, tugas kita dalam menghadapi jemaat tersebut, kita harus belajar untuk tahu karakter atau sifat jemaat kita satu persatu. Kita tidak boleh menyamakan yang satu dengan yang ini. Kita harus melayani mereka atau menangkapi mereka dengan sesuai dengan karakter mereka. Jadi mungkin yang satu kan tidak tahu. Jadi cara kita melayani itu atau menangkapi itu, kita harus memberitahu. Tetapi yang kepada yang satu yang sosok tahu atau sudah tahu, kita harus juga melayaninya sesuai dengan karakternya.
1: Cerdik.
11: Baik, artinya bahwa kita melayani jemaat itu sesuai dengan kebutuhan karakternya ya, Bu. Nah, persoalannya ini, Bu, ini sering terjadi kasus di gereja-gereja. Sering terjadi persoalan perdebatan di antara jemaat karena jemaat yang satu merasa hebat, yang lain tidak dianggap. Bahkan bukan hanya di antara jemaat, ini juga terjadi di antara para pelayan. Jadi yang ada yang merasa sudah senior lah, ada yang sudah merasa kalau bukan dia tidak jalan semua kegiatan di gereja. Ini dalam proses pelayanan. Lalu bagaimana respon ibu dalam menyatukan atau supaya terjadi bisa berbaur antara pelayan dan antara jemaat tersebut sehingga tidak terjadi pun kotak-kotakan.
12: Menurut saya Pak, cara kita sebagai hamba Tuhan untuk menyatukan karakter mereka tadi, kita harus melakukan bimbingan satu sama yang lain. Tidak langsung, pertama cara kita, kita memberikan bimbingan kepada yang yang satu orang, dan bukan kita kumpulkan mereka, tapi kita harus berbicara satu-satu. Jadi ketika sudah berbicara satu-satu, maka kita akan menggabungkan mereka untuk membicarakan dan membimbing mereka.
11: Oke, baik, terima kasih. Kembali kepada Ibu Desi dulu. Bu, bagaimana suara iman itu dapat memberikan kualitas hidup meski pesan atau firman Tuhan yang kita sampaikan itu tidak benar?
1: Oke, terima kasih pertanyaan yang sangat bagus. Kalau suara Tuhan yang kita sampaikan itu tidak pernah didengar, ya saya kira mungkin didengar tapi diabaikan. Ya, bagaimana tanggapan kita? Karena sebagaimana Yeskiel, Tuhan bilang bahwa kalau mereka tidak masuk surga, berarti Tuhan minta pertanggungjawabannya kepada Yeskiel. Jadi kita harus punya berbagai cara di dalam pimpinan Tuhan, kita mengevaluasi perjalanan iman kita supaya betul-betul ada kualitasnya, ya, ada kualitasnya. Mungkin kita nggak bisa bilang hari ini khotbah kita ada yang bertobat, tapi mungkin ada yang 3 bulan ke depan, ada yang juga 3 tahun ke depan. Nah itu kita berbicara sekali lagi bahwa kalau pekerjaan Roh Kudus ini, karena memang Tuhan sayang semua orang, Tuhan mau supaya tidak ada yang antri ke neraka, sehingga ya Tuhan bilang jangan sampai dia mati dalam kejahatannya, tapi kita ada di daerah itu gitu loh. Nah bahkan lebih kerasnya Tuhan bilang kalau memang kita sudah peringatkan berkali-kali dan dia tidak indahkan, dia akan mati dalam dosanya, tetapi Tuhan bilang kita bebas dari kesalahan itu. Nah, berarti sebagai hamba Tuhan, pekerjaan kita terus berkesinambungan. Kalau hari ini belum bertobat, besok lagi. Jadi jangan mikir bahwa sebagai orang Kristen yang telah ditebus dosa kita sama Tuhan, kalau enggak diindahkan, sudahlah kita jangan pelayanan. Ini menjadi persoalan tersendiri. Tetapi kita belajar daripada Yeskiel, mau diindahkan, tidak diindahkan, pesan Tuhan harus didengungkan kepada pendengar, kepada audiens kita.
11: Oke, baik. Terima kasih Bu, ini sangat memberkati. Kembali kepada saudari Yenti dulu.
1: Yenti.
11: Tanggapan dari saudari Yenti, bagaimana respon saudari Yenti ketika kunci keberhasilan seorang hamba Tuhan itu terletak di mana?
13: Kunci dari keberhasilan seorang hamba Tuhan yaitu adanya dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Itu aja.
11: Lalu dalam proses pelayanan seperti yang kita sering baca dan renungkan juga, salah satu nabi yang diutus oleh Tuhan adalah Nabi Yeremia. Dan ketika dia dengungkan atau sampaikan firman Tuhan, satu orang pun tidak ada yang bertobat. Bagaimana respon ibu terhadap hal ini? Misalnya ibu juga sudah melayani selama bertahun-tahun, tapi kok juga tidak ada jemaat satupun yang bertobat. Apa respon ibu sebagai hamba Tuhan?
13: Respon saya sebagai hamba Tuhan di situ, Bapak, meskipun saya diabaikan, meskipun orang-orang tidak mau bertobat, menerima penyampaian akan kebenaran firman Tuhan, saya tetap harus menjadi teladan di antara mereka. Manusia itu, Pak, tidak selamanya tidak mau bertobat. Tapi ada kalanya manusia berubah pemikiran. Ada saatnya seperti yang Bunda katakan, 3 bulan, 1 tahun bisa berubah menjadi orang yang bertobat, percaya kepada Tuhan.

0: supaya hidup mereka itu tidak lagi kembali kepada hidup yang lama, tetapi tetap berjalan dalam kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Bisa? Ya. Supaya mereka tetap berjalan dalam, artinya mereka awalnya tadi tidak percaya Tuhan nih, tidak percaya Tuhan, lalu mereka bertobat, tetapi kehidupan mereka kembali-kembali kepada kehidupan yang lama. Artinya bahwa hari ini mereka ke gereja, besok tidak ke gereja. Bahkan ada yang sampai berbulan, bertahun tidak datang lagi ke gereja. Hanya saat datang ketika anaknya dibaptis, ketika hari Natal, ketika hari Paskah. Lalu pertanyaannya, bagaimana supaya jemaat itu kita bisa tuntun mereka tetap bertumbuh di dalam Tuhan, tetap berjalan di dalam Tuhan. Silakan.
1: Menurut saya sih Pak, kita harus melakukan kesabaran dalam sebagai hamba Tuhan menghadapi itu. Jadi sebagai hamba Tuhan itu kita tidak berhenti untuk selalu berdoa. Kita tidak boleh putus asa untuk mendoakan mereka. Ada aja hati mereka untuk berbalik kepada Tuhan.
0: Ya saudara isi buloni baru. Ya, Bang Sibuloni ini masih menjanggal ini. Kita tahu bahwa kita jangan kita ke tempat yang jauh dulu. Kita di Pulau Nias, kita dikenal mayoritas Kristen. Bahkan lahir dari Kristen, dibaptis secara Kristen, tetapi tidak hidup secara Kristen. Kenapa tidak hidup secara Kristen? Kenapa? Karena kalau berbicara tentang Kristen itu harusnya sebenarnya yang kita teladani adalah Tuhan Yesus. Tetapi justru di ini saya agak keluar kita sedikit dari pembahasan kita, dan ini menyangkut tentang panggilan kita di hadapan Tuhan. Justru yang tahu kebenaran itu, yang tahu firman Tuhan itu, yang suka melanggar firman Tuhan. Artinya bahwa kita jemaat kita di Nias ini rata-rata dilahirkan secara Kristen, tetapi kita hidup secara Kristus. Bagaimana respon apa sebagai hamba Tuhan atau sebagai gembala dalam menyikapi karakter yang demikian? Silakan.
2: Baik, kita tetap kembali ya di Alkitab. Di mana-mana itu kita tetap kembali di Alkitab, dan sesuai juga yang disampaikan tadi saudara semua, bahwa kita sebagai hamba Tuhan menjadi teladan, seperti yang Rasul Paulus katakan kepada Timotius di pasal, di 1 Timotius pasal 4 ayat 12 itu, katakan di situ jadilah teladan, salah satu di situ dalam perkataan, dalam perbuatan, dalam kasih. Dan kita sebagai hamba Tuhan juga dengan melihat sikap atau karakter sifat seperti begitu, kita tidak, jangan pernah melepaskan dalam menasihatkan. Sesuai dengan yang disampaikan Matius di dalam Matius 18 ayat 15, ada judul perikopnya nanti di atas itu tentang menasihati sesama saudara. Dikatakan di ayat 15, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah empat mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau dua orang lagi, supaya atas keterangan dua atau tiga orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Artinya, bukan dalam arti juga, ketika kita melihat jemaat Tuhan, umat Tuhan di luar sana, memang dia Kristen, tetapi perbuatannya tidak dengan menyerupai Kristus. Nah, bukan dalam arti kita menghakimi. Kita juga sama-sama introspeksi diri bahwa kita juga manusia biasa, sesuai dengan yang dikatakan juga Hadis Sobule tadi, bahwa manusia ini tidak mungkin, mustahil bagi manusia bisa mengubah manusia sendiri, kecuali itu adalah urapan Roh Kudus, itu adalah kuasa Roh Kudus. Nah, dalam hal ini, dalam memahami dan menanggapi dan menasihati karakter seperti itu, kita tidak hanya diri sendiri, kita tidak hanya bergantung pada seorang diri, mungkin kita juga minta bantuan hamba-hamba Tuhan yang lain, seperti pendeta tetangga yang

0: lain, ada pendeta yang satu, yang satu. Kita juga rangkul bersama dan kita butuh motivasi, nasihat juga bagi mereka bagaimana jalan keluar. Supaya ada kemajuan dalam perkataan, dalam nasihat kita. Supaya nasihat kita juga bisa bermakna dan apa yang kita saksikan kepada seseorang atau umat seperti karakter yang Bapak sampaikan tadi bisa menyenangkan hatinya dan bisa berterima. Itu saja Pak.
1: Baik, terima kasih Pak. Kembali ke Ibu Desi dulu. Pertanyaannya Bu, kenapa harus Yeskiel yang diutus sebagai penjaga Israel? Kenapa bukan nabi yang lain?
2: Ya, puji Tuhan. Jadi itu maunya Tuhan. Jadi Tuhan tidak pernah salah pilih nabinya, Tuhan tidak pernah salah pilih orang. Ya, Tuhan tahu bahwa Yeskiel pasti bisa mengerjakannya. Maka betapa indahnya kalau fondasi hidup ini betul ada pada Tuhan. Sehingga kita dikonekin dengan Tuhan dan kita mengiyakan keputusan Tuhan. Artinya kalau kita sudah menjadi bagian atau hamba Tuhan, berarti kita siap hidup bersama-sama dengan Tuhan, menjadi rekan, menjadi sahabat, dan mau melakukan pekerjaan itu dengan tulus. Dan Tuhan tahu itu ada pada Nabi Yeskiel. Ya, jadi satu hal yang saya pelajari dari sini, betapa indahnya Tuhan mengejar umatnya itu loh. Artinya seyogiannya udah dibuang ke sana, mereka sadar, tapi ini juga mereka tidak sadar-sadar. Tapi Tuhan tidak berhenti. Tuhan tidak berhenti untuk menasihati mereka dan Tuhan percayakan proyek raksasa ini kepada Yeskiel untuk mengerjakannya. Jadi betapa beruntungnya Yeskiel bisa dipercaya Tuhan dalam pekerjaan yang besar ini. Betapa beruntungnya menjadi pekerja Tuhan. Jadi saya percaya bahwa mengapa harus Yeskiel, ya itulah hati Tuhan jatuh cinta kepada Yeskiel. Dan betapa indahnya kalau Tuhan jatuh cinta dengan kita, dosa kita dihapus dan kita boleh layak untuk memperbincangkan Tuhan. Okay. Bukanlah sebuah beban.
1: Berikutnya Bu, mengapa harus Tuhan terus mengejar bangsa Israel atau mengasihi umatnya ini padahal sudah berkali-kali melakukan dosa? Padahal masih banyak bangsa lain yang harus dia kasih. Okay. Tapi kenapa harus bangsa Israel? Walaupun dibuang, walaupun tetap dia utus nabinya untuk membawa pembaharuan bagi umatnya. Walaupun berkali-kali dan terus melakukan dosa. Kenapa, Bu?
2: Okay. Terima kasih, Pak. Jadi kita pernah dengar lagu dangdut Roma Irama bilang, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Tapi Tuhan sudah berjanji bahwa melalui orang Israel bangsa lain akan diberkati. Janjinya Tuhan itulah yang Tuhan kejar. Sekalipun mereka tidak turut, tapi Tuhan sudah berjanji bahwa melalui mereka bangsa-bangsa lain akan turut masuk ke dalam berkat-berkatnya Lowa Langi. Ya, kira-kira begitu Pak.
1: Oke, baik, terima kasih Bu. Ke Pini Mata Penal dulu. Mengapa mendengarkan firman Tuhan itu adalah fondasi untuk menyuarakan iman.
2: Oke, puji Tuhan. Dari mana kita tahu liku-liku hidup yang tidak benar ini kalau tidak standarnya adalah firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu adalah Allah sendiri yang berjalan dan mengawasi kita dan membawa kita kepada kehidupan yang benar, kehidupan yang kekal, sehingga kita harus mawas hidup, bukan menyembunyikan diri aja enggak ke kumpulan-kumpulan rohani, tapi kita harus kejar kumpulan rohani untuk mawas hidup supaya kita tidak ditelan oleh iblis kalau Petrus bilang. Sehingga pada akhirnya kita boleh dapat bahwa tugas kita sebagai hamba Tuhan memanggil orang berdosa dan orang yang sudah benar juga kita harus panggil untuk tetap hidup dalam kebenaran, dan yang sudah benar juga perlu kita saling memfollow up supaya iman kita menjadi berkualitas. Kalau sudah kuantitas Kristen di Polonias, maka kualitas imannya juga harus kita tonjolkan. Karena inilah pulau Kristen, Polonias, pulau berkat Tuhan.
1: Amen.
2: Terima kasih, Pak.
1: Baik, ke Saudari Filina dulu. Bagaimana respon Ibu terkait dengan firman Tuhan sebagai fondasi dalam menyuarakan iman kepada jemaat? Jika kita ada tanggapan lain dari jemaat.
3: Menurut saya, firman Tuhan itu adalah satu-satunya fondasi yang begitu kuat. Karena ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, kita menjadi kuat. Menjadi kuat dan mengingatkan kita bahwa tiada kekuatan selain firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan itu menjadi fondasi yang kuat bagi kehidupan manusia. Demikian, Dok.
1: Baik pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, yang saya respon atau yang diberkati pada malam hari ini terkait dengan firman Tuhan bahwa kualitas hidup dalam konteks Yeskiel 3 ayat 16 sampai 21 adalah hidup yang berada dalam kebenaran Allah. Suara iman adalah alat untuk menjaga kualitas hidup, baik bagi diri kita sendiri maupun bagi komunitas. Peringatan akan bahaya dosa, seruan pertobatan dan ketaatan yang konsisten kepada firman Tuhan. Pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Nia Selatan, saya percaya bahwa ketika menyaksikan pada malam hari ini pasti diberkati, dikuatkan, bahkan tetap hidup dalam kebenaran Tuhan, tetap berjalan bersama dengan Tuhan, dan nikmatilah berkat-berkat Tuhan bersama dengan Tuhan.
2: Amin.
1: Demikian filosofi kita pada malam hari ini. Namun sebelum ditutup dalam doa nanti oleh Ibu Desi, nanti kami mohon juga Bu untuk mendoakan pendengar dan pemirsa kita di rumah. Mungkin ada mereka yang dalam kondisi sakit, ada juga pendengar kita yang dalam keadaan punya masalah, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar. Dan selanjutnya kami serahkan kepada BL kita untuk memimpin kita dalam hidup.
4: Baik pendengar dan pemirsa, sebelum kita menutup filosofi kita pada malam hari ini, kita memuji Tuhan dengan lagu pujian Ku Mau Cinta Yesus namanya.

0: Kita berdoa. Bapa dalam nama Yesus kami berdoa. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan jauhkan lari segala dosa yang begitu besar. Dosa ketama kehidupan-kehidupan yang tidak takut akan Tuhan. Kami minta kepadamu ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya. Kami angkat hati kami angkat iman kami. Di dalam nama Yesus ada kualitas iman di bangsa kami. Ada kualitas hidup di setiap orang yang punya jabatan di bangsa ini. Baik itu bagian pemerintahannya apapun masyarakatnya diberkati Tuhan sehingga menjadi orang-orang yang hidup benar ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami berdoa untuk setiap orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang belum percaya kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Kami tangkap mereka dengan iman. Kami percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan yang menciptakan hati manusia. Karena itu Tuhan pula juga melembutkan kami untuk keluar dari dosa dan terima Engkau dengan iman kami bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi kami satu-satunya ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang hebat. Terima kasih Pulau Nias boleh menjadi pulau Kristen, pulau yang diberkati Tuhan. Orang-orang Kristen yang ada di Pulau Nias menyerukan nama Yesus untuk berkat Tuhan bagi bangsa kami. Kami berdoa Tuhan empat kabupaten dan satu kota diurapi Tuhan di dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah sakit. Engkau lawat mereka yang di rumah, Engkau lawat mereka yang sedang susah, yang sedang punya utang piutang di mana saja berada. Tuhan adalah Tuhan yang kaya yang sanggup memberikan solusi hidup bagi kami sehingga kami punya kualitas hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami percaya biarlah kami boleh seperti Yesial yang terus terbeban untuk melakukan pekerjaan-Mu, punya keinginan, punya kemauan, bersahabat dengan Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, rela dipakai oleh Tuhan, karena betapa indahnya menjadi seorang anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang hebat, kami boleh berjumpa pada malam hari ini karena kemurahan Tuhan. Sekali lagi berkati semua orang pada malam hari ini dan seumur hidup, biarlah kami rebut mereka dengan iman dan setiap keluarga, setiap pribadi, orang dewasa, orang tua, orang ujur umur sekalipun boleh berbondong-bondong, berduyun-duyun mengejar Tuhan. Karena di sanalah berkat Tuhan diperintahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang hebat. Kami sudahi pertemuan kami semua. Kami percaya kami semua diberkati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Pusat Dunia Selatan, pada malam hari demikianlah rangkaian fellowship kita bersama dengan teman-teman dari STT Setia Mahasiswa Jurusan Teologi, dan juga terima kasih kepada Ibu Desi yang sudah memberkati melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Dan kepada pendengar dan pemirsa yang menyaksikan pada malam hari ini, kami percaya bahwa diberkati. Dan jangan lupa menyaksikan kembali Soli Deo Gloria minggu depan dengan topik dan tema yang berbeda. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
2: Malam pendengar RRI Nia Selatan di mana saja Anda berada. Apa dengar baru saja kita mengikuti program Solideo Gloria untuk malam hari ini edisi Minggu malam tepatnya kalender 10 Mei 2026 dan kami yang bertugas saat ini pendengar saya Putra menemani Anda melanjutkan kebersamaan kita dan kami akan hadir dalam satu program yakni program Ruang Rindu dengan menghadirkan lagu hiburan populer Indonesia dengan lagu requestan Anda. Di program Ruang Rindu malam hari ini Anda bisa bergabung bersama kami di 93,1 FM untuk siaran RRI Nia Selatan dan Anda dapat mendengarkan siaran kami di streaming online di aplikasi RRI Digital dan juga Anda bisa bergabung bersama kami di 0811-6883-8118 untuk nomor studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-6883-8118 dan satu lagi pendengar kami yang bertugas saat ini di akun pribadi dari kami yang bertugas, saya Putra akan live di satu media platform. Anda bisa bergabung bersama kami dan nantinya kami juga akan memberikan ruang untuk Anda untuk bisa memilih lagu-lagu yang Anda request. Tentunya di lagu pop Indonesia dalam program Ruang Rindu malam ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami RRI Nia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat.

Lovers di lagu pop Indonesia untuk malam hari ini di suasana Minggu Malam edisi 10 Mei 2026. Hari ini kita nikmatin liburnya, besok kita udah ketemu sama kerja lagi. Kerja lagi harus tetap semangat ya. Iya, biasanya mengawali pekan buat besok itu termasuk hal yang paling berat biasanya kita dapetin ya. Tapi buat kita yang sudah terbiasa, buat kita yang punya trik-trik khusus untuk bisa melewati awal pekan, pasti kita bisa keluar dari rasa berat-berat tersebut ya. Baik, di open request di lagu pop Indonesia untuk malam hari ini, yang pengen request lagu siaran radio RRI Nia Selatan, lagi-lagi nih buat teman-teman semua di program Ruang Rindu, kami hadir untuk Anda sampai di jam 10.30 ya. Untuk malam hari ini kita buka untuk lagu requestnya. Nanti yang pengen request tinggal gabung aja sama kitanya di 93,1 FM untuk FM radio kita, atau di streaming online di aplikasi RRI Digital, atau juga bisa bergabung bersama kami di 0811-6883-8118 ya. Sekali lagi di 0811-6883-8118. Terima kasih untuk Bang Rehan Simanjuntak, Bang Renhan Simanjuntak ya, sudah bergabung bersama kami. Salam kenal. Ada Bang Pak Bron Sugar. Terima kasih untuk Pak Mulyadi, sehat selalu Bapak. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita. Ada Kak Nias juga, thank you. Dan teman-teman lainnya, ada Fir Nove dan juga ada Man ya, yang sudah mampir di live-nya kita malam hari ini. Baik, di open request di lagu pop Indonesia untuk malam hari ini, yang pengen gabung sama kitanya langsung aja, tinggal tulis aja untuk lagu request-nya. Nanti kalau ketemu sama lagunya, kita bakal puterin lagunya. Ingat ya, request pop Indonesia malam hari ini. Sebutkan judul lagunya, penyanyinya siapa, dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal bacain pesannya yang gabung di akun live kami untuk malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir. Ada Man, thank you. Kemudian 30 November alias Alvian Joshua Joshua Alvin Lubis ya. Ribet ya baca namanya. Joshua Alvin Lubis 30 November. Terima kasih sudah mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Jangan lupa dibantu support. Ada Eka Zahra juga 71. Eka, apa kabar? Manwarubu, terima kasih Bang Manwarubu sudah mampir di live-nya kita. Salam dari kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman di open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Nah, yang sudah gak sabaran pengen diputerin lagu requestnya malam hari ini, kita sapa nih ya. Ada Arsa ya, buat malam hari ini buat Arsa yang katanya pengen diputerin lagu dari Noah dengan Menemaniku. Oke, ada lagunya, langsung aja di open request program Ruang Rindu malam hari ini. Di open request pertama, kita puterin lagu dari Noah dengan Menemaniku buat Arsa malam hari ini. Jangan lupa ya, stay tune terus di 93,1 FM.

biasa malam hari ini di request pertama yang kita puterin lagu dari Noah dengan Menemaniku. Ya mudah-mudahan teman-teman di luar sana juga masih tetap betah-betah aja dan tetap stay di siaran radio kita di 93,1 FM untuk siaran radio kita dan juga bisa didengerin di streaming online di aplikasi RRI Digital. Jadi buat teman-teman yang mungkin di luar sana pengen dengerin siaran radio kita tapi FM-nya nggak kesampaian atau nggak jangkau lokasi dari teman-teman di luar sana, pendengar dimanapun berada, cara gampangnya jangan lupa bantu di support download aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi nanti di Play Store RRI Digital ini setelah di download aplikasinya, kemudian registrasi gitu ya kan, kasih akun dari teman-teman dan kemudian bisa nikmatin siaran radio RRI di seluruh Indonesia. Jadi caranya gampang ya teman-teman ya, kalau misalkan ada yang ngeluh-ngeluh, nggak asik banget siaran FM-nya nggak kesampaian di lokasi nih. Nah, nggak usah sedih-sedih hati nih ya kan. Yang punya paket internet, jangan lupa punya ponsel HP Android, download aplikasi RRI Digital, lalu ya pilih RRI yang pengen kamu dengar ya. Jadi RRI Digital untuk seluruh RRI di Indonesia ada di dalamnya, termasuk RRI Nia Selatan ya. Baik, malam hari ini di open request di program Ruang Rindu, requestan kedua nih, ada Manwarubu. Nah ini Manwarubu tiba-tiba nongol, tiba-tiba ingat sama Bumerang malamnya. Iya, mudah-mudahan kita gak sampai jingkrak-jingkrak gitu ya buat dengerin lagu Bumerang ini dengan judul lagu Kembali. Baik, pastikan jangan kemana-mana, ini lagu requestan kedua di open request di program Ruang Rindu. Berikut ini ada Bumerang dengan Kembali. Manwarubu, ini dia lagunya.

Ini Selatan di 93,1 FM saat ini kita di open request di lagu pop Indonesia. Kita udah puterin lagu requestan dari Manwarubu, Bang Manwarubu yang katanya pengen diputerin lagu dari Bumerang dengan judul lagu Kembali ya. Iya, Kembali. Jangan lupa yang lagi nongkrong keluar rumah gitu ya kan, jangan bikin cemas keluarga yang pastinya harus tetap pulang kembali ke rumah gitu ya. Bang Manwarubu cukup yang kemarin-kemarin gitu ya kan, sering dicariin gitu. Kemana sih perginya? Kenapa gak pulang-pulang? 3 kali lebaran, 3 kali puasa gak pulang-pulang juga. Itu Bang Toib ya, bukan Bang Manwarubu lagi ya namanya ya. Kalau misalkan 3 kali lebaran, 3 kali puasa gak pulang-pulang gitu ya. Oke, bersama kami di Open Request di Lagu Pop Indonesia. Barang kami yang bertugas, saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini. Dan untuk Open Request malam hari ini di program Ruang Rindu, caranya gampang ya. Untuk bisa gabung di 0811-688-38118 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-688-38118 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Atau juga bisa bergabung bersama kami di live dari akun kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam ini ya. Baik, ada yang request lagu nih dari Armada dengan judul lagu Bukan Anak Kemarin Sore. Ini lagu di request oleh Rizky malam hari ini. Wah, Rizky jauh-jauh katanya dianya lagi di pelabuhan angin gitu ya, pelabuhan angin Teluk Dalam, jauh dari studio sih sebetulnya ya. Nah, katanya pengen diputerin lagu Armada Bukan Anak Kemarin Sore. Ini lagu dikirim buat semua yang lagi dengerin siaran radionya. Baik, terima kasih untuk Rizky. Dan sebelumnya dulu kita sapa-sapa dari teman-teman yang udah mampir juga nih. Joshua Alvin Lubis, ada Putri Maria Duha yang udah support, ada Angela Carly, kemudian ada Alzahia, kemudian ada Vicky, ada 30 November, ada Uni juga. Uni makasih, kemudian Al Kudus Duha juga thank you sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada siapa lagi ya, Bang Manwarubu, kemudian ada Muli juga. Makasih buat Muli katanya udah bantu follow dan udah gabung di sini. Thank you, kemudian ada Bang Robot juga, thank you. Bang Gula juga yang ada di Nias Barat, thank you. Kemudian ada siapa-siapa lagi ya, pokoknya masih banyak-banyak lagi lah ya. Yang udah mampir nanti kita samperin aja lah satu-satu gitu ya, buat sapa-sapaannya. Tapi sebelumnya kita puterin langsung lagunya Rizky Armada dengan judul lagu Bukan Anak Kemarin Sore. Seperti apa lagunya, kita dengerin bareng-bareng ya.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita di Open Request Lagu Pop Indonesia, program Ruang Rindu malam hari ini. Yang baru stay on radio, selamat bergabung untuk Anda dan yang lagi nontonin kita juga di live dari akun kami yang bertugas. Dan kebetulan ini akun baru, jadi mudah-mudahan bisa saling support gitu ya, bisa saling semangat satu sama lain, terus bisa saling bantu-bantu follow dan juga bantu-bantu tap-tap layarnya gitu ya. Baik, teman-teman semua yang lagi dengerin siaran radio RRI Nia Selatan, jangan kaget open request di program Ruang Rindu malam hari ini. Caranya gampang, untuk bisa request di 0811-6883-8118 untuk nomor kontak studio yang kita gunakan. Sekali lagi di 0811-6883-8118, atau teman-teman bisa request dengan nulis lagunya apa, judulnya apa gitu ya kan, penyanyinya siapa dan lagunya dikirim buat siapa. Nanti kita bakal bacain pesannya dan bakal kita puterin lagu requestnya begitu ya. Baik, nah malam hari ini yang udah gak sabaran lagi nih pengen diputerin lagu berikutnya nih, ada lagu Seventeen, Jangan Dulu Pergi. Wah, ini lagu nyentuh banget ya sama kondisi, sama akun kita yang udah main kabur-kabur juga, sama akun lama gitu. Oke, ada Iqbal malam hari ini yang udah gabung sama kita aja di open request di program Ruang Rindu. Katanya ini dikirim buat seseorang yang udah pergi ninggalin aku dan mungkin ada kata putus katanya. Ya, kata putus apa nih? Kita jadi bingung sendiri gitu ya. Putus sama siapa nih si Iqbal nih ya? Dia masih menggantung nih ceritanya ya. Tapi ya gak apa-apa lah ya, untuk lagunya mudah-mudahan setelah ini diputar lagunya terus tiba-tiba datang deh ya. Datang lagi buat bisa minta balikan lagi. Dan itu kesannya mustahil gitu ya. Mustahil bisa terjadi kata Iqbal. Ya udah kalau gitu kita puterin aja. Mungkin ini ada lagu yang buat mereka dulunya waktu bareng-bareng bisa ingat sama satu sama lain gitu ya. Kita puterin aja langsung lagu requestan berikutnya. Ada Seventeen dengan Jangan Dulu Pergi. Kayaknya ini lagu Iqbalnya kayaknya belum siap gitu ya untuk bisa harus ditinggal gitu ya. Seperti apa lagunya, kita dengerin lagunya berikut ini. Ada lagu dari Seventeen dengan Jangan Dulu Pergi.

motivasi dan inspirasi di program Ruang Rindu Open Request di Lagu Pop Indonesia malam hari ini. Iqbal dengan Seventeen, jangan dulu pergi. Kayaknya masih ada yang demen-demen sama lagu Ivan Seventeen ini ya. Ada Duda Kaya juga nih, gak mau kalah katanya dari lagu Ivan Seventeen dong, Jangan Paksa Rindu. Ini lagu diputerin buat malam hari ini yang request Duda Kaya. Wah, kalau udah ngomongin Duda Kaya, itu semua banyak pilihan gitu ya. Banyak yang nempel gitu ya kalau udah sebutan Duda Kaya. Tapi mungkin ini hanya sekedar nama kali ya. Kalau nyatanya Duda Kere. Enggak juga ya. Duda Kaya tetap Duda Kaya gitu ya. Ya udahlah kalau gitu. Kita puterin lagu requestan berikutnya dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Ini dia lagunya.

hari ini, selatan di Pop Indonesia, Ruang Rindu malam hari ini. Jadi untuk lagu hari ini ya, malam ini lagu Pop Indonesia ya teman-teman ya. Yang baru stay on radio, dipasang telinganya ya kan, dipasang juga matanya buat bisa dengerin dan bisa nonton langsung. Ini di request Pop Indonesia di program Ruang Rindu bersama RRI Nia Selatan. Jadi caranya gampang banget untuk bisa dengerin siaran radio kita. Selain denger di 93,1 FM, teman-teman bisa dengerin siaran radio kita di streaming online di aplikasi RRI Digital. Jadi buat teman-teman yang misalkan bilang nih, wah siaran radionya FM-nya gak kesampaian nih di lokasi atau di tempat kita, gimana nih Bang Putra caranya gitu ya kan? Caranya gampang ya, punya HP Android, punya paket internet, download aja langsung di Play Store HP Android-nya RRI Digital. Jadi RRI di seluruh Indonesia ada di dalamnya, dan ini sebuah gebrakan baru untuk siaran radio RRI untuk bisa lebih dekat sama pendengar dimanapun berada. Jadi kalau misalkan FM-nya terjangkaunya tidak bisa terakses gitu ya kan, caranya dengerin siaran radio kita melalui digitalnya. RRI Digital untuk nama aplikasinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman masih penasaran gitu ya kan, yang mana sih aplikasi RRI Digital? Nih kita tunjukin buat teman-teman nih, aplikasi dari RRI Digital tampilannya kayak gini nih teman-teman ya. Jadi teman-teman sangat gampang banget untuk bisa dengerin siaran radio kita melalui tampilan dari RRI Digital. Seperti ini tampilannya dari Play Store HP Android-nya. Jadi teman-teman tinggal buka aja, download begitu ya kan. Setelah download udah daftarin akunnya, registrasi udah. Nah, nanti tampilan di sini RRI seluruh Indonesia ada di dalamnya. Tinggal milih nih RRI mana yang pengen didengar sama teman-teman lainnya ya. Jadi caranya gampang ya untuk bisa dengerin siaran radio kita ya. Jadi jangan lagi ada yang ngambek-ngambek gitu ya kan. Aduh, enggak bisa dengerin siaran radionya nih. Udah deh, enggak usah lagi gitu ya kan. Hari gini gitu ya kan, ada kata enggak usah. Mending download aja aplikasi RRI Digital pada Play Store HP Android-nya. Jadi kalau misalkan teman-teman kenapa mesti live ya kan? Kita live kayak gini kenapa? Karena kita pengen kasih tahu nih bahwa siaran radionya masih beroperasi, bahwa siaran RRI masih berjalan, masih mengudara, menemani pendengar pemirsa dimanapun berada. Nah, kenapa mesti live? Biar kita nggak cuma pertemanan di dunia nyata, kita juga bisa berteman di dunia maya seperti ini gitu ya kan? Dan satu lagi nih alasannya kenapa kita mesti harus live? Karena biar suasana tugasnya gak lagi merasa sendiri di studio. Jadi ada interaksi dari teman-teman yang gabung sama kitanya. Jadi itu beberapa alasan kita kenapa mesti live di siaran radio kita di setiap tugas-tugas kita. Begitu ya. Oke, ada yang udah gak sabaran lagi nih pengen dengerin lagunya nih, yang udah gabung sama kitanya di 0811-6883 ya, 8118 untuk nomor kontak studio kita. Sekali lagi di 0811-6883-8118 ya. Ada Firman nih. Firman katanya pengen diputerin lagu Fagetos dengan judul lagu Jadilah Pasanganku. Ini ada kenalan baru tapi enggak tahu nih bakal diterima apa enggak. Mohon dibantu doanya ya Bang Putra ya. Wah, Firman, nama kamu udah baik banget loh, Firman ya. Jadi mudah-mudahan setiap apa yang kamu niatkan ya kan punya kenalan baru. Dia baru berkawan dia teman-teman ya. Dia baru punya teman gitu hari ini. Kita enggak tahu temannya siapa gitu. Yang pastinya katanya dia punya teman hari ini. Mudah-mudahan bisa jadi teman dekat ya kan. Kita doain yang terbaik aja deh buat Firman ya. Dan pilihan lagunya kayaknya, pilihan lagunya udah pas banget ya. Mudah-mudahan juga orangnya lagi denger. Ini dia dari Fagetos dengan Jadilah Pasanganku.

Dari 93,1 FM RRI Selatan, lagu dari Vagetos dengan Jadilah Pasanganku ya. Ini berupa harapan yang disampaikan sama Firman nih. Katanya punya teman baru, mudah-mudahan bisa jadian gitu ya. Iya deh, kita doain yang terbaik deh buat Firman ya kan. Gak nyesel-nyesel. Jangan sampai salah sasaran gitu ya. Punya teman baru tapi ternyata salah sasaran gitu. Ada Mr. Arefa, thank you. Mister Arefa sudah muncul di live-nya kita, jadi gak enak nih, para suhu naik nih di live-nya. Ada

08118118. Atau teman-teman yang pengen request tinggal nulis aja judul lagunya apa dan penyanyinya apa, silakan gitu ya. Bang Nover 182 dari tadi keluar masuk, ini bakal kita keluarin nih dari live-nya nih. Bawaannya gabut banget ya, tiba-tiba masuk, tiba-tiba keluar, masuk lagi, keluar lagi, masuk lagi, keluar lagi. Bakal di backlist gitu ya. Gak masuk-masuk lagi. Ya udah deh, kita tetap temenan ya. Kita saling support tetap ya teman-teman ya. Ada Bunda Anang. Thank you Bunda Anang, terima kasih sudah mampir di live-nya kita, sehat-sehat selalu teman-teman. Ini minggu malam, besok kita udah ketemu lagi sama kerjaan. Besok kita udah dihadapkan sama tugas-tugas tanggung jawab. Jangan bingung.

0: gitu.
1: Belum pernah masuk sih di sana. Ntar kalau mampir ke Gusit bakal coba lihat-lihat lah tempatnya. Tolonglah Bang Hieronymus agak-agak disiapin lokasi ntar ya tempatnya gitu ya, biar kita bisa spill-spill lokasi perpusnya Kota Gunung Stol itu kayak gimana sih, rame koleksi bukunya itu ya kan, dan senyaman apa sih tempatnya, kita juga penasaran gitu ya kan. Sukses ya buat Bang Hieronymus Daci, sehat selalu Abang Da, selalu jaga kesehatan.

kata Nover 182 yang udah gak sabaran. Ada Ibu Sukartini juga, selamat malam Ibu, sehat selalu, sudah mampir di live-nya, thank you, sudah saling support. Dan di sini ada Rayah juga, sudah mampir, kemudian Bang Nover 182, dia senyum-senyum aja gitu ya. Bunda Adnan bilang apa nih, pindah ke RRI Riau aja bisa gak Bang? Pindah ke RRI Riau, manipiro gitu ya. Manipiro gitu ya kalau pindah ke sana. Emang segampang itu apa? Jangan dulu jauh-jauh pengen jadi tugasnya di deket-deket aja. Gunung Sitoli juga masih belum dapet ya. Katanya mesti harus dijalanin dulu Nia Selatan gitu ya kan. Sampai Karatan gitu ya, sampai Lumutan gitu ya. Di Nia Selatan gak apa-apa lah ya. Semua indah pada waktunya. Kok jadi curhat ya? Oke, ini Nover katanya gak jelas di telepon, gak diangkat. Gak apa-apalah, di blacklist aja katanya gitu. Wah, udah ada yang ngambek-ngambekan gitu ya malam harinya. Kita edisi request ya teman-teman ya. Di open request di lagu pop Indonesia buat malam hari ini. Oke, anjay katanya. Mani piro katanya gitu. Kok bisa ya? Yuklah katanya gitu. Ya bang, oke. Bang Hieronymus Deci. Ntar kalau misalkan mampir ke Gusit, bakal berkabar-kabar lah sama Bang Hiro gitu ya, buat bisa mampir keliling-keliling lihat-lihat dari suasana perpustakaan Kota Gunung Sitoli, karena itu gede banget ya bangunannya ya. Jadi penasaran juga nih, apakah segede gedungnya koleksinya juga banyak gitu ya kan. Atau lebih lebih besar isi daripada lebih besar kulitnya daripada isinya gitu ya. Kita juga nggak tahu gitu ya, tapi yang pastinya nanti kita bakal mampir ke sana lah ya, tinggal lihat-lihat waktu yang pas aja. Ya udah kalau gitu kita lanjut lagi untuk open request di lagu pop Indonesia yang udah gak sabaran nih. Ada yang marah-marah nih, ada Rama malam hari ini. Rama ya, Rama malam hari ini yang udah gabung sama kitanya. Katanya pengen dibutuhin lagu dari ST12 dengan judul lagu Jangan Marah-Marah. Ini dikirim buat My Honey Sweetiku. Wah, ada My Honey pakai Sweetie lagi ya. Secantik itukah untuk honey-nya? Kok pilih lagu ini agak serem gitu ya, Jangan Marah-Marah. Ayo, siapa yang suka marah? Ramanya atau My Honey-nya? Kita juga gak tahu. Tapi kita puterin aja langsung lagunya ya. Di requestan open request Ruang Rindu.

0: 93,1 FM RRI Selatan di program Lagu Pop Indonesia ya. Program Ruang Rindu buat malam hari ini. Pas banget ya, Ruang Rindu. Jadi buat malam hari ini yang gabung-gabung sama kita, yang lagi rindu-rindu, tapi dianya gak rindu sama kita. Ngarep dibalas rindu gitu ya kan. Tapi mudah-mudahan yang lagi nonton malam hari ini, yang lagi dengerin siaran radio kita, feedbacknya selalu positif gitu ya. Jadi kalau misalkan kita lagi rindu dia, terus dia sebaliknya rindu ke kita. Semoga ya, mudah-mudahan gak pindah ke lain hati. Nakut-nakutin gitu ya. Oke, di open request di Lagu Pop Indonesia untuk Rama, jangan marah-marah ya. Dari tadi gitu ya kan, nunggu katanya lagunya gak diputerin-puterin. Udah diputerin lagunya dari ST12 dengan Jangan Marah-Marah ya. Ini mengingatkan buat kita semua, gak ada baiknya kalau kita hari-hari kita selalu marah-marah. Ada Sandi Klau, hai Sandi Klau, thank you. Ada Mevi, thank you Mevi sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Awal Budi, thank you Bang Awal Budi. Bang Martin juga makasih. Duda Kaya yang lagi nunggu antrian untuk lagunya. Bang Kopek juga thank you. Kemudian ada Bang Nover 182, makasih. Kemudian ada F juga, makasih buat F yang sudah mampir di live-nya kita. Kemudian ada Ibu Soekartini juga, Bang Hieronymus Daci juga, yang masih stay on radio RRI Nia Selatan. Jadi teman-teman, ini siaran radio RRI Nia Selatan. Ada Bang David Nraha juga, thank you Bang David, sehat selalu, sukses selalu. Ada Kak Adelina juga, makasih. Salam kenal aja buat semuanya. Siaran radio RRI Nia Selatan yang didengar sama teman-teman, yang ditonton sama teman-teman saat ini di program Ruang Rindu Open Request di Lagu Pop Indonesia. Kita masih ada waktu ya untuk request-request lagu di sini, seru-seruan di sini di open request di suasana minggu malamnya. Saya Putra menemani teman-teman sampai di jam 12 malam nanti. Kita lanjut sama lagu requestan berikutnya. Wah, ini lagu jangan ditolak nih ya kan. Fajar namanya. Fajar katanya pengen diputerin lagu dari Bondan Prakoso dengan Pejuang Garis Finis. Wah, ini kayaknya mesti harus mulai dari nol nih untuk mendapatkan sesuatu begitu ya. Oke, kita puterin aja langsungnya untuk Fajar. Jangan kemana-mana, tetap stay on radio. Cukup ngantri nunggu lagunya, karena kita sesuai listnya. Siapa yang lebih dulu ya, itu yang bakal kita puterin lagunya ya. Buat yang lain, tetap sabar. Pasti kita bakal puterin di saat waktu masih cukup ya. Bersama kami di program Ruang Rindu RRI Nia Selatan di 93,1 FM. Teman-teman bisa dengerin siaran radio kita juga di aplikasi RRI Digital. Dan juga bisa gabung di live dari akun kami yang bertugas di akun baru buat malam hari ini. Salam kenal aja dan salam kompak buat semuanya. Ada Bondan dengan Pejuang Garis Finis.
1: Bila kau lihat aku jatuh, bukan berarti ku lemah.

98.8 Marharinya Selatan, di open request program Ruang Rindu malam hari ini kita udah puterin lagu yang direquest oleh teman kita dengan judul lagu Pejuang Garis Finish, yang tadinya juga udah sangat nunggu-nunggu lama lagunya diputerin apa enggak gitu ya kan. Pasti diputerin ya. Jadi buat teman-teman yang enggak nyasar, buat kirim-kirim pesannya, buat kirim-kirim kabarnya di nomor kontak studio yang kita gunakan di 0811-6883-8118 atau yang gabungnya di live dari akun kita yang bertugas. Ini akun baru dari kami yang bertugas saat ini, ngasih tahu buat teman-teman ini akun baru. Jadi mudah-mudahan ini akun tetap bertahan dan bisa bareng-bareng sama teman-teman sampai di waktu-waktu yang ada gitu ya kan. Oke, di open request di lagu pop Indonesia yang masih susah tidur buat malamnya. Waktu terus berputar, saat ini udah jam 10 lewat 21 menit waktu Indonesia Barat. Jadi udah mau jam setengah 11 malam. Jadi kayaknya kita agak-agak bandel juga ya kalau misalkan malam hari ini masih belum tidur ya. Bandelnya itu di mana gitu ya kan. Perasaan kita udah dewasa semua gitu ya, udah cukup umur semua gitu ya. Jadi mau kemana-mana aja, mau gimana-gimana sama waktunya juga kita yang ngatur gitu ya kan. Enggak juga kan. Jadi saling mengingatkan ya kan, satu sama lain, kalau misalkan kita waktunya masih di luar, jangan lupa pulang ke rumah ya kan. Jangan sampai bikin orang tua cemas, kakak abang cemas, keluarga cemas karena kita kasihkan di luar gak pulang-pulang ya. Jadi buat malam hari ini biar kita yang nemenin teman-teman, jadi saling mengingatkan untuk hal-hal baiknya ya. Baik, di open request di program Ruang Rindu malam hari ini ya, buat Zahra malam hari ini juga yang udah gabung sama kita. Hai Zahra, apa kabar buat Zahra? Ada Sidik juga, thank you Sidik sudah mampir di live-nya kita ya kan. Wan Kanjeng Sidik yang sudah mampir di live-nya kita juga, salam kenal aja buat teman-teman kita yang ada di luar sana yang udah pengen-pengen nyambung-nyambung nih komunikasinya. Sangat disayangkan belum bisa nyambung dulu untuk komunikasinya ya, soalnya kita lagi tugas juga nih buat malamnya ya. Ada lagu yang di request oleh teman kita Zahra, katanya lagu dari Itgitaf ya, judulnya Sedia Aku Sebelum Hujan. Ini lagu juga asik nih buat malam hari ini, yang lagi ingat-ingat sama siapa gitu ya. Kita puterin aja langsung lagunya, Sedia Aku Sebelum Hujan ya. Oke, yang lain yang masih nunggu lagunya, di sini juga ada lagu requestan 30 November untuk nama akunnya. Sebetulnya sih nama bener.

101,1 FM, program Ruang Rindu masih berlanjut ya buat malam hari ini yang masih susah tidur dengerin siaran radio aja. Mudah-mudahan setelah dengerin lagu-lagu yang direquest sama teman-teman lanjut tidurnya bisa lebih dapet ya. Jadi buat malam hari ini gimana caranya buat bisa dapet tidur yang lebih cepat? Ya mungkin kita harus jauh-jauh dari ponsel. Itu yang paling utama gitu ya kan. Jadi kalau misalkan pengen tidur cepat tapi ponsel masih di tangan, masih on gitu ya, masih nyala, dijamin tidurnya bakal gak dapet-dapet ya. Jadi harus jauh-jauh dari ponselnya, harus jauh-jauh dari layar monitornya kalau misalkan sedang lagi di depan monitor, dan jauh-jauh dari tingkat cahaya yang cukup kuat gitu ya. Jadi kalau misalkan pengen tidur, bagusnya itu lampu ruangan itu harus redup-redup gitu ya teman-teman ya. Terus kemudian tinggalin semua yang dipikirin ya. Jadi kalau misalkan banyak yang harus dipikir, jatahin buat besok. Jadi jangan sampai dibantai buat tidur-tidurnya malam hari ini, terus banyak yang harus dipikirkan. Kalau belum ketemu solusinya, jangan terlalu mendalam gitu ya buat mikir ya. Masih ada hari esok buat bisa kita pikir lagi. Oke. Nah, lanjut lagi untuk lagu request berikutnya. Ada 30 November dengan akun namanya Alfian Joshua Lubis ya. Kalau gak salah tuh ya, nanti dilurusin kalau salah. Ini lagunya The Basif dengan Diam Tanpa Kata untuk lagu request berikutnya di Open Request.

107.7 FM Marinir Selatan. Kita gabung nih malam hari ini di program Ruang Rindu di Open Request di lagu pop Indonesia. Banyak yang mengingatkan akan sama janji-janji gitu ya. Apalagi kalau kemarin itu ketemu sama Pak Kris, kita ngomongin di live-nya itu bakal ketemu sama yang namanya Kopi Khas Nias, bakal terjun ke Ambon sana. Tapi sampai sekarang Pak Kris masih nunggu-nunggu, ini bener apa enggak sih gitu yang diomongin sama Putra gitu ya. Sebetulnya untuk hal-hal kayak gitu sih ada dua gitu ya, yang harus bareng-barengan ya, masalah waktu dan juga masalah isi dompet. Jadi kalau misalkan isi dompetnya nyatu sama waktunya, jadi deh tuh barang gitu ya kan. Barang itu bakal nyampe ke Ambon gitu ya Pak Kris ya. Jadi buat Pak Kris mohon sabar ya. Aduh mohon maaf banget Pak Kris. Kalau Pak Kris gabung tuh di live-nya kita kalau saat lagi tugas gitu ya, kayak ada beban gitu ya. Udah kayak pengen cepet-cepet pulang gitu loh Pak Kris ya. Dari jam waktunya gitu ya. Aduh kenapa ya tadi Pak Kris maunya kita Pak Kris ini harus diblokir aja deh ya. Oke, di open request di lagu pop Indonesia, ngeri banget kalau udah ditagi sama janji gitu ya. Makanya jangan pernah bermain-main sama janji ya teman-teman ya. Ini jadi pengalaman juga nih buat kita pribadi gitu ya kan. Kalau udah bikin janji, sebetulnya janji itu jangan terlalu lama. Takutnya nih, khawatirnya kopinya itu baru nyampe tahun depan gitu ya. Banyak-banyak berdoalah Pak Kris. Nanti kalau misalkan Pak Kris kuat doanya gitu ya kan, pasti nyemplung kopinya lebih cepat ya. Tapi kalau misalkan Pak Kris doanya kurang gitu ya kan, terus gak terlalu kuat gitu berdoanya, bisa-bisa kopi khas Niasnya gak nyampe-nyampe juga tuh di Ambon ya. Oke kita lanjut lagi sama lagu requestan berikutnya. Ada Hanum malam hari ini ya. Hanum katanya pengen diputerin lagu Rizky Febian dengan Alama. Wah ini asik juga nih lagu malam-malam ya. Bikin kita antara mau tidur gak tidur gitu ya. Apalagi kalau udah ngopi. Makin bisa deh ya teman-teman ya. Makin gak bisa tidur gitu maksudnya ya. Oke kita puterin lagu berikutnya. Ada Rizky dengan Alama, requestan dari Hanum malam ini.

cinta. Dari 93,1 FM Rindia Selatan, kanal informasi dan inspirasi. Kita udah puterin lagunya buat Hanum malam hari ini, yang ditarik sama lagunya agak ala-ala timur gitu ya, gerakannya gitu ya. Kalau dengerin lagu yang alamak ini ya, enak lagunya teman-teman ya, enak banget lagunya. Asik ya. Gerakannya gimana Pak Kris, gimana gerakannya? Udah kita tinggal lagunya Rizky Febian dengan Alamak yang kita udah puterin lagunya. Ini requestan dari Hanum. Mudah-mudahan Hanum tadi sempat denger ya sama lagunya. Kita lanjut lagu requestan berikutnya nih. Ada lagu dari Dewa 19 dengan Kangen. Nah, ini lagu di request oleh Pak Kris yang lagi nunggu-nunggu kopinya kapan nyampe Ambon gitu ya kan. Dan sebagai lagu pengganti, penghibur buat malamnya, supaya Pak Kris juga gak terlalu berlama-lama buat mikirin kopi ya. Dari kemarin-kemarin kalau gabung tuh selalu ngingetin kopi, kopi, kopi. Ya kan? Tolong ya Pak Kris ya, jangan sampai terblokir ya.

0: 93,1 FM RRI Selatan di program Ruang Rindu Open Request di lagu pop Indonesia. Kita udah benerin lagu requestan dari Pak Kris ini. Kalau Pak Kris kayak gini ceritanya nggak enak ya. Katanya siapa tuh yang di samping gitu ya kan. Kita lihat-lihatin kamera udah diputar 360 derajat. Gak ada orang di sini, cuma kita sendiri yang lagi tugas gitu ya. Jangan nakut-nakutin dong Pak Kris buat malamnya. Kita lagi tugasnya sendiri gitu loh, sampai jam 11 malam enggak, tapi sampai jam 12 malam ya. Jadi kita masih ada jalan tempuhnya itu 1 jam lebih lagi buat tugas di sini. Aduh, ada siapa ya di sini ya? Kok Pak Kris bisa lihat begitu ya? Jangan-jangan Pak Kris punya indera ketujuh ya, buat bisa nerawang gitu ya kan. Ada siapa tuh yang di sebelahnya gitu, yang mana di sebelah ini monitor nih, yang di sebelah nih. Monitor gitu Pak Kris. Aduh, kalau udah kayak gini-gini, kita pengen pulang lebih cepat kali ya. Itu kali ya solusi ya. Solusinya kita harus kabur duluan gitu ya, sebelum waktunya. Gimana, teman-teman cocok gak nih? Kalau misalkan kita kabur duluan sebelum waktunya. Jadi kalau misalkan cocok ya, kita tinggalin aja di tugas ya, gak sih? Oke, thank you buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita buat malam hari ini. Dari teman-teman yang udah mampir, kita sapa-sapa nih. Oke, kita lihat dulu nih, selain Pak Kris, ada beberapa teman-teman juga yang udah saling support buat kita malam hari ini. Yang udah mampir di live-nya kita, thank you. Akun berdua katanya Cinta Terakhir Setia Bona diputerin lagunya ya. Oke, ada Gisel, thank you Gisel. Kemudian semangat tugasnya Bang Putra 30 November, thank you. Ada Bang Ridwan, thank you. Bang Sonisman Laya juga terima kasih. Kemudian Oren Novita Kasari juga thank you. Erhia juga thank you. Dewi Sinta juga makasih. Ada Kodim, thank you. Kemudian teman-teman lainnya juga yang udah punya waktu, ada Nove juga katanya selamat malam Bang Put, info locker Bang Put. Wah, untuk saat ini kita masih belum dapat info, ntar kalau misalkan dapat info kita bakal bagi-bagi share-share ke teman-teman ya. Baik, sukses terus, tetap berbuat teman-teman, tetap berjuang ya kan, jangan tunggu bola. Artinya dalam hidup ini kita berjuang harus jemput bola. Jadi kalau misalkan buat peluang-peluang kerja gitu ya kan, kita harus mencari, kita harus aktif. Kita punya aksi buat turun luar ya, cari loker-loker di luar sana. Jangan cuma nunggu aja dari informasi-informasinya ya. Biar kita bisa ketemu lebih cepat gitu ya. Thank you buat semua teman-teman. Sukses selalu, sehat selalu buat malam hari ini. Jangan lupa juga, jangan terlalu lama bergadang buat malamnya. Ntar besoknya bangunnya kesiangan. Karena besok kerja udah menunggu ya. Setia Bonar dengan Cinta Terakhir. Untuk kamu, akun berdua apa? Yang dari tadi nunggu lagunya.
1: Kamu ini serius ya sama aku? Aku tahu, aku bukan yang pertama.
2: Aku gak nyari yang pertama, tapi aku nyari yang terakhir.
1: Iya, tapi aku masih takut kalau kamu cuma singgah.
2: Cuman singgah? Aku gak singgah. Aku serius. Dan aku akan buktiin kamu satu-satunya yang terakhir.
1: Oke.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Dari 93,1 FM Marerinia Selatan di program Ruang Rindu malam hari ini, di sisa waktu yang ada kurang lebih 10 menit lagi untuk waktu kita untuk bisa request di lagu pop Indonesia buat malam hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mampir di live-nya kita. 30 November, thank you. David Putra Hulu, thank you. Ada Mas Selian, thank you. Mas Adi, thank you. Pak Christian Zilsistra gitu ya, Pak Chris lebih tepatnya ya, yang terus ada tulisan-tulisan captionnya, nanti kalau waktu di hutan-hutan itu beraninya Putra, Putra tetap semangat biar ada yang temenin di udara. Iya, ada Devri juga, thank you. Cigu juga thank you. Kemudian ada Pak Ridwan juga, Bang Soniman Laya juga terima kasih yang udah mampir di live-nya kita ya. Terima kasih buat teman-teman lainnya, dan kita next lanjut untuk lagu requestan berikutnya malam hari ini di open request di program Ruang Rindu. Ada Nadia malam hari ini katanya pengen diputerin lagu dari Ames dengan Pelukis Pilu. Kita puterin langsung lagunya, ini dia dari Ames dengan Pelukis Pilu di Open Request Indonesia di program Ruang.

dari 93,1 FM di program Ruang Rindu di sisa waktu yang ada, dan lagu pamungkas yang kita puterin lagu berikutnya. Ini lagu terakhir yang kita putarkan, jadi mohon maaf untuk teman-teman yang tadinya sudah nunggu-nunggu lagunya diputerin langsung sama kitanya. Kita sesuai list sama lagunya, siapa yang lebih cepat ngirim pesannya nanti lagunya itu yang bakal keputar duluan ya. Jadi mohon maaf sekali buat teman-teman yang mungkin nyusul-nyusul ya pesannya, dan nyusul-nyusul ngirim lagunya apa gitu. Dan sebagai lagu terakhir nih, ada Melani yang malam hari ini udah gabung sama kitanya. Selamat malam untuk Melani yang sabar banget lagunya ditunggu ya dari tadi. Lagunya dari Roni Parulian dengan judul lagu Sepenuh Hati. Ini dikirim buat semua yang lagi dengerin siaran RRI aja. Oke, terima kasih. Ini lagu pamungkas kita di open request di lagu pop Indonesia malam hari ini. Terima kasih buat semuanya. Next kita bakal ketemu lagi di program Ruang Rindu yang hadir di setiap malamnya di jam 9 waktu Indonesia Barat, RRI Nia Selatan. Kita puterin lagu berikutnya sebagai lagu pamungkas kita, lagu terakhir di program Ruang Rindu bersama kami yang bertugas. Saya Putra menemani teman-teman semua, ada Roni Parulian dengan Sepenuh Hati. Sampai ketemu lagi di program Ruang Rindu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

saat ini kami akan menghadirkan lagu Senandung Malam, menghadirkan lagu-lagu old Indonesia untuk Anda, menemani suasana waktu istirahat malam Anda saat ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan siaran kami melalui program Ruang Rindu yang kami hadirkan untuk Anda di setiap malamnya. Dan saat ini kita beralih ke program Senandung Malam, akan menemani suasana malam Anda dengan lagu-lagu nostalgia yang kami pilihkan untuk Anda hingga tutup siaran nantinya pada pukul 24 waktu Indonesia Barat. Bersama kami yang bertugas, saya Putra menemani Anda di malam hari ini. Selamat malam untuk Anda dan selamat mendengarkan.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngelihat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngelihat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngelihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, usai sudah perjumpaan kita pada malam hari ini, edisi Minggu tanggal 10 Mei 2026. Kita akan kembali berjumpa besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat pada siaran RRI Nia Selatan, mengudara melalui frekuensi FM 93,1 MHz, audio streaming di aplikasi RRI Digital dan www.rri.co.id. Selamat malam dan tetap merdeka.

di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan dimanapun siaran kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Selatan mengudara melalui FM 93,1 MHz dan kembali menyelenggarakan acara siarannya untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, dari Jalan RA Kartini, Kelurahan Pasar Teluk Dalam Selatan. Selamat mengikuti acara kami. Sekali di udara, tetap di udara Merdeka.

0: hadir menemani Anda
1: sepanjang hari
0: dengan konten bervariasi.
2: Musik,
3: informasi,
2: pendidikan, dan budaya.
1: Bersama kami di 93,1 FM.
3: Di 93,1 FM.
0: Pro 1.
1: Pro 1.
0: RRI Nias Selatan.
1: Kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi.
1: Selamat pagi pendengar di mana saja Anda berada. Kembali lagi hadir bersama saya penyiaran Dekesan Friska yang tentunya menemani Anda di pagi hari ini dalam lintasan selatan pagi untuk edisi Senin 11 Mei 2026. Tentunya pendengar, jangan lupa tetap bersyukur kita telah terbangun dari tempat tidur kita ya. Dan kita akan kembali memulai aktivitas kita di hari ini. Tentunya dengan mengawali hari yang baru dan tentunya juga ada semangat yang baru ya. Dengan yang tentunya membara sekali. Nah, pendengar, sambil menemani Anda melakukan segala persiapan aktivitas Anda di sepanjang hari ini, mungkin ada yang sudah bangun, ada yang lagi siap-siap untuk mempersiapkan segala kebutuhan seperti mempersiapkan sarapan atau siap-siap untuk berangkat ke sekolah, atau ada juga yang berangkat kerja dan mungkin sudah ada yang berangkat kerja di pagi hari ini ya. Tentunya buat yang bekerja tetap semangat, tetap semangat untuk menjalani hari-harinya ya, tetap andalkan Tuhan dalam setiap langkah Anda ya, pendengar di mana saja Anda berada. Begitu juga yang mau persiapan berangkat ke sekolah ya, tentunya jangan lupa tetap bawa persiapan jas hujan ya. Jadi ada pepatah, sediakan payung sebelum hujan, jadi biar tidak terhalang jika tiba-tiba hujan. Walaupun di luar sana cuaca sangat mendukung, bagus, namun tidak ada salahnya untuk mempersiapkan segala kebutuhan yang tentunya sangat kita butuhkan di dalam keadaan mendesak. Ya, sambil menemani persiapan Anda di pagi hari ini, pendengar, untuk aktivitas Anda sepanjang hari, jangan lupa tetap bersyukur, tetap semangat untuk menjalani hari.

0: senangnya dan mungkin ada berbagai pergumulan ya yang belum tercapai, ada yang mungkin juga sudah tercapai. Tapi buat beberapa target yang belum kita capai, masih ada beberapa bulan ke depan lagi, masih ada hari-hari ke depan lagi yang memang kita masih bisa berusaha. Ada tidak ada usaha yang mengkhianati hasil ya pendengar. Tentunya segala hal yang ingin kita lakukan, yang ingin kita capai, yang ingin kita targetkan, kunci utamanya adalah berusaha dan tentunya juga jangan lupa berdoa. Ya, pendengar akan kami hadirkan untuk Anda, dengar Anda di pagi hari ini, yaitu lagu-lagu rohani Kristen yang tentunya menemani Anda hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat nantinya. Dan tepat di pukul 6 waktu Indonesia Barat pendengar, nanti kita akan bergabung di Persatu RR Gunung Stoli dengan Lintas Berita Pagi. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nia Selatan dan kita ke acara selanjutnya.

Doa pagi hari. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari ini. Engkau telah izinkan kami untuk bisa bangun kembali di pagi hari ini. Terima kasih untuk malam hari yang Kau berikan kepada kami. Terima kasih untuk istirahat yang telah Engkau berikan kepada kami sepanjang malam hari tadi, sehingga di pagi hari ini kami bisa kembali membuka mata dan juga untuk mengawali aktivitas kami di hari ini. Sertai kami, berkati kami ya Bapa, Tuhan Yesus. Semoga apa yang kami laksanakan di sepanjang hari ini bisa berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Lindungi kami, berkati kami, dan di dalam nama-Mu kami serahkan seluruh kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.

bacaan Alkitab Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kemegahan yang demikian adalah salah. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa.

Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi. Berjumpa kembali pada pagi hari ini dengan penuh sukacita saya Pendeta Mardalianus Wau akan kembali menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun sebelumnya mari kita tenangkan hati, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk pagi yang cerah yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan yang tiada taranya, yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Bila pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami, itu semua karena anugerah dan berkat Tuhan yang melimpah bagi setiap kami. Sebabnya, kembali pada pagi ini kami mau meletakkan hidup kami di atas firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang saya kasihi, sesungguhnya hidup ini tidaklah terlepas dari resiko. Entah bertindak melakukan sesuatu ataupun berdiam diri tidak mengerjakan apa-apa, tetap saja kita akan menghadapi resiko. Ya. Sebagai contoh, ketika kita bertindak yaitu pergi keluar rumah, kita akan menghadapi resiko tertabrak mobil, resiko terpeleset karena jalan licin, resiko terhambat karena mobil yang kita kendarai mengalami ban kempes, dan berbagai macam risiko yang tidak terhitung jumlahnya. Kalau begitu, apakah sebaiknya kita berdiam diri saja di dalam rumah dan tidak mengerjakan apa-apa? Tentu saja tidak seperti itu, saudara. Sebab seperti yang telah saya kemukakan tadi di awal, saudara, dengan tidak mengerjakan apapun bukan berarti kita akan terhindar dari resiko. Ya, tetap saja kita akan menghadapi resiko, saudara. Walaupun bentuknya bisa jadi berbeda dengan resiko yang akan kita hadapi kalau kita berada di jalan, saudara. Ya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi, di mana saja dan kapan saja hidup ini tidaklah terlepas dari resiko. Bahkan bertindak melakukan kehendak Tuhan juga bukan berarti kita akan terbebas dari resiko kesulitan. Tetap saja, ada kesukaran yang mungkin akan kita alami. Hanya saja, apabila kita berjalan di dalam kehendak Tuhan, maka di balik resiko kesulitan tersebut, sesungguhnya sedang menanti kuasa Tuhan yang akan diulurkannya untuk menolong kita tepat pada waktunya. Dan karena kuasa Tuhan bersifat tidak terbatas, maka kalaupun kesukaran itu sedemikian besarnya, sehingga melampaui kemampuan manusia untuk mengatasinya, justru di saat itu kita akan melihat kuasa Tuhan yang membuahkan mujizat dalam hidup kita. Inilah yang dikemukakan oleh Zig Ziglar, seorang motivasional yang sangat terkenal. Ya. Ketika dia menulis, "When we take action, we take risk. With the risk, however, come opportunity to see God do amazing things. And seeing God work is the greatest thrill in our life." Ketika kita bertindak, kita mengambil risiko. Namun dengan risiko-risiko tersebut, datanglah kesempatan untuk melihat Tuhan melakukan hal-hal yang menakjubkan dan melihat karya Allah merupakan perkara yang paling menggairahkan di dalam kehidupan kita. Singkatnya, saudara, walaupun melangkah karena melakukan kehendak Tuhan mengandung risiko, namun tetaplah bertindak sebab Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan. Amin. Sehingga pada waktu yang tepat, Dia pasti akan mengulurkan tangan, bahkan mujizat-Nya untuk menolong kita yang berjalan menaati tuntunan. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya beri topik sikap hati untuk mengalami mujizat. Yang didasari atas apa yang dialami oleh murid-murid Yesus, yakni Petrus, salah seorang murid Kristus, sebagaimana dicatat di dalam Matius pasal 14 ayat 28 sampai 32. Saya akan baca ayat-ayat ini, saudara, Matius pasal 14 ayat 28 sampai ayat yang ke-32.
Demikian firman Tuhan. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia katanya, Sesungguhnya engkau anak Allah. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasih, kalau kita mau lihat di ayat 25 sampai 26, para murid Yesus melihat peristiwa yang sifatnya supranatural. Peristiwa yang melampaui kemampuan manusia untuk mengerjakannya. Maka di ayat yang baru saja kita baca ini saudara, di ayat ke-28-29, Petrus bukan sekedar melihat, namun dia juga mengalaminya sendiri. Peristiwa yang melampaui batas-batas hukum alam, yang boleh dikatakan sebagai sebuah mujizat. Ya. Maka berarti sekarang Petrus bukan hanya menyaksikan mujizat, namun ia mengalami mujizat tersebut. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, bagaimanakah sikap hati kita agar kita juga bisa mengalami mujizat seperti apa yang dialami oleh Petrus ini? Ya. Peristiwa yang dialami oleh Petrus berjalan di atas air ini menjelaskan kepada kita tentang satu sikap hati yang diperlukan untuk mengalami mujizat. Yang pertama saudara, keinginan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Ya, ini sikap hati yang pertama. Ada sikap hati yang ingin untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Keinginan ini adalah penting saudara. Sebab bila kita hanya ingin hidup pada tataran yang biasa-biasa saja, maka tentu kita tidak memerlukan mukjizat. Karena itu ada kalanya sebelum menolong orang dengan kuasa mukjizatnya, Yesus terlebih dahulu bertanya kepada orang tersebut tentang apa yang ia inginkan. Ya, misalnya sebelum ia mencelikan mata Bartimeus, pengemis yang buta di kota Yeriko misalnya. Ya, seperti kita lihat yang kita tahu dalam Markus pasal 10 ayat 51, Tuhan Yesus bertanya lebih dahulu kepada yang bersangkutan. Apa yang engkau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Ya, hal ini menunjukkan bahwasanya untuk mengalami mujizat Tuhan, diperlukan keinginan untuk keluar dari kemapanan. Yaitu hidup melampaui batas yang biasa-biasa. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, memang kadang-kadang kemapanan merupakan akhir dari kemajuan dan awal dari kemunduran. Orang yang merasa nyaman dengan kemapanan tidak akan bersedia untuk berubah. Bagi yang bersangkutan, untuk apa dirinya harus mengalami perubahan kalau ia sudah merasa mapan dan nyaman dengan apa yang ada? Bukankah tidak jarang orang merasa enggan untuk pindah ke tempat yang baru karena dia merasa nyaman dengan rumah yang sudah dia diami selama bertahun-tahun? Walaupun tempat tinggal yang baru tersebut berukuran mungkin lebih besar, dia tetap enggan untuk pindah ke sana. Ya. Sebab bagi yang bersangkutan hal itu berarti ia masuk ke dalam lingkungan yang baru yang belum pernah ia kenal. Gitu. Ya, itu sesuatu yang membuat dia tidak nyaman. Singkatnya, kemapanan dan keengganan untuk berubah dapat membatasi kemajuan. Demikian pula halnya dengan mujizat. Kalau Bartimeus merasa nyaman dengan kebutaannya dan dia tidak bersedia berubah dari keberadaannya sebagai seorang pengemis, maka kemajuan maupun mujizat tidak akan ia alami. Berarti untuk mengalami mujizat diperlukan keinginan atau kesediaan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Itulah yang terdapat pada diri Petrus. Seperti apa yang diutarakan di dalam ayat ke-28 yang sudah kita baca tadi. Di ayat itu ditulis, lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Bapak ibu saudara-saudari yang saya kasihi, kalau para murid yang lain merasa nyaman dengan tetap tinggal di dalam perahu yang mereka tumpangi, maka tidak demikian halnya dengan Petrus. Ia ingin mengalami hal yang tidak biasa-biasa. Ia ingin mengalami apa yang sedang dilakukan oleh Yesus, yaitu berjalan di atas air.
Dan sebagai akibatnya, apa yang kita baca di ayat ke-29. Kalau para murid yang lain hanya menyaksikan mujizat, maka Petrus mengalami mujizat itu. Dia benar-benar berjalan di atas air, saudara. Itu sebabnya pada pagi ini saya mau bertanya kepada saudara, mana yang saudara pilih? Sekedar melihat orang lain mengalami mujizat atau saudara mau mengalami sendiri mujizat itu? Kalau saudara hanya sekedar ingin menonton mujizat, biarkan rasa puas terhadap kemapanan menguasai hatimu. Namun kalau saudara ingin benar-benar mengalami mujizat itu dalam hidupmu, maka saudara harus bersedia meninggalkan kemapanan dan mendambakan untuk hidup melampaui hal-hal yang biasa. Ini sikap hati yang pertama, saudara. Sikap hati yang kedua yang dibutuhkan untuk mengalami mujizat Tuhan adalah kesediaan untuk menaati firman Tuhan. Karena pada dasarnya ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman kita. Seseorang bisa saja berkata, aku percaya kepada Tuhan dan aku yakin bahwa firman-Nya itu benar. Namun bisa jadi apa yang dia ucapkan hanyalah sekedar kata-kata yang keluar dari mulutnya. Namun tidak sungguh-sungguh mencerminkan sikap hatinya yang sebenarnya. Hal ini seperti seorang yang terperosok ke dalam sebuah jurang yang sangat curam. Beruntung sementara tubuhnya meluncur ke bawah, orang itu sempat meraih dahan sebatang pohon kecil yang tumbuh di pinggir dinding jurang tadi. Sekarang dia dalam keadaan bergayut pada dahan yang rapuh itu dengan dasar jurang yang lebih dari 100 meter di bawah kakinya. Adalah tidak mungkin bagi orang itu untuk naik ke atas sebab dinding jurang sangat terjal dan bibir jurang juga berada jauh di atas dirinya. Demikian juga untuk merambat turun ke bawah adalah mustahil. Sedangkan dahan kecil tempat dia bergantung mulai melengkung dan diperkirakan tidak lama lagi akan patah sehingga orang itu akan terhempas ke dasar jurang yang sangat dalam. Dalam situasi yang sangat terhimpit, orang ini berteriak, Tuhan, tolong aku. Mendadak ia mendengar suara dari langit. Apakah kamu percaya bahwa aku dapat menolong dirimu? Orang itu segera menjawab, ya Tuhan, aku percaya, tolonglah diriku. Kembali terdengar suara dari langit. Apa kamu sungguh-sungguh percaya bahwa aku berkuasa untuk menolong dirimu? Orang itu menjawab, oh Tuhan, aku percaya. Engkau pasti sanggup menolong diriku, segeralah tolong aku. Lalu suara dari langit itu berbunyi, baik, aku akan menolong dirimu. Sekarang lepaskan peganganmu pada dahan itu. Dan aku akan mengangkat engkau naik ke atas. Sejenak orang tadi diam tak bersuara, saudara. Lalu sambil tetap menggenggam dahan dengan erat-erat dia berteriak lagi. Adakah orang lain di atas sana yang dapat menolong aku? Artinya, saudara, kalimat aku percaya yang dia ucapkan berulang-ulang tadi hanyalah sebatas kata-kata yang tidak sungguh-sungguh mencerminkan sikap hatinya. Karena itu ia merasa enggan untuk menaati suara Tuhan dari langit tadi. Dan mencari kalau-kalau ada orang lain yang dapat menolong dirinya tanpa ia harus melepaskan pegangannya pada dahan tersebut. Memang ketaatan terhadap firman Tuhan merupakan bukti dari iman. Sedangkan sebagaimana yang saya mau katakan, iman itu merupakan jembatan menuju mujizat. Sehingga iman yang dibuktikan melalui kesediaan untuk menaati firman Tuhan justru akan membawa orang kepada mujizat yang Tuhan sediakan. Inilah yang dialami oleh Petrus di ayat ke-29. Ya, Yesus berkata kepada Petrus, datanglah. Ya, apa yang Yesus ucapkan ini adalah sama dengan suara dari langit yang didengar oleh orang yang bergaul pada dahan pohon di dinding jurang tadi. Saudara. Suatu perintah yang bisa, yang kalau ditaati, saudara, mengandung resiko. Ya, resiko siapa tahu ketika orang tadi melepaskan pegangan dari dahan, maka tidak ada tangan dari langit yang mengangkat dirinya naik ke atas. Resiko siapa tahu ketika Petrus menaati perkataan Tuhan Yesus dan ia melangkah keluar dari perahu, akibatnya ia bukan berjalan di atas air tetapi malahan tenggelam di dalam danau. Di dalam semua ini ingatlah tentang apa yang telah saya kemukakan tadi, yaitu bertindak melakukan kehendak Tuhan bukan berarti kita akan terbebas dari resiko kesulitan. Justru disitulah kesungguhan iman kita diuji, yaitu apakah kita bersedia menaati firman Tuhan apapun risikonya. Di sini Petrus lulus ujian, saudara. Sebab di dalam kalimat selanjutnya di ayat 29 tadi ditulis, maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Perhatikan, Petrus menaati firman yang Yesus ucapkan
dan akibatnya ia berjalan di atas air. Atau boleh dikatakan Petrus berjalan di atas kemustahilan. Atau lebih tepatnya Petrus berjalan di atas firman Tuhan. Karena ia menaati firman Tuhan. Maka firman Tuhan itulah yang menopang dirinya sehingga ia berjalan di atas kemustahilan. Berarti kalau Tuhan menyuruh apapun risikonya, taatilah firman Tuhan tersebut. Saudara akan mengalami mukjizat. Namun kalau Tuhan tidak menyuruh, janganlah coba-coba melangkah keluar dari perahu. Karena saudara akan tenggelam ke dalam danau. Singkat kata saudara, inilah rumus dari mukjizat. Tuhan berfirman dan saudara percaya serta melangkah dengan penuh iman, maka mukjizat akan terjadi. Sebaliknya bila Tuhan tidak menyuruh dan saudara melangkah sekehendak hati saudara, maka tidak ada jaminan bahwa Tuhan akan menolong diri saudara. Bapak ibu saudara saudari yang saya kasihi, itu sebabnya mari terus konsisten untuk mengarahkan diri kita kepada Tuhan. Ya, Tuhan mampu menolong kita. Tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita yakni melakukan mujizatnya hari demi hari. Untuk menolong kita yang percaya kepadanya. Dan juga untuk menunjukkan keberadaannya yang sesungguhnya. Bahwa dia adalah Tuhan yang kuasanya tidak terbatas. Ya, singkat kata, tanggapan yang seharusnya terhadap anugerah Tuhan, yaitu mengalami mujizatnya, bukanlah membanggakan diri. Namun justru kita harus merendahkan diri, memuliakan dia, dan menceritakan kepada orang lain tentang besarnya kuasa Tuhan itu. Kuasa yang tidak terbatas dan mujizatnya tetap tersedia bagi hidup saya dan saudara. Apapun angin yang sedang saudara hadapi pada pagi hari ini, mari berserulah kepada Tuhan Yesus dan mohon pertolongannya. Ingat, iman merupakan jembatan kepada mujizat Tuhan. Memang langkah iman mengandung resiko, tetapi di balik semuanya itu, pertolongan Tuhan tetap dapat kita andalkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Kembali kami diteguhkan bahwa iman kepada Engkau Tuhan adalah jembatan untuk mengalami mujizat. Itu sebabnya kami memiliki sikap hati yang benar, agar kami bisa mengalami mujizat demi mujizat-Mu di sepanjang hari. Tolong setiap kami Tuhan, tuntun kami di dalam kuat kuasa-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Dan kiranya Tuhan menyertai dan memberkati setiap kita. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.

0: Lintas Berita Pagi, Pro 1 RRI Gunung Sitoli, rangkuman informasi terkini sekitar Kepulauan Nias, aktual, tajam, dan terpercaya.
1: Perdetik mengenai kemudahan investasi, pemberian investasi, dan kemudahan izin.
2: Demi memintai sekarang dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten
3: Selatan. Tercatat 0 kejadian gempa, dan untuk periode dalam tidak tercatat kejadian gempa.
4: Dari Puncak Kironogeba, inilah Radio Republik Indonesia Gunung Sitoli dengan Lintas Berita Pagi. Bersama saya, Victor Jendral. Pokok-pokok berita hari ini, awal tahun 2026, Pemkab Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah. Tim Voli Pelajar Putra Kabupaten Nias Selatan siap bertanding di ajang turnamen voli pelajar se-Sumatera Utara. Inilah Lintas Berita Pagi selengkapnya Senin, 11 Mei 2026.

0: Awal tahun 2026, Pemkab Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah laporan Muni Liharepa.
1: Itu memang tidak menjadi bagian dari program perda tahun 2026.
2: Pemerintah Kabupaten Nias Utara menetapkan dua peraturan daerah perda pada awal tahun 2026. Kedua perda tersebut merupakan tindak lanjut dari program pembentukan peraturan daerah tahun sebelumnya. Kabag Hukum Sekda Nias Utara Erlius Hulu mengatakan, dua perda yang telah ditetapkan tahun 2026 ini bukan bagian dari Propem Perda 2026, melainkan muara atau hasil akhir dari Propem Perda tahun sebelumnya. Perda yang ditetapkan melalui paripurna DPRD yakni perda yang mengatur kemudahan investasi, pemberian insentif, dan kemudahan perizinan berusaha. Perda ini diprakarsai oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Nias Utara. Kemudian Perda APBD 2026 yang mengatur tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Nias Utara tahun 2026.
1: Ada dua perda yang sudah ditetapkan khusus 2026 dan itu memang tidak menjadi bagian dari program perda tahun 2026. Melainkan adalah muatan dari program perda sebelumnya, yaitu pertama Perda PIKI mengenai kemudahan investasi, pemberian investasi dan kemudahan izin dari yang diperkasai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Nias Utara. Kemudian yang kedua adalah perda mengenai APBD tahun 2026.
2: Ia menjelaskan tujuan penetapan perda kemudahan investasi yakni untuk memangkas birokrasi perizinan, menarik investor masuk ke Nias Utara, serta memberi kepastian hukum bagi UMKM. Sementara perda APBD 2026 menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan daerah selama setahun berjalan. Kedua perda tersebut telah ditetapkan pada awal tahun 2026 dan sudah bisa diimplementasikan oleh UPD terkait. Muni Liharefa melaporkan.

Bawaslu Kabupaten Nia Selatan melaksanakan kegiatan uji petik data pemilih baru-baru ini. Kegiatan ini dilaksanakan di Desa Sondege Asi, Kecamatan Lohagunde, Manyamele. Uji petik kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap akuransi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB tahun 2026 yang diterbitkan secara berkala oleh Komisi Pemilihan Umum. Pelaksanaan uji petik bertujuan untuk menguji secara sampel sejauh mana tingkat kesesuaian dan keakuratan data pemilih di lapangan dengan data yang telah diperbaharui. Melalui kegiatan ini, Bawaslu memastikan bahwa setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap terlindungi hak pilihnya. Selain itu, warga dapat terdata secara tepat dalam daftar pemilih. Bawaslu Kabupaten Nia Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pengawasan secara melekat terhadap proses pemutakhiran data pemilih. Bawaslu juga menghimbau masyarakat untuk aktif memastikan dirinya telah terdaftar dalam daftar pemilih berkelanjutan yang diperbarui secara berkala, sehingga hak konstitusional setiap warga negara dapat terjamin dengan baik. Wali Kota Gunung Stoli Sualoli SEMSI melaksanakan audiensi dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Bidang Operasional Pemenuhan Gizi Sony Sanjaya bertempat di Kantor Pusat Badan Gizi Nasional Jakarta Pusat. Audiensi ini bertujuan untuk mendapatkan dukungan Badan Gizi Nasional terhadap optimalisasi perluasan pelayanan program makan bergizi gratis di Kota Gunung Stoli. Dalam pertemuan tersebut, Wali Kota Gunung Stoli menyampaikan bahwa hingga saat ini program makan bergizi gratis di Kota Gunung Stoli telah dilayani oleh 16 satuan pelayanan pemenuhan gizi. Namun demikian, cakupan layanan program tersebut masih belum terjangkau seluruh penerima manfaat, baik peserta didik pada jenjang PAUD, SD, dan SMP, maupun kelompok B3 yang terdiri dari balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Berdasarkan data pemerintah Kota Gunung Stoli per tanggal 6 Mei 2026, masih terdapat 45 satuan pendidikan yang belum menerima manfaat program makan bergizi gratis dengan jumlah sasaran sebanyak 1.318 siswa serta 385 guru dan tenaga kependidikan. Selain itu, sebanyak 59 desa juga belum terlayani program tersebut dengan total sasaran meliputi 3.797 balita, 303 ibu hamil,

0: hanya 4 kejadian gempa bumi. Selengkapnya dilaporkan Inda Febrianti Bulala.
1: Magnitudo di atas 4, tercatat 0 kejadian gempa. Dan untuk
2: BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli kembali menyampaikan rilis seismisitas di Kepulauan Nias pada periode tanggal 1 sampai 7 Mei 2026. Staf operasional on duty BMKG Stasiun Geofisika Gunung Stoli Andreas Gatot Prabowo menyebutkan, selama periode ini BMKG mencatat 4 kali kejadian gempa bumi, di mana berdasarkan besar kekuatan gempa bumi atau magnitudo, tercatat 3 gempa dengan magnitudo kurang dari 3 dan 1 gempa magnitudo antara 3 hingga 4. Sedangkan berdasarkan kedalaman, 3 gempa merupakan gempa dangkal kurang dari 60 km dan 1 gempa kategori menengah antara 60 sampai 300 km.
1: Total gempa yang terjadi di sekitar Pulau Nias yaitu 4 kejadian gempa. Dan jika kita klasifikasikan berdasarkan magnitudonya, magnitudo di atas 4 tercatat 0 kejadian gempa. Dan untuk periode dalam tidak tercatat kejadian gempa.
2: Selanjutnya, catatan aktivitas petir mingguan Kepulauan Nias untuk periode tanggal 30 April sampai 6 Mei 2026 telah terjadi 35.338 kali sambaran petir, yakni di Kabupaten Nias Utara 12.971 kali sambaran, Kabupaten Nias Selatan 1.941 kali sambaran, Kabupaten Nias Barat 4.985 kali sambaran, Kota Gunung Stoli 3.283 kali sambaran, serta Kabupaten Nias sebanyak 12.158 kali sambaran. Sementara itu, untuk informasi waktu terbit dan tenggelam matahari untuk periode tanggal 9 sampai 15 Mei 2026 yakni Kabupaten Nias Utara terbit pada pukul 6.21 sampai 6.22 waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.32 menit waktu Indonesia Barat. Kabupaten Nias Barat terbit pada pukul 6.21 sampai 6.22 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk Kabupaten Nias Selatan terbit pada pukul 6.21 waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.29 sampai 18.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan Kota Gunung Stoli terbit pada pukul 6.21 menit waktu Indonesia Barat dan terbenam pada pukul 18.31 menit waktu Indonesia Barat. Inda Febrianti Bulule melaporkan.

0: Pendengar RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Pagi yang juga dipancarluaskan oleh RRI Nia Selatan dan dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita simak berita olahraga, tim voli pelajar putra Kabupaten Nia Selatan siap bertanding di ajang turnamen voli pelajar se-Sumatera Utara Raja Inal Cup 3 yang akan digelar di Gor Sibual Muali Sipirok Tapanuli Selatan pada 11 sampai 16 Mei 2026. Sebanyak 14 atlet telah terpilih berdasarkan hasil pengamatan para pelatih dan telah menjalani pelatihan insentif di lapangan Bunda Teluk Dalam. Kepastian keikutsertaan pada turnamen Raja Inal Cup 3 disampaikan Ketua PBFVSI Nia Selatan, Aris Kiawa. Seluruh atlet dan ofisial dipastikan berangkat Sabtu malam 8 Mei 2026. Total 20 sekolah telah terdaftar sebagai peserta dengan Nia Selatan sebagai satu-satunya perwakilan dari Kepulauan Nias. Menurut Aris, turnamen ini adalah kesempatan besar yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya untuk menambah pengamatan pertandingan di tingkat yang lebih tinggi. Raja Inal Cup 3 merupakan turnamen perdana yang akan diikuti tim voli pelajar Nia Selatan sejak kepengurusan PBVSI Nia Selatan yang baru dikukuhkan pada November 2025 lalu. Para atlet diharapkan dapat menunjukkan performa terbaik dan dapat mengharumkan nama Kabupaten Nia Selatan. Tokoh masyarakat Ida Netai optimis bahwa peresmian Los Pekan Ida Netai menjadi awal bangkitnya ekonomi masyarakat sehingga menjadikan kecamatan tersebut bisa sama dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Nia Selatan yang sudah dulu berkembang. Laporan Anover Lishulu.
1: Kehadiran Los Pekan di ibu kota Kecamatan Ida Netai diharapkan dapat membangkitkan perekonomian masyarakat. Oleh karena itu, dengan peresmian yang telah dilakukan, Los Pekan ini dapat mendorong kesejahteraan warga. Hal itu disampaikan tokoh masyarakat Kecamatan Ida Netai Kabupaten Nia Selatan, Davido Bawaminewi, pada acara peresmian Los Pekan Ida Netai belum lama ini. Ia mengatakan dengan peresmian Los Pekan tersebut menjadi awal bangkitnya ekonomi masyarakat. Bahkan kebangkitan ekonomi ini diprediksi berjalan cepat sehingga menjadikan kecamatan tersebut

0: tersebut bisa sama dengan kecamatan lainnya di Kabupaten Selatan yang sudah lebih dulu berkembang.
1: Saat ini mulailah ekonomi masyarakat Jenetai ini bisa bangkit dengan langsungnya menyebabkan Jenetai yang ini adalah bahwa awal mula juga Jenetai bisa bangkit dan bisa juga berinovasi ke depan demi Jenetai sekarang dengan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Selatan.
0: Menurut mantan anggota DPRD Nia Selatan ini, Los Pekan Idanetai merupakan berkat bagi kecamatan tersebut. Untuk itu, momen ini diharapkan menjadi pendorong semangat semua pihak dalam memajukan wilayah tersebut. Dawido Bawomenewi menambahkan, peran lembaga keuangan seperti perbankan juga diperlukan dalam mendukung Los Pekan ini. Yang mengemukakan potensi ini cukup besar mengingat Idanetai merupakan akses sentral yang menghubungkan Kabupaten Nia Selatan dengan Kabupaten Nias. Ia mengemukakan potensi ini cukup besar mengingat Idanetai merupakan akses sentral yang menghubungkan Kabupaten Nias Selatan dengan Kabupaten Nias. Hasil pertanian warga yang dijual juga menjadi beragam, sehingga semakin membuka peluang ekonomi yang menjanjikan di wilayah tersebut. Demikian, Anak Terus Hulu melaporkan.
2: Mengakhiri lintas berita pagi, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Awal tahun 2026, Pemkab Nias Utara tetapkan dua peraturan daerah. Tim voli pelajar putra Kabupaten Nias Selatan siap bertanding di ajang turnamen voli pelajar se-Sumatera Utara. Pendengar, demikian lintas berita pagi. Radio Republik Indonesia Gresuli, saya Victor Cendate, mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Sekian lintas berita pagi.

0: Aduh, mana masakannya gosong lagi. Aduh, gimana dong bisa masak enak dan gak bikin ribet kayak gini.
1: Jangan putus asa. Kami menghadirkan acara Dapur Pro 1 setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Anda gak usah khawatir masakan Anda setiap harinya, karena kita menghadirkan resep yang gampang dan gak bikin ribet.
0: Yang benar, kapan nih acaranya?
1: Setiap hari Minggu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa ya, hanya di Dapur Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
0: Dapat ilmunya, dapat resepnya. Makasih ya.

Selamat pagi buat Anda pendengar. Masih dengan saya Victor menemani Anda. Kita terus menyimak siaran RRI dengan menghadirkan sejumlah informasi menarik. Dan selamat mengawali aktivitas Anda di pagi ini. Mudah-mudahan Anda selalu sehat walafiat dan perjalanan juga sukses dengan segala aktivitasnya. Nanti akan kita simak informasi perakhiran cuaca, namun sebelumnya hiburan lagu pagi masih menemani Anda.

0: bisa bercerita apa saja kegiatan yang digemari dan juga prestasi yang pernah dicapai. Teman-teman bisa bercerita dan bersantai di acara Idola Cilik bersama saya, Calista Nisha Bulele. Aku tunggu ya.
1: Selamat pagi untuk Anda pendengar yang pastinya pagi ini akan terus menemani Anda dengan berbagai informasi menarik. Kita akan simak informasi perkiraan cuaca dari BMKG Pinaka. Di ujung telepon sudah terhubung bersama Anissa. Selamat pagi Anissa.
2: Selamat pagi saudara pendengar RRI Persatu Gunung Setoli.
1: Iya, silakan laporan dari BMKG Pinaka.
2: Baik, untuk laporan cuaca pagi hari ini dari Stasiun Meteorologi Pinaka tanggal 11 Mei 2026 terpantau berawan tebal. Kemudian untuk perakiraan cuaca pagi hingga siang hari nanti diperkirakan berawan tebal. Kemudian untuk siang hingga sore hari diperkirakan berawan dengan potensi hujan ringan di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan, dini hari diperkirakan berawan namun ada potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Nias Selatan, terutama di wilayah Kepulauan Batu. Kemudian untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 100%. Angin bertiup dominan dari arah barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Sedangkan untuk perakiran cuaca esok hari tanggal 12 Mei 2026, cuaca pagi hari diperkirakan berawan, siang hingga sore hari diperkirakan berawan namun ada potensi hujan ringan hingga sedang di seluruh wilayah Kepulauan Nias. Malam hari diperkirakan berawan dan dini hari diperkirakan berawan. Demikian untuk perakiran cuaca hari ini hingga esok hari.
1: Iya, baik. Terima kasih Anissa. Selamat pagi. Selamat bertugas.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Hitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di panggung terbesar sepak bola dunia, hanya segelintir nama yang mampu bertahan melampaui waktu. Mereka bukan sekedar pemain. Mereka adalah legenda. Piala Dunia datang 4 tahun sekali. Satu kesempatan, satu mimpi. Namun, ada pemain yang mampu kembali lagi dan lagi hingga 5 edisi berbeda. Data menunjukkan hanya sedikit pemain dalam sejarah yang mampu tampil di 5 Piala Dunia. Di antaranya, Antonio Carvajal dari Meksiko yang tampil sejak 1950 hingga 1966. Diikuti Rafael Marquez dan Andres Guardado di era modern.

0: jumlah pemain yang mencapai 5 edisi Piala Dunia sangat terbatas. Dengan dominasi pemain Meksiko dalam daftar tersebut, menjadikannya salah satu pencapaian paling langka dalam sepak bola internasional. Konsistensi menjadi kunci. Bertahan selama 2 dekade di level tertinggi bukan hanya soal bakat, tetapi juga disiplin, fisik, dan mental yang luar biasa. Memasuki era modern, 2 nama mendominasi panggung dunia. Lionel Messi dari Argentina dan Cristiano Ronaldo dari Portugal yang memulai debut Piala Dunia pada 2006 dan terus tampil hingga 2022.
1: Lionel Messi, Messi's here! That's what they came for! The Magic Man!
0: Keduanya telah mencatat 5 penampilan di Piala Dunia dan berpeluang tampil untuk ke-6 kalinya pada edisi 2026. Sebuah rekor baru yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen. Jika hal itu terwujud, Messi dan Ronaldo akan menjadi satu-satunya pemain yang mampu melampaui batas 5 edisi, memperpanjang dominasi mereka di level tertinggi sepak bola dunia.
2: It's a warm, indeed very humid night here in Sochi. There is a very tangible sense of anticipation.
3: It's Portugal's first game at the 2018 FIFA World Cup Russia. Cristiano Ronaldo is appearing at his fourth.
0: Sebelum era mereka, legenda Jerman Lothar Matthäus telah lebih dulu menorehkan sejarah. Ia tampil dalam 5 edisi Piala Dunia sejak 1982 hingga 1998. Matthäus mencatat 25 penampilan di Piala Dunia, jumlah terbanyak sepanjang sejarah, sekaligus membawa Jerman Barat meraih gelar juara pada 1990. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur bagi generasi berikutnya, sekaligus bukti bahwa umur panjang dalam karir sepak bola adalah sesuatu yang sangat langka. Di Piala Dunia, 1 penampilan adalah mimpi bagi banyak pemain. Namun, 5 edisi adalah warisan yang akan terus dikenang sepanjang sejarah.

Hiburan lagu pagi masih menemani Anda pendengar. Mudah-mudahan pagi hari ini membawa peluang baru bagi Anda. Dan mari jadikan hari ini penuh makna dan produktivitas pastinya. Bagi yang baru saja bergabung bersama kami, selamat pagi, salam sukses, selamat beraktivitas. Dan gunakanlah setiap waktu untuk meraih mimpi-mimpi Anda. Jadi pagi hari ini adalah waktu terbaik untuk merajut mimpi Anda dan merencanakan langkah-langkah untuk mencapai sesuatu ini. Jadi kita sangat bersyukur juga ya, pagi hari ini cuaca cukup mendukung, meskipun tadi sempat gerimis, tapi sudah mulai bersahabat kembali dengan cuaca pagi ini, jadi bisa mendukung segala aktivitasnya. Sesaat lagi di pukul 7 kita segera bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Sebelumnya selingan lagu masih bersama Anda.

Sobat Rupiah. Kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti. Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah. Cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah duta rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia, kita akan perbaiki mulai tahun ini.
2: Pada seluruh peserta, saya yakin, percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
0: Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara. Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Atlet panjat tebing Indonesia desak Madya Rita Kusumadewi meraih medali perunggu nomor speed. Inilah warta berita selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zee. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Miangas, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugani Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pertama kami, masyarakat Pulau Miangas, menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
1: Sudah ada lapangan terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Miangas, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang